0: semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
2: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
3: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu seluruh anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
4: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
3: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B Bidang Pemerintahan dan Serapan Anggaran Dinas Peternakan yang

0: Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
1: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya. Itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
0: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Ani Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
3: Harga telur

0: anjlok mas ya? Ya. Nah itu karena apa mas?
1: Nah, kemungkinan mas ya kalau dari opini orang-orang itu dari ABG dan apa? Dari kandangnya itu tebak mas gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
0: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil mas ya?
1: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah ya.
2: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
3: Harga segitu masih stabil, mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
0: Dua tikaan ya tadi?
3: Iya, dua tikaan. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
2: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Arif Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
5: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
7: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk

0: dalam kerjasama
1: Indonesia,
0: antara startup kedua negara.
2: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
3: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
2: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkett, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkett pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Nicola Raskin umpan ke meluk, ada Nicola Raskin, gol! Okupasi, dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
7: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
8: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah pengalamannya sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang di tangkapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
7: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah

0: yang tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif. Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada. Waktu menunjukkan pukul 8 lewat 36 waktu Indonesia Tengah. Semoga suasana Sabtu hari ini membawa semangat dan juga kebahagiaan untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami di RRI Sendawar ya, di teman terbaik Anda di akhir pekan. Buat yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, atau Anda mungkin yang sedang berkendara atau sekedar bersantai di rumah, semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu mengutamakan keselamatan dimanapun Anda berada. Nah pendengar, kali ini ada informasi menarik. Tahukah Anda kalau Tugu 0 derajat Katulistiwa bukan hanya ada di Indonesia? Melansir dari Good News from Indonesia, letak astronomis Indonesia bisa dibilang sangat unik karena dilintasi oleh garis Katulistiwa, garis hayal yang membagi bumi menjadi dua bagian yakni utara dan selatan. Itu melintasi beberapa pulau di Indonesia, di mana Pontianak menjadi titik nol derajatnya. Kota Pontianak memiliki sebuah monumen yang dikenal sebagai Tugu Katulistiwa sebagai penanda titik nol derajat. Tugu ini dijadikan tempat wisata sekaligus ikon khas Pontianak. Namun pendengar, tahukah Anda kalau ternyata Indonesia bukan satu-satunya negara yang dilewati garis Katulistiwa dan memiliki tugu khusus sebagai penanda? Ada berbagai negara di belahan dunia lain juga mempunyai monumen serupa untuk menandakan posisi geografis mereka yang dilintasi oleh garis ekuator. Berdasarkan data yang dihimpun SeaStats, di bawah ini ada beberapa daftar yang memiliki tugu 0 derajat garis ekuator. Di antaranya Ekuador, Ciudad Mitad del Mundo, Kolombia, San Miguel, Brazil, Marco Zero Monument, Sao Tome di Elho das Rolas. Kemudian juga ada di Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Kenya, Maladewa, Indonesia, dan Kiribati. Saudara, Tugu Katulistiwa terletak di Jalan Katulistiwa Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini juga merupakan landmark yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Secara geografis, Tugu ini berdiri tepat di titik lintang 0 derajat atau garis Katulistiwa pada posisi 109 bujur timur. Dan pembangunan Tugu 0 derajat ini merupakan penanda permanen garis imajiner yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Disadur dari situs resmi Wonderful Indonesia yang dikelola Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sejarah berdirinya Tugu ini dimulai pada tahun 1928. Kala itu pendengar, tim ekspedisi internasional dari Belanda melakukan penelitian geografis di wilayah tersebut. Pada awalnya mereka hanya membuat penanda dengan sebuah tonggak kayu sederhana sebelum akhirnya mengalami beberapa kali renovasi penting. Pada tahun 1938 dibangun kerangka besi dengan anak panah sebagai penunjuk arah serta lingkaran yang menunjukkan garis lintang 0 derajat. Lebih lanjut, bentuk tugu yang sekarang merupakan hasil renovasi besar pada tahun 1990. Saudara, ada fenomena unik yang bisa disaksikan di Tugu Katulistiwa Pontianak, yakni kulminasi matahari. Fenomena ini terjadi dua kali dalam setahun ya, di mana ini tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Di waktu tersebut, matahari berada tepat di atas garis Katulistiwa sehingga bayangan benda yang berdiri tegak akan menghilang karena jatuh tepat di bawah objek itu sendiri. Fenomena langka ini menjadi daya tarik bagi ilmuwan dan wisatawan yang ingin menyaksikan langsung keajaiban alam di wilayah tersebut. Selain menyaksikan fenomena tanpa bayangan, pengunjung dapat mengeksplorasi museum yang berisi galeri edukatif dan mengenai sejarah tugu ilmu astronomi.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

melompat lebih tinggi pendengar. Tak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara, saudara. Dan terima kasih untuk Anda pendengar atas kebersamaannya. Semoga lagu-lagu informasi yang kami hadirkan bisa menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi hingga sekarang ya. Dan sebagai penutup kebersamaan kita di pagi hari ini, kembali lagi kami akan hadirkan lagu ke ruang dengar Anda dan tentunya yang penuh warna dari Project Pop featuring Hi-Fi berjudul Pacarku Superstar versi 2024, saudara. Dan semoga bisa menemani akhir pekan Anda dengan suasana yang semakin ceria. Saya Elvira Yosefina mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalankan aktivitas, dan selalu utamakan keselamatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati hari Sabtu Anda, dan sampai jumpa. Tetaplah di Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat menikmati Pacarku Superstar dari Project Pop featuring Hi-Fi.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: Di setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, berjumpa bersama saya Dewi Puspa, temani Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Akan kami bagikan rangkaian acara yang dapat menghibur ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawara.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawa dimanapun Anda berada. Minyak zaitun merupakan minyak istimewa yang memiliki banyak manfaat, mulai dari untuk perawatan tubuh, kuliner, dan juga dalam dunia medis untuk kesehatan tubuh. Minyak zaitun yang digunakan dalam dunia medis adalah jenis extra virgin oil, olive oil, dan didapat dari perasan pertama buah zaitun dengan metode cold press. Nah, melansir dari artikel dalam jurnal Pre-Profit, Jurnal Kesehatan Masyarakat 2024, minyak zaitun dengan kualitas terbaik karena kandungan nutrisinya dapat sangat tinggi dan masih lengkap. Mencakup asam lemak tak jenuh tunggal, ada omega 3, omega 6, polifenol, fenol, tocopherol, sterol, kualin, vitamin E, dan juga vitamin K. Jadi memilih extra virgin oil untuk diminum secara rutin lebih direkomendasikan. Nah, pendengar, ada beberapa manfaat dari minyak zaitun, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana?

Ini minyak zaitun sebagian besar terdiri dari lemak sehat berupa asam folat ya. Nah, lemak tak jenuh tunggal yang telah dikaitkan dengan pengurangan peradangan dan juga stres oksidatif. Selain itu, minyak zaitun kaya akan polifenol dan vitamin E-nya sebagai antioksidan yang terbukti memiliki efek anti peradangan yang kuat. Zat ini juga dapat meningkatkan fungsi otak dan melindungi terhadap penyakit jantung, kanker, demensia, dan penyakit kronis seperti radang sendi. Manfaat lain dari minyak zaitun yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Nah, pendengar, karena minyak zaitun merupakan sumber asam lemak esensial yang kaya, termasuk asam olat yang dikaitkan dengan kadar kolesterol yang lebih rendah dan resiko penyakit jantung yang lebih rendah. Asam olat ini dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Sebuah studi dalam jurnal Oxidative Medicine and Scholar Logarithm tahun 2017 juga menunjukkan bahwa polifenol dan IVU membantu melindungi terhadap aterosklerosis atau penggeseran arteri, stroke, dan juga penyakit kardiovaskular.

Dari 103,3 MHz Radio Republik Indonesia, Sendaur masih hadirkan untuk Anda musik dan informasi. Nah, pendengar, masih dengan beberapa manfaat dari konsumsi minyak zaitun, karena ini dapat mendukung kesehatan otak, pendengar. Nah, penyakit Alzheimer merupakan salah satu kondisi penurunan fungsi saraf akibat faktor usia yang paling umum di dunia ya. Penyakit ini juga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan kehilangan memori. Sebuah tinjauan tahun 2024 dalam International Journal of Molecular Science menemukan bahwa minyak zaitun dapat mengurangi resiko terkena penyakit Alzheimer dan gangguan kognitif. Nah, pendengar, selanjutnya yaitu manfaatnya

0: Tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
4: Pro 1 RRI Senawar, masih dengan manfaat dari minyak zaitun, kali ini dapat mengurangi resiko kanker. Berbagai penelitian menunjukkan pendengar bahwa senyawa dan antioksidan dalam EVO dapat membantu menurunkan resiko kanker. Menurut jurnal Nutrisin 2019, senyawa oleh kantal, khususnya dalam minyak zaitun, dianggap berperan dalam kematian sel kanker. Nah, oleokantal telah terbukti bekerja seperti obat antiinflamasi hingga dapat mengurangi kerusakan oksidasi akibat radikal bebas yang merupakan salah satu pendorong utama kanker. Nah, ini pun dijelaskan oleh ahli diet Julia Zumpo dalam laman Cleven Clinic. Perlu diingat pendengar, itu tidak berarti EVO adalah obat ajaib ya yang akan mencegah kanker. Namun bahwa EVO sebagai bagian dari pola makanan sehat dapat membantu tubuh tetap sehat dan melawan penyakit.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan. Baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Lama ya nunggunya?
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh. Yang import. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
4: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
3: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
4: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
3: Benar juga ya.
5: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dewi Puspang. Pendengar, Danau Aco adalah daya tarik wisata alam yang merupakan salah satu objek wisata unggulan yang berada di Kabupaten Kutai Barat.

Nah, pasti sahabat pendengar penasaran ya terkait wisata Danau Aco jadi salah satu andalan wisata yang ada di Kutai Barat. Tetaplah di 103,3 MHz.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Iya, di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
4: Sedang mendengarkan RRI Senawa.

hektar. Danau Aco juga sebagai habitat flora dan fauna pendengar karena cuaca yang tropis namun sejuk. Danau Aco bagi masyarakat suku Dayak dianggap sebagai pemberian dari alam lewat bencana alam

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
3: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
2: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
3: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
2: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
3: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
4: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

balik cerita sejarah mitosnya, pada ribuan tahun yang lalu di puncak Gunung Aco terdapat sebuah kampung yang terdiri dari beberapa lamin Belu dan Oso. Belu adalah seorang laki-laki yang setiap hari berprofesi sebagai petani di ladang dan mempunyai hobi berburu. Sedangkan Oso adalah seorang perempuan pawang belian dengan arti yaitu tradisi menyembuhkan penyakit. Suatu hari Oso bergembira hati karena Belu mendapatkan seekor lutung

Kemudian Oso mengambil ekornya yang panjang dan menggunakan lutung ini untuk memukul tambur. Dan Oso mulai menari belian dengan penuh semangat. Hal ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Beluk yang sudah membawa lutung yang menjadi pemukul tambur yang unik. Semua hadirin pun terpingkal-pingkal melihat peristiwa ini. Kemudian tiba-tiba muncul angin ribut, hujan lebat, dan petir guntur bertabu-tabu. Secara mendadak terjadilah kehancuran. Oso pun hancur dan menjadi danau. Dia yang akhirnya dinamai Aco dan Beluk berhasil melarikan diri ke daerah lain, yang pada akhirnya Beluk juga berubah menjadi sebuah batu di sebuah danau, yakni Danau Beluk, yang juga kini menjadi objek wisata.

0: Adat istiadat, keramatamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Senggara.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Ya, Danau Aco berada di Kecamatan Linggang Bigung, Kampung Linggang Lapeh. Jarak tempuh ya itu sekitar 9 km dari Bundaran Tugu Linggang Bigung ya, atau sekitar 15 menit dengan kecepatan normal. Untuk menuju lokasi ini dilalui dengan mudah menggunakan roda 2 maupun roda 4 ringan. Lengkap dengan papan arah petunjuk semakin memudahkan wisatawan untuk dapat berkunjung. Danau ini memiliki fasilitas seperti permainan bebek maupun bersantai di pinggir danau. Ada pula gazebo, sangat cocok nih untuk digunakan untuk acara gathering bersama keluarga, rekan, kerabat maupun pasangan. Nah, objek wisata ini pun dikenakan tarif sebesar Rp5.000 per orang. Sangat ekonomis ya untuk sahabat pendengar dapat suguhan panorama alam ciptaan Tuhan yang luar biasa tentunya. Nah, kebetulan besok akan weekend, bisa nih jadi salah satu pilihan Anda berwisata di akhir pekan. Nah, benar itulah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam sesi kali ini dengan wisata alam Danau Aco. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: itu, si garis tongkat datang.
1: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
0: Hai garis tongkat. Ups, salah. Hai gadis tongkat.
1: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Ton?
0: Iya, tongkatnya tapi.
2: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
1: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
2: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
1: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Ton, kita bawa keluar tongkatnya.
2: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
4: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebanyak 191 siswa kelas 11 SMA Taruna Nusantara resmi tiba di Ibu Kota Nusantara setelah mendarat di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Para siswa kemudian langsung diberangkatkan menuju kampus SMA Taruna Nusantara di kawasan IKN untuk melanjutkan pendidikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyampaikan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan itu telah siap digunakan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur tersebut menjadi dasar pemindahan kegiatan pendidikan ke Ibu Kota Baru tanpa keraguan. Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Rudi Setiawan menjelaskan, siswa yang tiba merupakan angkatan kelas 11 yang sebelumnya menjalani pendidikan di Magelang. Pihak sekolah juga telah menyiapkan 9 geraha sebagai tempat tinggal siswa. Sedangkan 46 siswa lainnya akan menyusul setelah menyelesaikan kegiatan lomba. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa akan mengikuti masa adaptasi dan silaturahmi bersama keluarga. Pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Ibu Kota Nusantara dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1.
1: Nah, menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera ya untuk kita semua. Ya, senang sekali saya rekan Syarim Padil temani rekan Hapari dan juga Aidil hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, yang merupakan ruang dialog yang menghadirkan berbagai isu mengenai hak, kesetaraan, aksesibilitas, dan juga pemberdayaan penyandang disabilitas. Ya pendengar, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena kondisi fisik, sensorik, intelektual, mental, maupun hambatan lainnya. Dan tahun ini pendengar, pemerintah kembali melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang membawa semangat baru, yakni menghadirkan sistem penerimaan murid yang lebih inklusif, transparan, adil, dan berpihak kepada semua peserta didik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa SPMB bukan sekedar proses seleksi masuk sekolah, tetapi merupakan instrumen pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Dan melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dan khusus bagi penyandang disabilitas pendengar, jalur afirmasi menjadi salah satu bentuk keberpihakan negara ya. Namun pertanyaannya, apakah implementasi di lapangan sudah benar-benar memberikan kemudahan? Apakah informasi sudah menjangkau seluruh keluarga? Apakah sekolah sudah siap menerima peserta didik disabilitas? Dan bagaimana kondisi di Kalimantan Timur? Inilah pendengar yang akan kita bahas dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi siang ini ya. Dan bersama kita sudah hadir tiga narasumber kita yang berkesempatan hadir langsung ke studio. Kita sapa yang pertama ada Bapak Margono. Selamat siang, assalamualaikum Pak Margono.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali tidak jumpa ya Pak ya. Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Awet muda tampaknya Pak. Alhamdulillah. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda, beliau adalah Kepala SLB Negeri Samarinda dan juga beliau ini adalah sekaligus Ketua MKKS SLB SKH Provinsi Kalimantan Timur. Benar ya Pak ya?
3: Ya.
1: Ya, kalau salah saya Pak bisa diralat Pak ya. Baik, di samping kiri beliau, ini tamu kita yang dari jauh-jauh datang ini dari Hulu, dan ini beliau ini berada di kabupaten termuda di Kalimantan Timur, bahkan mungkin di Indonesia ya, Kabupaten Mahakam Ulu. Ada teman saya, rekan saya seperjuangan juga ya, karena beliau ini bagi saya tidak asing, Bapak Agustinus Mereng SIP. Selamat siang Pak Agus.
4: Selamat siang Pak.
1: Apa kabar?
4: Baik.
1: Alhamdulillah, lama sekali, ada berapa tahun? Tahun 2015 ya?
4: Ya.
1: 2015, sekarang 2026, berarti 11 tahun kita tak jumpa ya Pak.
5: Lama
1: ya?
5: Sekali.
1: Lama sekali. Ya, beliau ini aktif ya memperjuangkan hak penyandang disabilitas, khususnya juga dalam memperoleh pelayanan publik, termasuk juga pendidikan di wilayah perbatasan dan juga daerah terpencil. Dan kalau nggak salah, beliau ini juga aktif di KONI ya? Benar ya Pak?
4: Ya, dua periode.
1: Dan sekarang juga sebagai Ketua PPDI Kabupaten Mahakam Ulu. Dan yang tidak kalah istimewa, satu-satunya narasumber kita yang paling cantik ya pada siang hari ini, ada Ibu Nurul Widayani, pengurus dari PPDI Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam Bang Fadel.
1: Sehat Ibu ya?
6: Alhamdulillah.
1: Tidak bosan-bosan kita tidak untuk jumpa ya?
6: Harus Bang. Harus. Karena memperjuangkan haknya teman-teman disabilitas.
1: Ini kita akan memasuki tahun ke-8 ya.
6: Iya betul sekali
1: tahun Bang. Ini tahun ke-7 kita untuk program acara kita nih Pak Margono, mungkin baru ini ya. Kita sudah masuki 7 tahun ini Pak program acara suara disabilitas yang awalnya kita rancang dulu ya.
6: Iya betul.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RI Samarinda. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di dua jalur telepon kami sediakan untuk Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp nanti dapat Anda gunakan di 0811 5544976. Dan selain melalui siaran terestrial kami, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan menyaksikan langsung acara kita di siang hari ini dalam kanal YouTube RRI Samarinda, Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya. Baik, kita langsung ke Pak Margono dulu. Mohon izin Pak Agus dan juga Ibu Nur, saya langsung ke Pak Margono dulu nih. Ya, Pak Margono, pemerintah sudah menegaskan ini bahwa SPMB 2026 ini mengusung prinsip inklusif dan juga berkeadilan ya Pak ya. Nah, sebagai pimpinan ini di SLB sekaligus juga ketua MKKS SLB Kalimantan Timur, bagaimana Pak memaknai perubahan kebijakan ini Pak?

bisa masuk di SLB gitu kan. Dan kemudian mohon maaf, kami sebelumnya mengucapkan penghargaannya setinggi-tingginya, telah memberikan apa, telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di SLB. Yeah. Kemudian mohon maaf juga kepada orang tua wali murid yang saat ini mungkin di Kalimantan Timur ini akan menyekolahkan, belum bisa kami tampung. Namun ada beberapa solusi ya Bapak Ibu, memang untuk SPMB di Kalimantan Timur itu dengan adanya keterbatasan guru dan ruang kelas SD, tentunya sumber daya, sehingga kami di belum bisa menampung seluruhnya. Karena apa, terus terang Bapak Ibu, di Kalimantan Timur ini untuk SLB itu negeri swasta cuma ada 36 SLB SKH se-Kalimantan Timur. Untuk negerinya itu pun baru 11. Kebetulan di Samarinda ada 2, itu pun baru dulu swasta, kemudian beralih ke negeri. Jadi, dan itu pun daya tampungnya, mohon maaf pendengar semuanya, bahwa SLB ini menurut Undang-Undang Nomor 14 2006 bahwa rombelnya tidak sebanyak apa di sekolah reguler lainnya. Jadi rombel untuk SDLB itu kami bisa menerima sesuai maksimal satu rombelnya satu kelas dengan satu guru itu adalah 5 peserta didik atau 5 murid. Untuk SMA, SMP, LB, SMA, LB itu adalah 8 murid. Apabila lebih dari itu, ya menurut Kemendikdasmen nomor 14 2026 ini, di sistem dapodik kami akan di warning. Kenapa kok lebih dari 5 untuk SDLB-nya? Kenapa dia menerima murid lebih dari 8 untuk SMP LB dan SMA LB? Namun pemerintah, ini Pak Fadel dan Bapak pendengar semuanya, bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbud telah menguatkan memang pendidikan inklusif. Jadi diharapkan nanti anak-anak yang tidak bisa tertampung di SLB, tentunya sistem segregasi gitu kan, bisa inklusif apa yang dikatakan Pak Fadel tadi. Jadi dia bisa bersekolah ke sekolah reguler dengan aturan yang jelas Bapak Ibu, bahwa di Permendikbud Ristek nomor 48 2023 tentang akomodasi yang layak. Nah, sekolah penyelenggara inklusif ini anak-anak yang disabilitas bisa sekolah di sana. Nah, pemerintah juga Kemendikbud telah menguatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan guru, ya terutama guru-guru yang mengajar di sekolah inklusif, baik itu di SD umum, SMP, SMA dan SMK. Penyelenggara inklusif itu guru-guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusif tingkat mahir, dasar dulu, lanjut, kemudian mahir. Ya. Nah, apabila guru-guru dari SD, SMP, SMA dan SMK penyelenggara inklusif itu lulus di tingkat mahir, diharapkan dapat setara dengan pendidikan khusus. Jadi sebenarnya itu dipersiapkan oleh Kemendikbud untuk mengatasi bagaimana sih, terus terang ini ya Pak, pada dan pendengar semuanya, semakin banyak anak-anak kita mengalami disabilitas yang intelektual dan mental itu semakin hari semakin banyak, sehingga daya tampung mungkin di SLB tidak bisa menampung semuanya. Dan terus terang kami juga di SLB karena sistemnya klasikal ya, sistemnya klasikal, sehingga kami di SPMB memang secara eksplisit di Permendikdasmen nomor 3 2005 untuk SPMB itu tidak mengatur tentang SLB. Namun kemarin

0: kita membuat juknis, ya, juknis untuk peraturan gubernur bahwa SLB itu daya tampungnya sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, kemudian kita menambahkan juga ini Pak Padel dan pendengar semuanya, dengan surat-surat yang kita perlukan, karena kita tidak mampu seorang guru SLB ini dengan keterbatasan guru, ya tentunya, itu dengan yang tuna disabilitas netra, kita perlu surat dokter mata. Kemudian kalau yang disabilitas rungu, kita juga perlu keterangan THT, apa memang pendengarannya memang berkurang atau bagaimana. Terus kemudian dari disabilitas intelektual, mental, itu kita mintakan juga surat dari psikolog supaya
1: kita tahu untuk kondisi asli mereka.
0: Iya, ya. Jadi sebagai dasar itulah kami asesmennya bukan untuk memilih, ya, karena di dalam satu kelas itu kan, ya mohon maaf, selama 30 tahun saya ngajar di SLB itu, Bapak Ibu, apabila ada anak-anak yang masih di kelas terapi, ya mohon maaf, belum bisa klasikal, makanya ada asesmen itu, kita arahkan ke kelas terapi. Dan tidak memungkinkan di SLB itu dengan kondisi yang kekurangan guru tadi, terus terangnya Pak Padel sebagai contoh saja, ya, ya. Okay. Contoh di SLB negeri, kebetulan saya sama juga di Bontang, saya pernah jadi kepala sekolah, SLB negeri Bontang. Kondisi teman-teman yang notabene berlatar belakang pendidikan khusus atau PLB itu tidak lebih dari 30% di dalam sekolah itu. Jadi sangat langka sekali, dan bahkan Dinas Pendidikan kebetulan bersama dengan MKKS berapa kali ke Senayan, Pak, ke Kemendikbud untuk bagaimana sih mengatasi teman-teman yang berlatar belakang non-PLB itu bisa mengajar di SLB. Alhamdulillah kemarin dari ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar yang nomor 222 -0/25 itu bisa mengcover teman-teman yang jurusan non-PLB, ya, pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, itu bisa mengajar di SLB. Jadi kayak bahasa Indonesia, olahraga, agama, itu bimbingan counseling dan sebagainya, itu matematika, itu bisa masuk linear ke SLB. Itu pun baru di 2025 kemarin, sebelumnya belum, ya. Jadi dengan keterbatasan itu, yaitu
1: itu gambaran secara umum saat ini, ya, ya Pak, ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, jadi artinya ada dua kendala, dan bahkan tadi disebutkan oleh Pak Markono meminta maaf apabila tidak bisa diterima di ini SLB, semua, ya.
0: Okay. Masih bisa, ada mungkin di, kalau di Samarinda, ya, ada sekolah swasta, yeah, penyelenggara masyarakat dan pendidikan inklusif. Yeah. Nah, lagi-lagi di pendidikan inklusif, karena baru disiapkan, ya, untuk guru-gurunya dengan pelatihan itu. Nah, ya mohon maaf, di Permendikbudristek ini nomor 48/2003 tentang akomodasi yang layak, itu sebenarnya kan setiap kota, kabupaten, kota, provinsi kan ada unit layanan disabilitas. Betul. Sebenarnya apakah itu sudah berfungsi, nak?
1: Itu nanti Ibu Nur, itu ranahnya Ibu Nur nanti itu.
0: Okay. Nah, itu karena nanti kedepannya lulusan-lulusan yang saya latih tadi untuk pendidikan inklusif yang tingkat mahir itu disetarakan dengan lulusan S1 PLB, tentunya pengalamannya sudah istilahnya mumpuni untuk ngajar di SLB. Nah, itu nanti akan yang mengajar di sekolah-sekolah inklusif itu diharapkan, gitu, ya. Program pemerintah gitu, Pak Padel.
1: Karena memang ada, ya, kuota juga ada, ya Pak, ya, yang ditetapkan, dan itu kita tidak bisa melebihi kuota yang ditetapkan dari 5 untuk jenjang SD SMP, ya, kemudian 8 untuk SMA.
0: SMP dan
1: SMA 8 ya.
0: Iya, SMP, LB dan SMA 8. Karena SMA LB itu 8 murid dalam satu rombel. Ya,
1: itu enggak bisa lebih karena itu tadi. Itu kemampuan
0: dapodiknya ya,
1: Pak. Ya, karena kemampuan dari SDM itu ya, tenaga pengajar kita.
0: Ya, di SLB itu sebenarnya Pak Fadel, yang kita urusi tidak banyak.
1: Betul.
0: Tapi permasalahannya lah sangat
1: kondisinya.
0: Komplek. Kondisinya. Seperti tempat saya di SLB Negeri Samarinda itu ada 5 disabilitas yang harus kami terima, disabilitas netra, rungu, intelektual, kemudian fisik dan mental yang autis. Okay. Nah, sehingga kalau masing-masing ini dalam satu atap kelas SD sampai SMA 12 rombel ya. Terus kemudian rungunya 12 rombel, intelektualnya 12 rombel, harusnya ada 60 rombel di sekolah enggak. Saya cuma punya ruangan tidak lebih dari 30 ruang karena keterbatasan.
1: Artinya masih ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk mewujudkan ini semua ya Pak. Baik Pak Margono, kita bergeser dulu nih ke Pak Agus ya, karena tadi sudah dikasih gambaran oleh Pak Margono bagaimana kondisi dan juga penerimaan saat ini yang sudah disampaikan tadi. Apakah ini memberikan angin segar kepada kita atau seperti apa? Kita ingin tahu juga nih di Mahakam Ulu. Ya Pak Agus Mereng ya, dari perspektif organisasi penyandang disabilitas untuk Mahakam Ulu seperti apa? Apakah sudah mengetahui adanya kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk mengikuti SPMB tahun ini atau seperti apa? Ini cara umum dulu nih Pak.
2: Ya kalau untuk orang tua, terima kasih Pak Padel. Untuk orang tua pada umumnya mengetahui. Nah, tetapi untuk sekolah itu kan cuma satu saja.
1: Ya,
2: satu.
1: Di Mahakam Ulu.
2: Ya, Mahakam Ulu.
1: Baru satu ya.
2: Baru satu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi jangan
1: ini
2: kan
1: negeri.
2: Negeri.
1: Swasta belum ada.
2: Belum.
0: Belum ada.
2: Itu satu. Itu di Kecamatan Lembagun. Kecamatan Lembagun itu mau seluas kota Samarinda mungkin.
1: Betul.
0: Iya.
2: Itu pun jalurnya sungai.
3: Susah.
2: Kitanya berang atau apa.
0: Anak-anak
2: belum disitu. Kita berbicara masalah dia hanya satu di dalam satu kabupaten.
1: Oke.
2: Nah, itu yang apa ya? Ya kendala
1: seperti ya, ya, sementara letak geografisnya luar biasa.
0: Luar biasa, Pak.
2: Ya, seperti itu. Orang tua kepengen masukkan mereka di SLB SLB. Tetapi ya mau gimana lagi? Sementara kan tidak terjangkau, jauh.
1: Betul.
2: Nah, sementara di sekolah-sekolah negeri sendiri, mohon maaf, untuk saat ini kan untuk fasilitasnya kan belum
1: tersedia untuk inklusif ya?
2: Belum.
1: Oke.
2: Belum sama sekali saya. Dan itu sudah saya cek ke teman-teman kepala sekolah, ke penyelenggara, ke pemberhati itu memang ya secara khusus di Mahakam Ulu memang belum ada fasilitas untuk itu gitu, untuk disediakan begitu.
1: Oke. Dan saat ini sudah ada berapa banyak murid kita yang ada di SLB? Apakah mereka juga sudah aktif sejak tahun berapa nih, Pak?
2: Tahun berapa?
0: Tahun
2: 2015
0: ya.
2: Iya.
1: 2015.
2: Iya, ada sekitar
1: 2015. 2015 sudah mulai ya?
2: Iya, sudah mulai.
1: Di Lembagun.
2: Di Lomelahamnya.
1: Lomelaham ya?
2: Iya, di Lomelaham.
1: Berarti agak di bawah berarti ya?
2: Agak di bawah.
1: Oke, dan ini sudah berjalan dengan berarti sudah pernah ada lulus ya?
0: Harusnya sudah ada yang
2: ya, lulus. Iya, harusnya sudah ada.
0: Apakah ya, soalnya ya mohon maaf saya bisa tambahin Pak Fadil.
1: Silakan.
0: Ya kebetulan saya kemarin
1: sudah berkunjung ke sana.
0: Ya. Okay. Jadi bagaimana sih teman-teman di SLB Lombagun Mahulu gitu kan? Kami bisa melihat langsung sebenarnya Pak Fadil kenapa perkembangannya? Ya mohon maaf ya karena di sana itu sekolah negeri, tapi dari segi muridnya mohon maaf ya tidak perkembangannya. Apa yang dikatakan Pak Agus tadi memang betul. Jadi kondisi geografisnya
3: susah.
0: Dia dari kampung itu kan kampung seberang, betul. Harus nyebrang sungai dan sebagainya. Bagaimana dengan anak-anak yang hiperaktif dan sebagainya? Perlu pertimbangan juga ya.
3: Aksesnya nggak memadai.
0: Iya. Terus itu perkembangannya bagaimana? Terus kemudian saya tuh kemarin berharap akan memberikan kepada mungkin petinggi kamu, kami undang juga ke dinas terkait. Jadi kita kepinginnya ayolah bareng-bareng supaya di sana bisa anak-anak disabilitas itu bisa bersekolah.
1: Betul.
0: Ya. Tapi ya kendalanya itu apa yang dikatakan Pak Agus memang letak geografisnya.
1: Ya. Jangankan yang sekolah umum yang bukan disabilitas ya, yang masyarakatnya mungkin yang ingin belajar, tetapi karena kondisi geografisnya sangat susah, harus melalui jalur sungai, sementara lewat darat juga mungkin masih
2: belum
1: memungkinkan.
0: Dan itu guru di sana Pak Fadil, itu tidak ada pun satu pun yang berlatar belakang untuk pendidikan khusus. Dan alhamdulillah sih Dinas Pendidikan telah memberikan beberapa pelatihan tentang bagaimana sih penanganan anak-anak disabilitas, bagaimana pembelajarannya itu Dinas sudah melakukan. Tapi di sana memang teman-teman kita guru di sana tidak ada yang berlatar belakang yang PLB-nya.
1: Ini jadi sorotan
3: dari
1: Pak Agus ya.
3: Jadi PR-nya banyak nih Pak.
1: Banyak PR-nya Pak Agus.
2: Dan termasuk ini apa ya? Kalau bisa tidak disediakan tempat seperti itu,
0: asrama.
1: Apakah rumah singgah atau rumah apa singgah, seperti itu ya?
2: Soalnya kan anak-anak keluarga kita yang punya anak-anak yang disabilitas itu yang dari Hulu sana, ya nggak mungkin dia nanti tempatkan mereka itu dengan keluarga yang ada di daerah situ.
1: Betul.
2: Paling tidak itu harus ada tempat khusus seperti itu.
1: Asrama yang juga akan harus ada yang bertugas di situ ya.
2: Itu yang pasti kita harus satu kesatuan di situ nanti.
1: Ini kayaknya bisa nanti di inisiasi nih ya.
2: Boleh.
1: Ibu Nurul dari PPD Kaltim dan juga Pak Margono ini ya.
3: Kayaknya ini soalnya kalau saya kan banyak curhatan dari emak-emak nih soalnya. Saya mau menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman disabilitas yang tidak diterima di inklusi maupun di SLB. Itu kan banyak sekali Bang Fadel yang curhat ke saya. Jadi saya juga bingung mengatasinya. Hal yang pertama ini gini, Bang.
1: Nah, berarti pertanyaannya di sini adalah sebenarnya apa yang perlu dipahami masyarakat mengenai jalur ini? Sekarang silakan, Bu.
3: Mencarikan solusinya tuh gini, Bang. Jadi gini, Bang, Pak Margono mungkin bisa menanggapi ini. Ada siswa yang dari SLB itu SD ingin melanjutkan sekolah di SMP tempat satu naungan.
1: Okay.
3: Nah, tapi ditolak dengan alasan tidak ada tempat ruang terapi dan SDM tadi. Tapi menurut saya tahu ini Bang Fadel, kalaupun dia siswa lulusan itu biasanya diprioritaskan.
1: Betul.
3: Untuk lanjut sekolah.
1: Mm-hmm.
3: Kalau yang saya tahu gitu ya Pak ya. Nah, ini kenapa mereka ditolak dengan alasan hal seperti itu, tempat ruangannya tidak ada, SDM-nya tidak ada. Padahal selama dia di SD itu klasikal di kelas pada kenyataannya Bang bukan 5 orang, tapi 6 sampai 8 orang dalam satu kelas.
1: Okay.
3: Itu pada kenyataannya di lapangan. Nah, itu gimana nih solusinya itu yang pertama tadi. Untuk yang sekolah inklusi itu kan hanya menerima level-level 1, tidak bisa untuk anak-anak yang autisme level 2 itu nggak bisa Bang. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya, jika anak-anak autis kami yang level 2 tidak diterima di inklusi,
1: kemana mereka?
3: Di SLB aja kok ditolak. Betul. Gitu kan Bang. Itu solusinya kalau ingin terapi, sekarang BPJS kan dibatasin Bang sampai usia 7 tahun. Untuk di PLDP sendiri itu dibatasin usia 10 tahun dan hanya khusus anak yang belum pernah terapi. Ada tanda kutipnya lagi nih Bang. Nah, itulah Bang yang jadi permasalahan dari teman-teman autisme yang level 2.
1: Oh.
3: Kemana nih? Kami terapi ditolak, inklusi ditolak, ingin melanjutkan sekolah di SLB pun ditolak. Enggak ini Pak,
1: ya,
3: curhatan mamanya.
1: Agar mungkin masih ada curhatan lain ya.
3: Oh banyak Bang.
1: Banyak ya.
3: Sudah saya catat.
1: Ini saya ke Pak Margono langsung dulu
3: boleh,
1: ya.
3: Boleh.
1: Agar bisa diberikan pencerahan sekaligus juga masyarakat kita yang mungkin yang menyampaikan keluhannya kepada Ibu Nurul dari pengurus PPDI ya, bisa memahami. Jadi siapa tahu nanti palingan Ibu Nurul itu ada-ada aja.
3: Masalahnya ini terjadi sama anak saya Bang. Itu dia.
1: Okay.
3: Anak saya ditolak masuk SMP ini, bagaimana nih?
1: Bisa dikasih pencerahan Pak Margono, tapi sebelumnya kita bacakan dulu, kita terima dulu penelpon kita yang sudah
3: masuk.
1: Yang di jalur telepon WA kita sapa, selamat pagi RRI. Halo.
4: Selamat siang Bang Fadel.
1: Selamat siang. Ini dengan
4: Ketua PPDI Kutai Barat.
3: Berarti jumpa kangen ini.
1: Ini Pak Fidelis Nyongka.
3: Iya, Fidelis.
1: Oke.
2: Selamat siang
1: Pak Jalung.
4: Iya, selamat siang Pak Margono, Ibu Nurul dan brother saya Agung.
1: Kenapa enggak ikut ke sini Pak Jalung? Ditunggu ya, loh, padahal di sini
4: kesempatan ke studio Bang Fadel.
1: Oke, baik, nggak apa-apa, nanti kita tunggu, mudah-mudahan nanti Pak Margono bisa menarik dari sana ke sini ya. Amin. Silakan Pak ya, Jalung, ya. Silakan Pak.
4: Ya, ya, yang saya mau tanggapi begini ya.
1: Iya.
4: Ini kembali ke soal mindset. Tadi pertanyaan Mbak Nurul, kenapa itu tidak diterima? Ini mindset pemerintah, kan mereka tahu, kenal dengan disabilitas, tapi mindsetnya itu tidak menganggap ini penting.
3: Betul.
4: Belum menganggap ini perlu. Betul. Kepedulian tidak belum sampai ke sana. Jadi mungkin ya, undang-undang sudah ada
3: ya,
4: tentang
3: betul.
4: Hak itu, betul. 21, 22 hak itu.
3: Ya.
4: Perda sudah ada, tetapi betul, dalam sekali. Anggaran dari setiap hak itu belum terserap anggaran untuk ke sana. Nah itu yang pertama, jadi mindset pemerintah ini perlu
2: terserap atau tidak dianggarkan.
4: Tidak, tidak dianggarkan, karena pemahaman tadi masih menyepelekan disabilitas.
3: Itu
4: ini
3: itu dia Bang, kita kan punya hak yang sama nih.
4: Saya pernah di salah satu dinas di sini, itu bicara soal bonus lah waktu itu. Saya sampai bilang, apakah kalian menunggu ada keluarga kalian penyandang disabilitas baru kalian peduli?
3: Betul, betul sekali.
4: Dalam rapat besar saya ngomong gitu
2: ya.
4: Tapi dianggap saya nyumpah, tapi akhirnya maaf-maafan, akhirnya disetujui semua bonus, oke okay, kan?
1: Oke. Okay.
4: Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, SLB ini, tolonglah ini. Ini kan provinsi yang ngatur semua, coba diberikan kepada daerah. Okay. Saya kira daerah lebih leluasa untuk mengelola sekolah SLB ini. Karena banyak kebutuhan mendesak yang nanti kita urus, oh tunggu provinsi. Tapi kalau di daerah itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian saya kira, saya apresiasi ini, kebetulan keponakan saya, dia tunarungu, karena ini akibat dari operasi, salah satu operasi saraf telinganya kena waktu SD. SMA dia masuk, dia nekat masuk di sekolah ASISI di Samarinda, dan kebetulan di sekolah sana diterima. Dan nilainya bagus. Dan puji Tuhan ikut tes di Universitas Brawijaya Malang.
2: Amen.
4: Dia lolos Fakultas Dokter Hewan.
3: Hebat.
4: Ini pertama kalinya Brawijaya terima disabilitas.
1: Luar biasa.
4: Dari Kutai Barat.
1: Iya.
4: Dari seluruh Indonesia kayaknya baru pertama. Saya apresiasi lah dengan Brawijaya Malang bisa menerima untuk kedokteran hewan ini. Ini ponakan saya perempuan.
2: Siap.
4: Itu. Jadi saya kira ini akan menjadi wacana semua kita ke depan untuk mempengaruhi pikiran-pikiran pemegang kebijakan ini supaya tidak menyepelekan ini. Undang-undang sudah ada loh.
1: Betul.
4: Aturan sudah ada, tinggal eksekusi.
3: Betul. Betul.
4: Apakah menunggu anggota keluarga para pejabat ini, pemerintah ini ada yang disabilitas baru mereka peduli? Kan tidak juga kan?
3: Itu dia.
4: Nah, itu saya kira itu saja Bang Padel, Pak Margono, Bro Agus dan Bu Nurul, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Jalung atau Pak Fidelis Nyongka ya, yang ada di Kutai Barat sudah bergabung juga langsung di jalur telepon. Di jalur telepon kita sepertinya dari tadi yang menunggu nih Pak, kita coba sapa, mudah-mudahan masih ada di ujung telepon kita. Halo, selamat siang RRI.
5: Selamat siang RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan di Grogot, Kabupaten Pasir. Silakan Bapak, ada Pak Margono, ada Pak Agus Mereng, Ketua PPDI Mahakam Ulu. Ada kebetulan ada di Samarinda, ada Ibu Nurul dari PPDI. Silakan.
5: Ya, selamat siang semua. Saya Ahmad Ridwan, bagian humas PPDI Pasir. Kalau tadi Pak Jalung mengatakan ketuanya.
1: Betul.
5: Iya.
1: Kayaknya sekali-sekali memang seluruh kabupaten kota kita hadirkan ketua-ketuanya dulu.
3: Boleh, nanti, ya.
1: Boleh. Ya. Silakan Pak Ridwan.
5: Ya, nanti saya berakhirnya tahun 2027. Makanya saya selalu memantau diberikan sama Pak Sawal bagian humasnya ya. Makanya saya selalu mendengarkan, memberi Kang Saran. Sebenarnya bukan ke narasumbernya, tapi yang pengambil kebijakan.
1: Siap.
5: Pak Margono, Pak Agus, Ibu Nurul, saya ingat kalau Pak Agus itu tahun 2023 kemarin wakil Kementerian Hukum di bawah masih Pak Jokowi itu, saya menyarankan untuk teman-teman di Pabel yang 1% 2% itu diapresiasi. Sekarang kan kepolisian, tentara, kejaksaan boleh ada gitu kan. Artinya di undang-undang yang baru juga Kuhap pemacara itu juga ada di situ. Nah, alhamdulillah Pak Agus. Jadi saya mendengar Pak Agus,
1: siap.
5: Saya seolah di 2023 kemarin mengusulkan itu undang-undang dari undang-undang nomor 8 itu gitu kan. Pak Margono.
0: Ya, silakan.
5: Kemarin saya dengar Pak Prabowo, kita kan live ini.
3: Iya, betul.
5: Kata beliau pas mengamukan embung air itu, meresmikan itu, saya tidak ingin ada anak-anak kelaparan, saya tidak ingin anak-anak tidak bersekolah.
0: Okay,
5: sampaikan betul. Langsung ke TikTok saya. Saya mendengar panjang, beliau panjang kemarin di NTB. Pak Margono, apa yang Bapak paparkan tadi lewat ini, kita live ini, sampaikan ke TikTok beliau.
3: Betul.
5: Agar pemerintah di sini mengambil apa yang diharapkan tadi terkait ESDM, infrastruktur.

0: episode kedua
1: pertama. Oh boleh boleh boleh. Lanjut.
0: Ya halo, selamat siang Adari.
2: Selamat siang Bang Fadel.
0: Selamat siang dengan Ibu Rika ya.
2: Iya betul, saya ketua PPD Iko.
0: Ketua PPD Iko Samarinda.
1: Sepertinya pada ngumpul semua ini.
0: Pada ngumpul ini Pak Agus. Ini kayaknya ada magnetnya Pak Agus sama Pak Margono nih ya. Oke baik, silakan Ibu Rika.
2: Iya Bang, saya tadi mengikuti juga terkait tema pada pagi hari ini ya, yang luar biasa. Terima kasih Bang Fadel sudah, dan RRI sudah mengangkat tema ini. Memang pada musimnya, pada saat ini memang lagi gencar-gencarnya ya Bang. Dan dan kemarin saya juga mendampingi dari para orang tua disabilitas yang merasa resah itu ya kan, yang salah satunya dari Bu Nurul juga gitu mendampingi untuk naik ke Dinas Pendidikan Provinsi. Itu ya, karena buntu Bang, apa harusnya ya, harusnya para orang tua disabilitas ini, mohon maaf ya kalau saya berapi-api sedikit gitu.
0: Semangat, tetap semangat pokoknya, kita mau semangat. Okay.
2: Masalahnya tuh gini Bang, saya rasanya terluka juga ya, karena saya juga orang tua disabilitas gitu ya. Dan saya juga merasa kalau misalnya anak saya itu ditolak untuk bersekolah gitu, itu tuh saya rasanya tuh kita orang tua teruntuh gitu kan.
0: Hancur rasanya.
1: Hancur.
0: Ya?
2: Okay. Hancur kan, karena apa, nah saya melihat kekecewaan dari orang tua disabilitas yang saya dampingi kemarin itu terlihat tergambar di wajah-wajah mereka, sedih, kecewa, bingung dan sebagainya. Nah, harusnya para orang tua ini tidak lagi dibebani oleh pikiran kemana mereka mempersekolahkan anak ini gitu ya. Karena beban mereka itu udah terlalu berat gitu, udah terlalu besar. Memikirkan hari-hari pun mereka saja ya itu apa pemasukan dan pengeluaran tuh sangat tidak realistis untuk zaman sekarang. Apalagi banyak efisiensi yang kita tahu ya kan. Nah, terus haruskah mereka juga terbeban untuk memikirkan yang tidak ada rombel lah, tidak ada SDM lah, tidak ada ini. Seharusnya ya, apalagi itu sudah ada naungan kebijakan dari pusat gitu ya, dari internasional. Harusnya turunan itu kepada daerah ini, baik provinsi, kabupaten kota, itu sudah mendukung gitu, tinggal menjalankan gitu. Ya kan, makanya tadi saya ikut bertanya-tanya, ini yang terbatas SDM anggarannya atau bagaimana? Ya kan, kita kan masyarakat awam itu tidak paham untuk hal-hal yang internal seperti itu. Dan katanya sekolah SPMB ini terbuka, realistis, inklusif dan keberpihakan. Ini sudah jelas tidak ada berpihak kepada kami gitu. SLB tidak bisa menerima dalam satu naungan, dan di situ sudah saya dapatin mereka tidak ini ya Bang, mereka tidak menerima anak-anak yang lulus dari situ, tapi mereka menerima dari luar. Nah sekarang tanda tanyanya, loh kok bisa gitu, katanya terbatas SDM, terbatas rombel, kok dari luar diterima sedangkan yang di dalam tidak diterima. Itu ada fakta. Itu ada fakta Bang ya. Nah, dan itu sudah saya serahkan gitu ya kan. Jadi terus adanya perubahan perubahan pengumuman penerimaan murid. Itu tuh ada revisi. Terus ditanyakan itu hasil kesepakatan rapat. Maksudnya apa? Kalau mau terbuka jangan seperti ini gitu. Ini saya emosi juga gitu ya, karena kita mengejar untuk peningkatan SDM dan untuk memenuhi lapangan pekerjaan yang 2% itu dan 1% itu Bang. Saya kemana-mana sudah berkuar-kuar bahwa ayo sekolahkan anak kalian, sekolahkan ya setinggi-tingginya. Nanti kami sudah buka peluang nih, kami sudah bekerja sama unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Kota Samarinda sudah berdiri. Kami sudah advokasi beberapa perusahaan lah. Sekarang SDM-nya dibatasi gitu loh oleh sekolah-sekolah. Terus gimana?
0: Baik.
2: Terapi tidak bisa menerima. Kalau PLDPI, saya sudah berkoordinasi dengan PLDPI, itu tidak bisa menerima kalau melampaui dari batas usia. Terus terapi di rumah sakit itu sampai batas 7 tahun. Lah kalau anaknya ini harus homeschooling, saya bilang tadi kembali kepada pendapatan di keluarga ini loh Bang. Mau dia punya mobil BMW sekalipun, kalau di situ ada disabilitas, maka perekonomian dia akan tetap terbeban. Gitu Bang. Jadi mohon sekali, saya sangat mohon sekali agar siapa pemegang kebijakan untuk sekolah luar biasa ini lebih bisa berpihak kepada kami para penyandang disabilitas. Jangan sampai di demo dulu ya gitu.

0: itu nih.
1: Kata siapa tadi yang dari mana tadi? Jangan sampai anggota keluarga kalian itu mengalami disabilitas dulu, baru kalian untuk berpikir kayak gitu ya kan? Karena kita sama-sama diciptakan loh, hanya bentuk kita yang berbeda. Itu saja sih bang. Aduh nanti saya marah-marah. Salam hormat kepada semuanya.
2: Terima kasih.
3: Selamat siang. Terima kasih banyak. Ibu Rika Rahim yang juga sudah bergabung ini tempatnya ketua PPDI lain juga kayaknya di Bontang juga kayaknya sudah menunggu juga Bang Papa juga sudah menunggu nih. Sangat bersabar ya. Oke. Di lain WA juga ada yang sebelum ditangkapi Pak Margono karena ini sepertinya Pak Margono yang punya wewenang untuk membahas
2: menjelaskan
3: jawabannya. Saya bacakan dulu nih saya baca Pak Ihsan ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saya kakak dari anak autis di SD SLBN Pembina di Samarinda yang ditolak untuk melanjutkan SMP di sekolah itu. Astaga. Dengan alasan keterbatasan guru dan ruang. Kenyataannya sekolah itu satu-satunya fasilitas yang lebih banyak dari SLBN lain. Sekarang kami lagi mencari sekolah swasta untuk adik saya. Tetapi kuotanya juga full. Karena menunggu informasi yang menggantung dari pihak sekolah untuk mencari solusi dari akhirnya tidak ada kesempatan yang bisa sekolah di swasta LB juga. Bagaimana nih Pak? Siapa tahu Bapak bisa memberikan pandangan semangat juga untuk Ibu Nurul katanya ya. Oke, baik.
2: Betul sekali.
3: Di YouTube juga sepertinya ada yang bergabung ini ya. Kita coba cek di kanal YouTube seperti sebelum ditanggapi ya Pak Margono.
4: Silakan.
2: Sekaligus banyak karena sekali kayak gini.
3: Ada Rizky ya, @Rizky. Assalamualaikum, mau tanya, bagaimana kriteria anak bisa masuk SLB dan bisa masuk inklusi dengan keadaan yang sekarang? Terima kasih. Kemudian tolong Pak SDM untuk sekolah inklusi sementara sekolah inklusi belum ada guru khusus untuk anak ABK. Ini yang melalui kolom komentar di kanal YouTube kita. Nanti kalau misalnya lebih jelas nanti pada setelah siaran ini juga nanti bisa dicek lagi di situ. Ada semua di situ ya Pak. Baik, kita tangkapi dulu tadi mengenai Ibu Nurul yang juga mewakili tadi disampaikan oleh Pak Pidelis Nyongka atau Pak Jalung di Kutai Barat dan juga hampir sama juga apa yang disampaikan dengan Pak Ridwan karena Pak Ridwan tadi menyoroti medsos ya. Jadi semua keluhan ini katanya disampaikan di TikToknya Pak Presiden gitu ya. Nah juga Ibu Rika Rahim, silakan Pak Margono.
4: Terima kasih Bang Wadil dan
3: berat-berat kayaknya menangkap
4: bagus dan seluruh penanya Pak Jalung kemudian Pak Ridwan
3: Ibu Rika Pak Isa
4: Pak ya Rizky Mbak Rizky atau
3: Mbak Rizky @Rizky
4: terima kasih antusiasnya orang tua yang memiliki anak disabilitas ingin menyekolahkan di SLB. Saya sangat memberikan penghargaan yang sangat tinggi karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang hebat Pak Wadil. Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
3: Mohon maaf, yang saya bacakan tadi bukan Pak Ihsan ya. Pak Ihsan belum kebacakan.
4: Belum ya.
3: Ibu Alena tadi tuh.
4: Ibu Alena.
3: Oke, silakan.
4: Ya. Termasuk orang-orang tua yang hebat yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saya ada anak yang disabilitas mungkin karena saya belum dipercaya Pak.
2: Itu sih.
4: Ya, Bapak Ibu yang ini ketua PPDI dan Bu Nurul itu sangat orang Amerika, itu sangat orang-orang sangat luar biasa yang diamani oleh Allah ya. Kami tidak bisa mungkin memuaskan ya Pak ya. Namun kita sama-sama bagaimana kita nanti bersama-sama berjuang. Bagaimana sih anak-anak kita ini bisa mendapatkan hak ya pemenuhan haknya tentunya tadi dikatakan Pak Ridwan tidak ada anak disabilitas yang tidak sekolah. Namun dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa program-program pemerintah itu sebenarnya sudah
3: bagus
4: ya. Tinggal implementasinya ke bawah itu bagaimana?
2: Itu
4: seperti tadi ya Kemendikbud yang itu terhadap penguatan untuk guru-guru ya, guru-guru di sekolah reguler untuk ikut pelatihan. pelatihan untuk persiapan tadi ya, untuk dapat menangani anak disabilitas di sekolah inklusif dengan pelatihan tingkat dasar, lanjut dan mahir. Itu sudah. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur terutama ya, pemerintah itu sebenarnya telah melakukan beberapa solusi-solusi untuk penanganan anak disabilitas supaya bisa bersekolah gitu kan. Salah satunya ada mungkin ada Perda nomor 1 2018 tentang pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ya. Bapak Ibu PPD pasti tahu ya. Terus kemudian Provinsi Kalimantan Timur untuk hal guru ya, itu telah melakukan berbagai pemenuhan sumber daya tadi. Salah satunya sudah kerjasama dengan UNISA. UNISA yang membuka jurusan pendidikan khusus, pendidikan luar biasa. Itu sudah ada putra-putri kita dari Kalimantan Timur disekolahkan di sana. Maksudnya kuliah di UNISA untuk mengambil jurusan pendidikan khusus. Iya, yang sudah setiap tahun itu sekitar 30 ya, 30. Terus kemudian kalau sudah 5 angkatan berarti sekitar 150 dan betul, sudah ada yang lulus. Kendalanya lagi apakah itu langsung bisa dia, diangkat sebagai guru?
0: Kadang-kadang dia enggak mau balik, Bang. Enggak mau balik ke Samarinda.
4: Setelah itu apakah yaitu harusnya diikat dengan MOU supaya dia kembali
0: betul,
4: lagi.
0: Betul, harusnya seperti itu.
4: Nanti kita ke depannya ke sana. Nah, kemudian aturan di sekolah yang tidak diperkenankan untuk mengangkat honor guru itu surat edaran dari Bapak Gubernur untuk tanggal 1 Januari 2024 itu memang tidak ada pengangkatan guru honor lagi kan Pak.
3: Betul.
4: Nah, memang dari Pak Kepala Dinas ini ada solusi untuk skema, jadi nanti ada guru pengganti. Yang guru pengganti sesuai dengan pergubnya itu bahwa guru itu akan digaji dengan 50.000 per jam, maksimal 1 minggu itu 30 jam. Itu sudah sebenarnya dipersiapkan untuk memenuhi kendala-kendala itu. Dan bahkan ya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini 3 tahun berturut-turut Pak Fadel dan mungkin pendengar semuanya, Ketua PPDI seluruh Kalimantan Timur membuka formasi P3K itu tahun 2023
3: ya.
4: Itu formasinya itu dibuka itu sebanyak 152 untuk pendidikan khusus saja dan itu terbanyak mulai tahun itu. Tapi bagaimana Pak Fadel dan Bapak Ibu semuanya, yang mendaftar cuma 10 orang ya di tahun itu. Tahun berikutnya kami tetap masih buka lagi di 2024, formasinya ditambah 157.
3: Yang daftar?
4: Yang daftar 12 orang guru pendidikan khususnya, pendidikan luar biasa. Di tahun 2025 kemarin ditambah lagi Pak Mar.
3: Ya. Kuotanya ditambah.
4: Tambah lagi 162 formasi untuk P3K guru pendidikan khusus. Bagaimana? Yang daftar 20 orang. Dari itu pun untuk pemenuhan guru di sekolah negeri itu pun tidak bisa. Saat ini kondisi ya, mohon maaf Bapak Ibu yang sangat luar biasa antusias anaknya kenapa tidak diterima.
3: Iya.
4: Terus terang kalau
3: dalam satu naungan katanya.
0: Itu dia Bang yang jadi masalah, satu naungan.
4: Kenapa? Seperti guru-guru di SLB Negeri Samarinda maupun pembina mungkin di yang lain yang lulusan pendidikan khusus itu angkatan sudah tahun 2000 ke bawah semuanya. Yang lainnya sudah P3K semua dan itu jurusannya juga tidak
0: bukan,
4: PLB
0: bukan
4: ya tadi
0: PLB. PLB. Ya, betul.
4: Nah, masa memasuki masa pensiun. Seperti saya ini 2 bulan lagi pensiun Pak Padel. Jadi ada 7 orang yang pensiun di tempat saya, tempat pembina itu juga 7 orang akan memasuki masa pensiun. Nah, kalau sapamnya itu berarti kalau tadi 7 orang berarti 7 rombel. Katakan itu rombelnya dari anu. Nah, kalau kita paksakan ya kita tidak anu ya. Ya saya sebagai pihak yang di tengah itu enggak enak, Pak.
0: Ya.
3: Karena tenaganya juga akan berkurang ya.
4: Berkurang. Terus terus terang saya selaku MKKS ya, dan kebetulan saya juga ikut organisasi MKKS nasional, terus Ikatan Guru Pendidikan. pendidikan khusus. Ini masalahnya adalah masalah nasional, bukan di provinsi,
3: bukan hanya di sini aja ya.
4: Termasuk linearitas guru dan sebagainya.
0: Itu, ya, nah, itu dia.
4: Nah, itu yang perlu kita kan. Kalau anak-anak yang di kelas terapi, kita kan ada assessment itu masuknya ya. Kelas terapi itu bisa jadi satu. Ya mohon maaf ya, yang anak disabilitas mental atau autis itu bisa jadi satu murid itu dua guru. Ya, bagaimana dengan pemenuhan guru tadi, dengan adanya mau formasi aja tidak mau, tidak ada yang mendaftar. Dan memang di LPTK kita kayak Unmul belum membuka adanya S1 PLB.
3: Ya,
4: adanya sekarang itu di mana, nah, Unlam ya, di Unlam.
3: Ya, Pak, mohon maaf saya potong ini, Pak, karena waktu kita tinggal 5 menit.
0: Itu ya, Bang. Sebenarnya masih banyak curhatan mak-mak ya, nih, Bang.
3: Curhatannya bisa disampaikan dulu, Ibu. Ibu, ini siapa tahu nanti ada bahannya Pak Margono nanti.
0: Oh iya, betul. Okay. Selain yang itu tadi, Pak, satu naungan. Pada kenyataannya kan di lapangan anak-anak autis yang memiliki autis level 2 itu kan di lapangan sampai 6 sampai 8 orang dalam satu rombel. Bukan, untuk ya? Di SLB.
3: Okay.
0: Kalau untuk, dan kebanyakan SLB yang sekarang saya lihat, penerimaan mereka itu untuk anak-anak yang level 1 autis ya. Padahal, anak-anak yang level 1 itu bisa diarahkan ke inklusi.
3: Okay.
0: Nah, kan SLB ini kan sebenarnya gunanya untuk anak-anak yang memiliki level ke atas ya, Bang, yang level 2 ke atas yang bisa diterima. Dan untuk, ya masalah Bapak bilang tadi, terapi, satu guru, dua kelas, pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Saya tegaskan lagi, tidak seperti itu, karena dalam satu rombel itu ada 8 orang, 6 sampai 8 orang, itu juga dicampur dengan SD dan SMP, dan itu pun hanya satu orang gurunya, dan tidak ada yang namanya sistem terapi, tapi diklasikalkan. Ini pada kenyataannya, Bang, yang kedua, yang pertama. Yang kedua, itu anak-anak yang tidak terima, ada yang pada curhat, anak saya tidak terima Mama Al, karena apa? Anak saya nggak bisa baca tulis. Loh, kok SLB bisa mengatakan tidak bisa baca tulis? Harusnya SLB itu tidak ada tanda kutip bisa baca tulis, Bang. Itu khusus inklusi, kalau yang saya tahu. Nah, itu yang ke satu, yang kedua ya, Bang ya. Yang jadi permasalahan sekarang adalah kalau memang dia tidak memiliki SDM, ya Bang ya, berbicara masalah SDM dan ruang, kenapa anak-anak yang autis level 2 yang SD ini diluluskan tapi tidak diterima di SMP-nya? Kan itu menjadi tanda kutip saya, Bang. Kenapa nih anak ini lulus, dinyatakan lulus tapi tidak diterima lagi? Nah, itu. Yang ke itu yang ketiga, yang keempat. Terus ada namanya yang namanya loncat kelas. Kenapa SLB ada loncat kelas? Padahal kan kita tahu bahwa anak-anak SLB itu butuh untuk interaksi.
3: Betul.
0: Bukan masalah akademiknya, interaksi, pengulangan segala macam, apalagi untuk anak-anak autis yang level 2 ya, Bang. Seperti anak saya, level 2 autisnya. Itu dilakukan untuk loncat kelas. Kenapa nih? Karena yang saya tahu selama ini pendidikan di Diknas tidak membolehkan lagi adanya naik kelas, apa lompat kelas. Kalau memang anak itu tidak bisa, ya tinggal aja kelas, nggak apa-apa gitu loh, Bang. Itu yang permasalahan yang pada kenyataannya di lapangan. Yang jadi itu tadi yang jadi pertanyaannya dari Mbak Rika, kenapa kalau berbicara masalah SDM, anak ini yang satu naungan ditolak, ya, tapi menerima murid baru dari yang luar? Itu kan yang jadi pertanyaan, Bang.
3: Banyak pertanyaan, banyak tabungan pertanyaan ini, Pak.
0: Banyak, Bang.
3: Banyak tugas ini, Pak Margono.
0: Soalnya catatan saya sampai ya, penuh nih, Bang.
3: Bu Nurul.
0: Iya, betul.
3: Artinya kan kita akan selalu ingat ya, apalagi sebelum pensiun ya, Pak.
0: Betul, betul. Itu sekali nih, Bang. Ya. Ini soalnya perjuangan. Karena kan ada juga yang mengatakan begini, Bang. Anak itu cuma ujian aja turunnya, kok bisa masuk SMP? Sedangkan anak saya yang hujan, panas, badai, banjir pun saya tetap sekolahkan anak saya, tapi ditolak. Mereka kan jadi sedih, Bang. Saya juga jadi ikutan sedih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat saya nggak bisa jawab. Sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kebijakan dari sekolah. Kalau memang dia tidak bisa menerima anak kami masuk SMP, kenapa harus diluluskan? Kalau memang berbicara masalah akademik tadi, Bang. Kalau memang dia belum mampu, belum bisa menulis, belum bisa baca, atau belum bisa mandiri, kenapa kami diluluskan? Padahal yang saya tahu maksimal SDLB itu adalah 16 tahun. Itu maksimalnya, Bang. Maksud saya,
3: kita berharap ini
0: hal-hal yang terjadi pada kenyataannya, Bang, kita tidak usah berbicara masalah apa peraturan dan segala macam, karena kalau kita berbicara itu peraturan sudah jelas. Betul. Padahal artinya, kenyataan di lapangan itu yang kita butuhkan
3: ya, Pak Margono, sebelum pensiun, Pak ya.
0: Itu banyaknya
3: meskipun
0: Bang,
3: sudah pensiun akan selalu dikejar ini.
0: Betul,
3: untuk upaya Bapak ini ya, tapi kita berharap apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan tadi ini bisa mungkin menjadi apa pemerintah dan melalui Pak Margono mungkin akan menyampaikannya.
0: Itu,
3: ya. Nah, dari sekali. Pak Ihsan kita bacakan dulu. Assalamualaikum, selamat siang kepada narasumber semuanya. Salam inklusi. Pertanyaannya salam kepada Pak Margono. Pak Margono lagi nih ya pertanyaannya. Bagaimana asesmen bagi calon murid disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas yang ingin masuk sekolah SLB? Yang pertanyaan kedua, apakah siswa disabilitas intelektual hasil pemeriksaan psikolog harus memuat gambaran potensi, minat, bakat, kemampuan kognitif, emosi sosial, hingga perilaku calon murid? Semoga kedepannya ada perjanjian kerjasama antara PPD Kaltim dengan Disdik Provinsi, Kabupaten, Kota terkait unit layanan disabilitas serta penambahan sekolah reguler inklusi di seluruh Kalimantan Timur sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi sejauh mana implementasi Undang-Undang Betul. Nomor 8 tahun 2016. Kita di penghujung nih Pak, ini kayaknya harus ditampung dan harus ada babak dua kita kayaknya.
0: Oh, boleh boleh nih.
3: Ini boleh, Bang, bisa boleh. Kita hilangkan begitu saja.
0: Betul.
3: Artinya siapa tahu nanti bulan minggu depan Pak Margono sudah bisa menyiapkan jawaban yang mungkin memberikan angin segar.
0: Itu dia masalahnya kan.
3: Pak Margono, closing statement sebagai penutup, Pak, silakan Pak.
4: Terima kasih kepada orang tua yang hebat yang memiliki anak disabilitas. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu bareng untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada hal yang istilahnya tersakiti baik betul. Dari orang tua maupun betul. Dari
3: tidak ada dusta di antara
4: kita. Kemudian sekolah juga enak akan maunya sekolah juga mau menerima semuanya
0: betul.
4: Tanpa terkecuali Pak. Nah dengan keterbatasan pasti seseorang itu memiliki suatu keterbatasan ya tentu. Nah dengan keterbatasan itulah mari kita cari solusinya. Termasuk bagaimana si gurunya, terus ke bagaimana si sumber daya kelasnya dan sebagainya, dan bagaimana si nanti orang tua juga mencarikan solusi bagaimana di sekolahnya supaya bisa berkembang tidak hanya sekolah dan bahkan saya juga mengusulkan untuk SLB negeri di Samarinda itu tidak hanya dua bahkan lebih ya Pak
3: untuk mudah-mudahan terwujud nanti Pak ya.
4: Alhamdulillah kemarin saya sudah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan untuk direlokasikan di perjuangan kelihatan Pak ada satu
3: ini artinya sudah ada gambaran ini Pak ya. Tapi kita sudah masuk berita di Provinsi
4: ya, ini silakan, Pak. Ya.
3: Oke baik.
4: Terima kasih. Mohon maaf.
3: Mudah-mudahan ibu Nurul nanti bisa mungkin apakah menjadwal minggu depan atau pertemuan berikutnya ya.
0: Boleh.
3: Karena ini kita harus tuntaskan ini
0: obrolan kita. Harus dituntaskan.
3: Oke.
0: Harus ada solusinya.
3: Hal-hal yang tidak tuntas kurang enak ya Pak Agus ya. Oke. Ada mungkin sepatah dua kata yang ingin disampaikan
5: ya,
3: Pak Agus.
5: Terima kasih. Ini untuk pesan untuk semuanya. Pendidikan inklusif bukan berarti menyamakan semua anak.
0: Betul.
5: Pendidikan inklusif justru menghargai setiap perbedaan dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang disamakan itu adalah haknya.
0: Betul sekali.
5: Setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sekolah yang benar-benar inklusif bukan hanya memiliki rem atau toilet khusus, tapi juga memiliki budaya yang menerima keberagaman, menghormati martabat setiap anak dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk berkembang.
3: Itu saja. Terima kasih banyak Pak Agus. Pak Margono, ya. Jangan kapok Pak Enter. Ya. Ibu Nurul, terima kasih banyak
0: terima kasih
3: juga
0: banyak
3: untuk
0: banyak
3: semua
0: banyak.
3: Pendengar yang sudah bergabung bertanya, yang tidak sempat kami sapa semuanya, kami ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Saya M. Padil dan juga rekan Perdiansa ucap terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: Dan pendengar Pro Satu RRI Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Rio berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Rio bersama Pemprov Rio ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Rio, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Senang
1: ada hadiah juga.
0: Sementara itu, Adi Yaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, tiga. Oke, nice.
2: Tadi hari ini sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu hati bagaimana tadi? Awan,
2: ha? Oke. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa saja di sana. Sudah prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
0: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM. Dari Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: menarik. Pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Pada Nicola Raskin umpan ke meledak.

0: sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
1: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.

mengenai pertandingan ini. Namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.

0: sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di Liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
1: Benar saya.
2: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi

0: first of all.
1: Pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing. So.

0: Alvarez mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.

Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada

menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,900

0: John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult. Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami cedera yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal.
0: Piala AFF 2020.

0: Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia.
1: Pendengar Persatuan dari Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Jur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: Solatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Dewi Puspa. Nah, pendengar, keju adalah salah satu makanan yang populer di dunia ya. Apakah sahabat pendengar suka keju? Dewi suka.

dari susu yang dipermentasikan dan diproses jadi berbagai bentuk macam ya. Tidak hanya itu, rasa setiap jenis keju pun kadang berbeda-beda ya pendengar, tergantung dari jenis susu dan jenis bakterinya. Nah meski begitu, secara umum keju akan dideskripsikan dengan satu rasa ya. Keju terkenal dengan rasa asin. Padahal susu ya yang sering kita minum rasanya tawar dan kadang ada yang manis. Lalu kenapa nih keju bisa terasa asin? Nah, pasti penasaran ya. Tetaplah di 103,3 MHz.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

beberapa tips ataupun cara untuk menyimpan keju yang benar dan juga tepat. Pertama, simpan keju di kulkas bersuhu 3 hingga 11 derajat Celcius. Bungkus keju dengan kertas, simpan keju di tempat kering. Hindari menyimpan keju di dekat makanan berbau kuat ya. Gunakan keju sesuai dengan tanggal kadaluarsa di kemasan. Nah, benar, itulah beberapa alasan mengapa keju rasanya asin. Tentunya semoga informasi ini bermanfaat dan juga menjawab ya rasa penasaran kita semua. Benar, sampai jumpa dalam sesi lainnya.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Selamat siang, mendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada. Kali ini hadir untuk Anda ya, dengan ragam etnis. Dan setiap hari Sabtu ada etnis Banjar, sahabat pendengar. Ya, cuaca saat ini cukup terik ya di luar sana. Buat sahabat pendengar yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa pakai andalan Dewi ya, pakai pupur dingin dan seraungnya biar tetap adem. Nah, berikutnya dalam sesi ragam etnis Banjar, seperti biasa kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 08 12 55 23 93 8. Mungkin langsung saja kita sapa yang sudah menanti cukup lama ini, ada siapa dan dari mana? Selamat siang ragam etnis.
1: Sama siapa ragam etnis?
0: Sama siapa ya?
1: Sama orang Bertian.
0: Gimana kabarnya Bang Wasu?
1: Kabar baik, tapi cuaca mendung
0: kan? Oh gitu. Di sini panas pol, terik sekali.
1: Tiup aja Dewi biar panas juga ke sini.
0: Ya nanti Dewi tiup ya.
1: Tapi pawangnya nggak ada di situ.
0: Iya. Nggak ada pawangnya.
1: Bang Dani pawangnya.
0: Oh Bang Dani pawangnya. Abang mau lagu apa nih Banjar?
1: Handak babini.
0: Handak babini, gih ada.
1: Handak babini sama Mbak Dewi.
0: Oke ada.
1: Siapa nanti bawa kroke?
0: Yang bawa ada Mas Edi.
1: Oh. Untuk sampai salamnya untuk semuanya aja di sini mendung sabar. Untuk Mbak Dewi hati-hati pulang, semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Karena bilang Andre, orang yang tersayang harus jangan sampai sakit.
0: Iya. Nanti nggak ada yang siaran nanti.
1: Iya. cuma satu ini aja yang penyiar cewek yang masih. kalau Dewi dada, aku hilang juga.
0: Ubah jangan, Mbak, tetap gabung.
1: Nah, berhenti.
0: Ubah jangan.
1: Susah cari Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi pensiun.
0: Lanjut, Mbak, jangan berhenti.
1: Berhenti di tengah jalan.
0: Ya, moga panjang umur semuanya ya, sehat selalu, amin.
1: Untuk Mbak Dewi yang tadi semoga sehat, jangan sampai kena apa lagi. Andre, untuk Andre ini cepat-cepat mencari jodoh ini, jangan lama-lama, tunggu nanti diambil orang.
0: Ya. Semoga dapat ya, kita doakan bersama.
1: Itu aja untuk Mbak Dewinya. Selamat sore.

0: Kabarnya panas.
1: Di mulut juga panas berarti ya.
0: Iya, panas.
1: Sehat. Merata nih.
0: Iya, gimana Mbak Dewi?
1: Alhamdulillah, baik sehat ini Bunda. Semoga Bunda juga sehat ya.
0: Ya, terima kasih. Amin, sama-sama doanya ya. Kita ya. Lagunya apa tadi ya enaknya tuh Mbak Dewi? Apa aja yang sudah di format Mbak Dewi?
1: Banyak sih ini. Kalau mau request boleh. Kalau mau ini ada tak salah memilih bini, tak salah memilih laki, kasih matan di hawas, ada juga purun pian, ada apa lagi nih, enam bulan, ada babini dua, Bang Jono versi Banjar, ikan dalam kolam versi Banjar. Ada carik bebek bahasa Banjar. Ada juga gara-gara sebotol minuman, cinta tak halang jujuran. Nah, banyak ini.
0: Nah banyak ya. Iwak dalam kolam.
1: Oke deh, iwak dalam kolam.
0: Bukannya ikan dalam kolam.
1: Iya, itu kolam. Indonesianya ya kan. Ada.
0: Ya, aku pinjam jalur dulu ya.
1: Iya, buat siapa ya, Bunda?
0: Harus cepat-cepat aku nih, waktunya sedikit aja nih.
1: Iya.
0: Iya, ada tadi ada Wang Wasu juga. Salam sehat selalu Wang Wasu. Ada Mbak Erni nih. Ayo Mbak Erni. Eh, Mbak Dewi.
1: Iya.
0: Aku nanti kirimin nomornya Mbak Erni ya.
1: Oke deh.
0: Tempore kehilangan nomor Mbak Erni, aku pas ada HP rusak gitu kan. Ada siapa tuh lagi tuh? Bunda Rosi. Itu Buhan Banjar nih. Ya, Buhan Banjar di Borobaho. Putra Banjar ya. Salam sehat selalu Putra Kutai juga. Buhan Haji 2026.
1: Iya.
0: Buhan Haji Ibu Kesumiri. Apa kabar kita tuh? Salam aja, salam sehat selalu. Ada Putra Kusut nih.
1: Iya, mana ayo nih?
0: Hari ini hari Sabtu ya. Ada apa itu Mbak Dewi? Lagu sore nanti Mbak Dewi ya.
1: Oh, Pro Dangdut Karaoke. Mas Edi yang bawa.
0: Karaoke, ya. Pikiranku tuh Mbak Dewi yang bawanya.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi nih? Ah, ada semuanya aja dah Mbak Dewi. Lupa sudah aku bi. Pokoknya semuanya aja.
1: Iya, bagi gitu, rata kan. Dah ya, seberataan.
0: Terima kasih Mbak Dewi.
1: Iya.
0: Yang lain juga ikutan juga. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda ya sudah menyapa. Kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat siang ragam etnis.
2: Selamat siang ragam etnis.
1: Iya. Mbak Siska, bagaimana kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, kalau baik ya. Ini sesi Banjar, mau lagu apa?
2: Minta lagu anu aja. Apa tadi itu? Galuh Banjar.
1: Galuh Banjar ada.
2: Nah,
1: buat siapa?
2: Mbak Dewi.
1: Oke.
2: Untuk meningkatkan waktu. Jadi sapa salam semua dari A sampai Z.
1: Siap. Ada nih lagunya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin amin.
2: Pulangnya hati-hati Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih sudah menyapa ya Mbak Siska. Dan mendingan kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu yang siap hadir ke ruang dengar Anda.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
4: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
4: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
4: Iya.
5: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
6: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendaur masih kami hadirkan ya, ragam etnis untuk Anda. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa yang bergabung. Selamat siang, ragam etnis. Halo, selamat siang.
1: Ya.
0: Iya, baru ada suaranya. Gimana ya, abang ya, kabarnya?
1: Kabarnya baik aja.
0: Amin ya, kalau ini sehat aja. Iya.
1: Nanti siapa yang bawa?
0: Ada Mas Edi yang bawa.
1: Oh, nanti ada karaoke kan?
0: Iya, sama Mas Edi ya, tapi
1: kirain sama dirimu.
0: Enggak.
1: Kalau sama dirimu kan bisa aja duet hari ini.
0: Waduh.
1: Nggak tahu Sabtu depan nanti sama dirimu.
0: Ah kan, iya, kalau Sabtu depan sama Dewi, karena Dewi mau cuti.
1: Aduh,
0: enggak. Ya, tapi Sabtu depan sama, insya Allah.
1: Sama dirimu gitu, biar kalau sama orang lain kan penyiar baru tuh sering saya bilang hari Sabtu karaoke, bilang anda bisa.
0: Iya.
1: Tapi emang kalau Sabtu depan kan dirimu kah?
0: Kalau tidak ada halangan sama Dewi Sabtu depan.
1: Ya, ya. Lain teman saya tidak ada halangan, mungkin mau ajak dia jalan.
0: Main-main ke studio.
1: Ya, daripada ngomong di udara kan lebih baik ketemu gitu.
0: Iya benar. Ke studio aja.
1: Kalau sama yang kacamata dulu kan aku pernah ketemu, dia kan pernah lihat saya. Sama Baca dulu kan pernah ketemu.
0: Iya.
1: Yang satunya pernah juga sama Mbak Lija dulu.
0: Iya.
1: Kan. Itu Mbak Lijanya kemana ya, lama anda ada?
0: Pindah ke Samarinda.
1: Oh.
0: RRI Samarinda ada suara Lija di sana. Oh. Iya.
1: Yang kacamata itu kerja sekarang ya?
0: Iya.
1: Oh. Aku bingkis ya.
0: Boleh, silakan.
1: Putra Kutut ditunggu juga kebunannya. Juga Wan Mbak Ani.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Juga buat Mbak Siskanya, kalau bisa ikut dong karaoke, suaranya bagus di radio.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak Rosinya ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Erni. Aku heran di rumahnya memang full jaringan, kadang masuk dari radio, kadang hilang-hilang. Makanya aku sering ke atas gunung gitu. Bikinnya apa semuanya ya.
0: Baik.
1: Buat dirimu, makasih sama siang jam sore.
0: Terima kasih ya sudah menyapa Abang Jamarulan. Kita sapa lagi dulu Kang. Selamat siang ragam etnis.
1: Selamat siang.
0: Iya, mana nih suaranya kecil nih, Bang?
1: Suaranya sama aja di sini, halus juga suaranya.
0: Oh iya kah? Waduh, jaringan kayaknya nih.
1: Apa itu, ini panas nih,
0: Pak. Sama. Di sini gin panas sekali, ya Allah.
1: Timur jam itu sangat
0: pasti.
1: Lagu ini kapan apa?
0: Apa?
1: Kapan lagi, Kak?
0: Oh, ada.
1: Ah, nyap dulu yo. Ayo tuai, boy pada diam di kanyuk nih, kanyuk dalam jo, baju kue lau sana atas bawe ewa buana. Kau tuai tu pipa ni menegi, gada boy kau bin wak poye, menok malu ni maba, ban bawe gahan tu gamai si pars nyone bene. Kecau kau betul sangat sampai tak kumpo. Ya buat cukup video. Jadi segala rata. Kau ujung kampung.
0: Iya.
1: ke seberang ujung-ujung kampung seberang, ke hulu makam sampai ke hulu. Karena julak-julak ini banyak di perantauan nih.
0: Iya.
1: Nah, diulak-julak, kai-kai, kai-kai. Lagu Banjar nih kayak, kita sama-sama dengarkan. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Abang Putra. Abang Putra rantau dari wilayah Muyup Akit ya. Masih kami buka sesi atensi buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, silakan kita ke WA dulu ya. Nanti Dewi diamuk nih. Oh, ada telepon, kita terima telepon dulu ya. Selamat siang Ragam Etnis.
2: Halo, selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, Bang Wiko. Sempat masih.
2: Putra Banjar, Putra Serantau, pilih lagu apa tadi?
0: Lagunya Handak Balaki.
2: Salah memilih laki kalau lagunya pilihnya.
0: Bukan Handak Balaki.
2: Oh ya, kalau gitu saya salah, lagunya salah memilih laki.
0: Salah memilih laki.
2: Kemarin lagunya selesai kayaknya ke foto.
0: Waktunya.
2: Ya, sempat enggak ini?
0: Sempat kalau sekarang.
2: Oke. Salam-salamnya buat semuanya aja. Betul tuh kata Bang Anuwasu. Selama Dewi gak ada lagi Radio RI Sendawar.
0: Bah, jangan
2: ditinggalkan pendengarnya.
0: Jangan. Ya,
2: saya juga gitu, Mbak Dewi.
0: Jangan dong.
2: Bukan apa-apa kalau Mbak Dewi gak ada lagi, sudah saya tinggalkan.
0: Jangan.
2: Saya hanya mendengarkan aja.
0: Aduh, gabungan terus ya.
2: Mbak Dewi mau cuti katanya kemana ini?
0: Mau ke Samarinda. Oh iya, iya, nemani mama berobat.
2: Kita tinggal juga radionya.
0: Jangan dong.
2: Habis Mbak Dewi tinggalkan.
0: Sebentar aja, jangan ya.
2: Kalau mari sampai tinggalkan, kita tinggalkan juga radionya.
0: Jangan dong.
2: Soalnya kita kan tinggal dua penyiar yang idola.
0: Ada Arisa. Kok. Tapi Dewi tetap monitor loh. Ya. Masa nggak mau nyapa Dewi?
2: Pak Lijah ditinggalkan.
0: Iya.
2: Wanita sudah tinggalkan. Ini Mbak Dewi mau ke Samarinda lagi.
0: Sebentar Mbak aja.
2: Nanti kami sama Bung Atu pendengar lain ditinggalkan juga radionya.
0: Waduh.
2: Salam-salamnya nih buat mahasiswa. Buat Mbak Dewinya selamat jalan.
0: Iya.
2: Sehat di perjalanan.
0: Amin.
2: Ya sudah Mbak Dewi, dadah, selamat tinggal. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sahabat pendengar yang menyapa. Dan kita ke WA dulu. Ada selamat siang Mbak Dewi. Cuaca lagi panas di sini ya, lagunya Gadis Kalimantan dibingkis buat semuanya aja dari A sampai Z, buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih. Bunda ceria di Eheng. Iya sama nih. Panas betul di Busur ini. Karena mungkin karena berkaca juga ya ruang siarannya, jadi kayak nyerap panasnya, padahal AC-nya udah mentok ini tetap rada panas. Kita ada telepon, kita ke telepon dulu ya. Selamat siang Ragam Etnis.
3: Halo, selamat siang Mbak Dewi.
0: Wah, Mbak Erni sehat aja kah?
3: Baik aja Mbak Dewi.
0: Mbak Erni, Bunda Dahlia tadi minta nomor, boleh kah?
3: Ya boleh.
0: Boleh, oke nanti aku Dewi kirim ya.
3: Aku juga gak bisa hubung Bunda Dahlia, enggak pernah masuk, tapi enggak ada yang ngangkatnya, sibuk mungkin.
0: Iya.
3: Halo Mbak Dewi, kalau boleh tahu Mbak Dewi itu apa cuti atau bagaimana tuh Mbak Dewi?
0: Iya cuti sebentar aja.
3: Takutnya berhenti lagi.
0: Enggak dong, insya Allah sampai pensiun.
3: Iya. Mudah-mudahan Mbak Dewi cuma sebentar ya.
0: Iya sebentar aja. Cuman bawa mama ngontrol aja.
3: Sama Mbak Dewi. Udah beberapa yang kami dengar itu yang baik, senang, juga menghibur, tapi sudah pindah semua. Ini Mbak Dewi lagi punya rencana.
0: Enggak dong, cuman cuti saja.
3: Mudah-mudahan sebentar aja Mbak Dewi.
0: Iya sebentar saja.
3: Jangan lupa.
0: Minggu depan udah masuk.
3: Jangan lupa sama Kutai Barat.
0: Iya.
3: Kalau lagunya aku ikut aja Mbak Dewi.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Dewi salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan Mbak Dewi lancar raja ke.
0: Amin rabbal alamin.
3: Ke Samarinda.
0: Iya.
3: Jangan sampai lupa sama Mbak Erni. Ini walau tua nih masih senang loh dengar Mbak Dewi. Teman-teman penyiar di RRI itu semuanya senang lah.
0: Iya.
3: Itu enggak ada yang enggak disenangkan, senang semua. Cuma kalau ada yang pindah, ada yang pindah kerja, kita itu mungkin sedih juga ya. Enggak dengar suaranya. Kalau masih ada nyiar kan kedengaran suara.
0: Iya.
3: Kalau pindah kerja di tempat lain kan kita enggak dengar lagi suaranya. Mudah-mudahan Mbak Dewi kembali lagi ya.
0: Iya.
3: Itu pasti. Aja Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga ya buat yang sudah menyapa di jalur telepon, SMS dan juga WA. Kita ke SMS. Krasakti Putri dari Bentian, pendatang baru, lagunya Karindangan. Oke, siap. Dan pendengar jangan lewatkan pada pukul 14 akan Anda dengarkan Warta Berita Siang bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan saya Dewi Puspa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dalam sesi lainnya. Kami hadirkan lantunan lagu requestan Anda sebagai lantunan lagu penutup. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 11 Juli 2026.
2: Fakta lapangannya, mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Yang pasti, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
3: Untuk MBG, kan standarnya kan sudah ditentukan oleh nasional, itu ditentukan A, B, C, itu kan sudah ditentukan masuk di mana, itu kan apa yang belum terpenuhi.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Sekolah rakyat dinilai efektif kurangi kesenjangan pendidikan dan perluas akses belajar bagi keluarga miskin menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporannya.
4: Pemerintah melalui program Sekolah Rakyat dinilai menghadirkan langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Program ini sendiri diharapkan mampu mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Kepada RRI, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda, Syaparudin, mengatakan penerimaan peserta didik sekolah rakyat menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, yang menurutnya mekanisme tersebut membuat proses seleksi lebih objektif, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan dari penerimaan siswa barunya.
2: Sebagai sumber nyata basis siswa yang akan masuk sekolah. Jadi hampir bisa kita pastikan tidak ada titipan karena pasti berbasis data. Di luar data yang ada, tadi sampaikan Ibu Sekretaris Dinas, boleh ada yang tidak terdaftar tetapi fakta lapangannya mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Kan sangat mungkin saja tiba-tiba dalam kurun tertentu akibat PHK misalnya muncul miskin baru. Nah, tetapi kan yang pasti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
4: Syaparudin menambahkan pemerintah tetap membuka peluang bagi masyarakat yang belum tercatat dalam basis data resmi, tetapi secara faktual masuk kategori miskin akibat perubahan kondisi ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, dan ia menegaskan sekolah rakyat menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kelompok rentan, sekaligus menyiapkan lulusan yang memiliki kualitas dan daya saing setara dengan sekolah unggulan di Kota Samarinda. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Standar pengelolaan limbah pada dapur program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas layanan dan kesehatan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menyoroti pentingnya standar pengelolaan lingkungan pada dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis. Hal ini menjadi perhatian seiring ditemukannya sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan. Saifuddin menjelaskan penutupan beberapa dapur MBG dilakukan karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utamanya adalah pengelolaan limbah yang belum sesuai spesifikasi. Saifuddin menegaskan setiap dapur wajib memenuhi standar lingkungan. Standar tersebut meliputi pengelolaan air limbah hingga sistem pembuangan sampah yang sesuai aturan.
3: Untuk MBG, ya kan standarnya kan sudah ditentukan oleh dinasnya, kan DLH-nya masing-masing. Sudah ditentukan oleh nasional itu, iya kan? Ditentukan A, B, C itu kan sudah ditentukan itu, nah penilaian itu masuk di mana? Itu kan apa yang belum terpenuhi? Ya kalau B, apa yang belum terpenuhi yang C, apalagi yang bisa naik ke kriteria yang benar-benar sesuai harapan itu menjadi kriteria A.
5: Saifuddin juga mendorong pengelola dapur untuk terus melakukan perbaikan. Peningkatan kualitas diperlukan agar layanan makanan yang diberikan tetap aman dan layak bagi mahasiswa. Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap program MBG akan terus dilakukan. Evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar, baik dari aspek kualitas makanan maupun pengelolaan lingkungan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: BPBD Kota Samarinda mendorong setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Edukasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sapa ASN BKP SDM Kota Samarinda. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Samarinda Hamzah Umar menjelaskan, tas siaga bencana perlu ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Isi tas dapat berupa dokumen penting, obat-obatan, perlengkapan P3K, pakaian ganti, air minum, dan makanan.

0: diakses masyarakat secara gratis. Langkah tersebut menjadi wujud kepedulian Polri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Eko Alamsyah mengatakan, peringatan Hari Bayangkara tahun ini dirancang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam rangkaian kegiatan tersebut. Beragam layanan kesehatan yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, sunat massal, donor darah, layanan spesialis anak, serta berbagai bentuk bakti kesehatan lainnya. Seluruh layanan diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas.
1: Yang mudah-mudahan ini menjadi gelaran olahraga yang apa yang sudah menjadi agenda tetap yang akan kita gelar juga nanti di apa tahun-tahun mendatang. Selain itu kita juga apa menggelar bakti kesehatan. Di situ ada donor darah, pemeriksaan umum, terus pemeriksaan ibu hamil, cek darah, gigi gitu. Terus ada spesialis apa penyakit dalam bekerja sama dengan dinas kesehatan. Alhamdulillah ada 4 spesialis yang ikut apa berpartisipasi di sana. Dan masyarakat juga antusias, bahkan sampai sekarang masih berjalan.
0: Polres Mahakam Ulu menargetkan program bakti kesehatan itu dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra masyarakat di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Mahakam Ulu menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif di wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai menyiapkan perluasan program beasiswa hingga jenjang magister S2 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri Mahakam Ulu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mampu mendukung kebutuhan tenaga profesional di berbagai sektor pembangunan. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah. Melalui perluasan program beasiswa ini, pemerintah berharap lahir lebih banyak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur memperkuat penerapan pendidikan inklusi di madrasah melalui workshop yang membekali guru agar mampu memberikan layanan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik. Berikut laporannya.
3: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang pendidikan madrasah menggelar workshop penguatan pendidikan inklusi bagi Radotul Atfal atau RA dan madrasah se-Kalimantan Timur. Kegiatan yang diikuti kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan guru dari berbagai daerah tersebut bertujuan memperkuat pemahaman tentang konsep pendidikan inklusi serta strategi penerapannya di lingkungan madrasah. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Sabransyah, menegaskan pendidikan inklusi bukan berarti seluruh madrasah harus berubah menjadi sekolah luar biasa. Menurutnya, pendidikan inklusi adalah kesiapan madrasah membuka ruang belajar yang adil bagi seluruh anak tanpa membedakan kondisi maupun latar belakang mereka.
4: Maka guru yang hebat adalah guru yang mampu menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Peran dari madrasah, kami berharap bahwa sekali lagi selalu menyampaikan, madrasah harus menjadi tempat yang aman bagi anak didik kita. Madrasah harus menjadi tempat yang ramah anak bagi anak-anak kita. Kemudian madrasah harus menjadi tempat yang bebas dari diskriminasi, menghargai keberagaman, serta madrasah harus mampu membangun rasa percaya diri peserta didik.
3: Sabrensyah menambahkan, setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga paradigma pendidikan harus bergeser. Madrasah tidak lagi hanya menilai apakah anak mampu mengikuti pembelajaran, tetapi juga memastikan sekolah mampu memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Melalui workshop ini, Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur berharap seluruh madrasah di daerah dapat secara bertahap menerapkan pendidikan inklusi, sehingga tercipta lingkungan belajar yang ramah anak, bebas diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.

0: RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sekolah rakyat dinilai efektif kurangi kesenjangan pendidikan dan perluas akses belajar bagi keluarga miskin menuju Indonesia Emas 2045.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sajian 100% Indonesia bersama Fira Amalia kembali temani ruang dengar Anda. Di edisi ini pendengar, Sabtu 11 Juli 2026 mengawali awal pekan Anda ya. Dadi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.
2: 103,3 MHz RRI Sendawar. Saya di menemani pendengar ya di siang jelang sore ini, edisi siaran hari Sabtu 11 Juli 2026. Saya di akan hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya program acara Karaoke Live ya. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Siang jelang sore mendengar Prodangdut Karaoke di sore hari ini ya. Saya di menemani mendengar di

0823 2398. Yang mau berkaraoke silakan, kami tunggu atensinya di sore ini ya, lagu-lagu dangdut ya. Berkaraoke sembari sapa salam mungkin ya, silakan.

Masih di karaoke, silakan nyambung bergabung di 0812 505 23938 ya. Ini karaoke, jadi mohon maaf nih tidak bisa request lagu ya.

0: Oke, ada yang menyapa nih, Damar Wulan di Muara Asa ya. Sekali lagi ini karaoke, jadi nanti boleh nyanyi-nyanyi aja ya. Halo, selamat sore Bang Damar di
1: selamat sore
0: Muara Asa. Bang Damar, yuk silakan karaoke yuk, Bang.
1: Lagunya Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu, siap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sendirian kak di studio ya?
0: Iya nih, sendirian aja nih.
1: Oh, keren adik. Sama-sama teman.
0: Damar Wulan ya, lagunya Bukan Tak Mampu.
1: Iya, iya. Ya.
0: Gimana kabarnya di sana? Cuaca aman?
1: Cuacanya mendung sore hari ini.
0: Oh, mendung.
1: Ini baru aja gabungan, Bang.
0: Oh, baru aja gabungan.
1: Yang kemarin tur RRI macet itu saya lagi berduka, Bang.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, mama baru aja meninggal.
0: Oh, iya, turut berduka.
1: Mau satu bulan lebih sudah.
0: Heeh, iya ya.
1: Ini baru aja gabungan.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan ini ya. Amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ya, ya sudah kemarin sudah berupaya bersemangat mungkin tapi tidak bisa ditolong.
0: Waktu itu yang sampai dibawa ke Hispolak balik itu ya?
1: Ya.
0: Oh ya ya. Iya mungkin yang terbaiknya seperti itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ada mak dulu kan pasti ini lebih sepi.
0: Iya. Ya itulah.
1: Kalau bapak sehat saja.
0: Alhamdulillah ya. Bukan tak mampu ya, siap-siap.
1: Iya, iya, iya. Coba-coba lama enggak pernah nyanyi.
0: Iya, Bang, menghibur diri ya.
1: Siapa tahu masih ingat-ingat.
0: Ya, siap-siap.

0: Sebentar ya, masih ada gangguan.
1: Iya, iya.
0: Ada gangguan sebentar. Ya, sih.

0: Itu pernah cewek, kabang?
1: Iya.
0: Benar. Coba cowok aja.
2: Walaupun
0: ganti aja.
1: Oh, ganti.
0: Yang iya, enggak slow. Tadi itu yang pertama itu yang bagus.
1: Oh, iya. Entar. Yang tadi kayaknya gangguan nih, Bang. Entar.
0: Itu kayaknya bagus yang agak cepat itu.

0: Oke bang, terima kasih. Ya.
1: Ini mungkin baru saya yang karaoke ya.
0: Baru bang.
1: Ya.
0: Baru abang nih.
1: Misalnya lama jarang-jarang nyanyi hampir lupa di itu. Oh.
0: Iya ya. Sapa ya, salam. Bingkisnya, silakan.
1: Bingkisnya buat putra kusutnya ditunggu juga gabungannya. Juga buat Ibu Dahlianya kalau bisa masuk di karaoke gitu.
0: Iya, Ibu Dahlia.
1: Juga buat siapa lagi ya? Juga nah, buat Mbak Aninya. Juga buat semuanya aja Bang Edi.
0: Oke.
1: Ini di seputaran Kampung Morsa ini sore hari ini cuacanya mendung.
0: Mendung ya?
1: Ya. Siap. Ini kan musim kemarau.
0: Iya.
1: Buat Bang Edinya makasih selamat sore.
0: Selamat sore juga terima kasih Bang Damar ya. Di sini juga agak mendung ya.

0: Oke, Mbak Ani, selamat sore Mbak Ani.
1: Halo, selamat sore Pak Dangdut.
0: Ya, Dangdut. Silakan Mbak Ani. Warga selaku apa?
1: Cuaca di sini ini mendung, Bang.
0: Mendung ya? Sama di sini juga mulai mendung. Silakan Mbak Ani, warga selaku apa nyanyinya?
1: RT 5 RW 3.
0: RT 5, siap.
1: Oke. Okay. Warnanya kuning emas, Bang.
0: Oh, nyala.
1: Kuning emas menyala.
0: Apa?
1: Cici Paramida.
0: Cici Paramida, judulnya RT 5.
1: RT 5 RW 3 warnanya kuning emas.
0: Iya.
1: Menyala.
0: RW 3.
1: Storing, Mbak.
0: Iya, storing.
1: Udah hari ini sudah jauh.
0: Ya. Oke, okay, siap-siap sebentar. Berarti yang lagunya RT 5 begitu ya? Ya, gimana?
1: Coba tes dulu.
0: Ya, bentar ya.

0: Prima.
1: Warna bang, warnanya kuning emas ya bang?
0: Gimana?
1: RT5-nya warnanya kuning menyala, emas
0: gitu.
1: Seperti itu.
0: Ya.
1: Cici Paramedanya warna putih.
0: Cici Paramedanya warna putih.
1: Iya, RT5-nya aja yang warna kuning emas, yang tulisan yang lainnya semuanya warna putih.
0: Oke, siap ya.

0: Okey, mantap. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Yo, ya, terima kasih. Satu salamnya buat ya. Abang-abang.
0: Ya.
1: Putra-putra yang biasa karaoke, tunggu karaoke-nya untuk menghibur kita pada sore hari ini. Abang Edi, ya. Selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Semoga di Sendawar selalu jaya di udara dan Amin. Semakin banyak pengamannya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Atas waktunya. Selamat sore.
0: Sore Mbak Ani, terima kasih Mbak Ani itu ya. Tuh RT-nya Mbak Ani RT 5. Oke, masih ditunggu yang mau bergabung lagi di karaoke, silakan di 0812 505 2398.

0: Oke, menyapa lagi. Ada siapa di sana? Putra Kusut di Ombo. Selamat sore, Bang. Silakan.
1: Selamat sore.
0: Prodang. Eh, silakan, Prodang.
1: Cuaca juga mendung di Ombo Wasa, Bang Edi.
0: Mendung ya? Sama nih kayak ya, mau mendung. Hujan ini.
1: Seperti mau hujan ya.
0: Iya, kayaknya nih. Silakan, Bang. Lagunya apa? Nyanyi yuk.
1: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta.
1: Dari Leo Waldi ya.
0: Dari Leo Waldi.
1: Ya.
0: Atas Nama Cinta. Sebentar.
1: Pinokor ya. Ya. Misalnya ada Pinokor.
0: Saya carikan dulu ya.
1: Dari Soringa.
0: Kenapa?
1: Dari Soringa.
0: Kurang jelas nih.
1: Dari Soringa.
0: Iya, ya kita carikan ini sebentar ya. Leo Waldi nih ya, Atas Nama Cinta.
1: Iya.
0: Atas Nama Cinta. Yo Bang, siap, siap yuk.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Ini gimana nih? Dengarlah.
1: Iya. Dengarlah kasih.

0: Oke, mantap. Putra Gusot di Ombo ya.
1: Ya, salamnya untuk semua-muanya aja, tanpa terkecuali. Ya. Semoga semuanya terhibur selalu. Dan untuk Bang Edinya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Sekian sama-sama. Dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih untuk atensinya, Bang. Ya, di belakangnya lagi nanti kita sapa setelah beberapa spot berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama 103,3 FM.

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: lewat 14 menit ya. Masih ada cukup banyak waktu untuk kita berkaraoke hingga pukul 16. Tentunya di karaoke live RRI Sundawa di sore hari ini ya. Suasana di sore hari ini nampaknya mulai agak mendung, tapi masih agak-agak cerah. Ini lumayan lah ya. Yang lagi bersantai nih, yuk karaoke bersama yuk. Boleh request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, dinyanyikan Anda sendiri. Bang Galuh, halo selamat sore Bang Galuh.
1: Selamat sore.
0: Yuk Bang Galuh.
1: Ini dengan Mas Bang Dani ya?
0: Dengan Bang Edi.
1: Bang... Oh Bang Edi, maaf-maaf ya. Suaranya aku belum menghafal.
0: Aman-aman.
1: Iya. Aku ya baru ketemu ini berapa kali, cuma ketemu ini sama Bang Edi.
0: Oh gitu.
1: Iya, iya. Ya. Okay, ini selamat. Mau request lagunya.
0: Boleh, boleh.
1: Ini sendiri. Bang, lagunya Cinta Membawa Bahagia.
0: Cinta Membawa Bahagia. Oke.
1: Okay. Iya. Ya, mau salam ya, Bang?
0: Yo, boleh silakan.
1: Ya, salamnya buat Sangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Mm-hmm. Terus ada Fran, sahabat itu juga, selamat sore, ada Bang Hadi dan semua yang lagi monitor Bang Hadi. Buat yang siar, kebahagiaan, terima kasih, mudah sukses selalu dalam hidupnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang lagunya tadi Bang? Halo? Oh terputus. Ini komputernya tadi mati ya, jadi belum sempat tertulis nih namanya ya, lagunya tadi apa tadi. Ya silakan di tadi apa lagunya ini ya. Aduh Bang Edi tadi enggak dengar tadi ya. Bolehlah di telepon lagi atau mungkin ada ya teman yang sudah mendengar tadi ya. Bang Galuh tadi ya. Bang Galuh lagunya apa Bang Galuh? Tadi aku lupa nih. Silakan Bang Galuh. Apa tadi enggak request lagu ya? Karena enggak nyanyi sih. Berarti request lagu ya. Kalau request lagu enggak bisa nih ya, harus nyanyi nih Bang Galuh ya. Lagunya dinyanyikan yuk Bang Galuh. Karena ini karaoke ya, silakan. Di 08125052393 ya. Kepencet tadi komputernya ya. Jadi restart ulang tadi. Yo sama-sama sembari menunggu ada yang masuk. Sembari menunggu ada yang masuk lagi ya. Bubuk Derita. Sebuah lagu aja ya.

0: Halo Putra Kusut ya, silakan.
1: Bisa kedua kali Bang Edi.
0: Ya bolehlah sekali lagi, yuk silakan.
1: Ya Mbak Ani mau lagi ya, apa namanya?
0: Mau duet.
1: Oke.
0: Ya silakan.
1: Ya biar aku dulu.
0: Ya silakan Putra Kusut, silakan.
1: Lagunya Masih Adakah?
0: Masih Adakah? Iya, dari ya. Siapa nih? Dari siapa menyanyinya?
1: Dari Amdan ATT.
0: Amdan ATT. Ya, tar ya, carikan dulu. Baju satu. Masih adakah? Masih adakah cinta lain?
1: Ya. Masih adakah?
0: Ya. Cinta di hatimu. Yuk, siap-siap, Bang.
1: Yeah.

0: Oke, mantap banget abang yang satu ini.
1: Bang Kusut. Banyak terima kasih Bang Edi.
0: Sama-sama ya.
1: Ya, daripada enggak ada yang kroke kan lebih baik kroke.
0: Ya, ya benar.
1: Yang ditunggu maninya di gabungan kembali.
0: Ya, ya boleh-boleh.
1: Sekian
0: ya.
1: Terima kasih. Selamat sore Bang Edi.
0: Selamat sore, terima kasih.
2: 103,3 FM RRI Sendawa.
0: Oke, kita sama-sama nih. Sembari menunggu ada telepon masuk ya.

Waktu sudah pukul 15 mendengar lewat 34 menit ya. Masih di karaoke hingga pukul 16. Jangan lewatkan nanti pukul 16 kami akan hadirkan program acara Green Radio.

0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat sore.
0: Ya, sore dengan Mbak siapa nih?
1: Bunda Ceria.
0: Bunda Ceria. Oke. Bunda mau nyanyi apa Bunda Ceria sore ini?
1: Saya enggak bisa karaoke. Tapi kalau bisa lagunya di ujung kerinduan.
0: Di ujung kerinduan.
1: Di ujung kerinduan.
0: Oke. Nanti kalau
1: datang di lamunan kirim salam serta pesan cium mesra tanda cinta. Ini dipikir buat putra-putra tadi.
0: Nyanyikan aja ya, bagus tuh tadi.
1: Nggak bisa.
0: Aduh.
1: Nyanyi sebelum ini, belum apa-apa. Pernah ini belajar.
0: Ya, main-main aja ini, hiburan ya, aja.
1: Main aja. Suaranya juga nggak memadai.
0: Oke, terima kasih Bunda Ceria. Nanti kita putarkan ya, di akhir-akhir ya. Oke, di akhir-akhir banget.
1: Salamnya buat semua teman-teman yang sedang bergabung di sore hari ini. Oke. Buat Bang Edinya, semoga sehat selalu.
0: Jaya sama-sama.
1: Ya. Nanti pulangnya hati-hati. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Terima kasih.
0: Ya, ya sama-sama. Terima kasih juga untuk Bunda Ceria ya. Masih menunggu ada satu telepon lagi mungkin ya. Silakan yang mau berkarya oke ya di 08125052338 ya. Khususnya yang mungkin tadi belum sempat bergabung sama sekali ya. Masih ditunggu nih kesempatannya ya. Dibuka nih kesempatan. Silakan. Yo nih yang mau nyanyi bareng-bareng di rumah nih ada Kabut Biru.

0: Damar Wulan. Halo, selamat sore. Silakan.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, Bang Damar Wulan, silakan.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya, Bang Damar?
1: Lagunya itu aja Nurlela.
0: Nurlela ya, dari siapa nih lagunya?
1: Dari Muksin Alata.
0: Iya. Dinyanyikan ya,
1: Nurlela. Saya.
0: Nurlela, Nurlela, ya, ya. Nurlela. Atau ini yang ada nih Lewaldi, nggak apa-apa ya?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke, okay. Ya siap. Yuh, sama-sama.

0: ada si.
1: Ya. Ringkasnya apa semuanya aja. Saya minta Bang Edi penutup nyanyi ya.
0: Kenapa?
1: Sebagai teman pemungkas Bang Edi harus nyanyi gitu.
0: Sudah tadi sembari menunggu penelepon. Sudah.
1: Iya, iya.
0: Oke, makasih ya.
1: Iya, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Pendengar, waktunya sudah pukul 15 lewat 52 menit ya. Nampaknya untuk via telepon sudah tidak bisa lagi. Kita masih punya lagu sebagai penutup. Mau gak mau ini lagunya gak karaoke, gak apa-apa ya, permintaan tadi. Ada siapa tadi ya? Bunda Ceria. Ya gak apa-apa ya, di penghujung aja. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung teman-teman.

0: Saudara pendengar RRI Sundawardi, manapun Anda berada, inilah RRI Sundawardi frekuensi 103,3 MHz. Saya Edi masih menemani pendengar di sore hari ini ya. Kami akan hadirkan selanjutnya ke ruang dengan Anda memasuki pukul 16 program acara Green Radio. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawardi dengan

Ini Anda mendengarkan program acara Green Radio bersama saya Edi di kesempatan sore hari ini. Ya, mendengar upaya apa yang bisa kita lakukan ketika melihat kondisi hutan khususnya di Indonesia yang di beberapa wilayah mungkin sudah mengalami pengundulan. Tentu dengan cara kita melakukan reboisasi mungkin dan melestarikan hutan dengan upaya-upaya yang lain pastinya. Tentu dengan dukungan dari segenap masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini penting karena hutan adalah tempat yang penting bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Dengan adanya hutan, manusia memiliki asupan oksigen yang cukup untuk bernafas. Hutan yang lebat pun sering dijuluki sebagai paru-paru dunia karena menyumbang banyak oksigen. Bahkan Indonesia sempat dijuluki sebagai paru-paru dunia, pendengar, karena kondisi hutannya yang sangat lebat dan luas. Namun kenyataannya saat ini hutan di Indonesia juga sudah mulai tergerus sedikit demi sedikit, pendengar. Pendengar, tanpa adanya hutan tentu akan ada banyak hal buruk yang terjadi. Nah, bagaimana cara kita melestarikan hutan? Kami informasikan, tetaplah bersama kami di program acara Green Radio.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran RRI Senawar di program acara Green Radio di sore hari ini bersama saya Edi pendengar. Baik pendengar, berikut adalah beberapa cara kita bisa lakukan sebagai upaya untuk melestarikan hutan. Yang pertama, kita bisa melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menggunakan sistem tebang tanam, penebangan dengan cara konservatif, tidak membuang sampah sembarang, dan mengurangi penggunaan kertas, dan mengidentifikasi dan serta mencegah kebakaran hutan. Ya, cara pertama yang bisa dilakukan adalah melestarikan hutan. Ini adalah cara yang paling bisa kita lakukan dengan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan menanam kembali hutan yang sudah rusak dan cara untuk mencegah hutan gundul. Dengan cara ini, fungsi hutan sebagai habitat makhluk hidup dan berbagai fungsi lain tetap terjaga. Cara kedua, pendengar, menerapkan sistem tebang pilih. Ya, cara lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah dengan melakukan sistem tebang pilih. Sistem ini dilakukan dengan memilih pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang, sedangkan pohon yang masih kecil tidak boleh ditebang dan harus dibiarkan tumbuh. Dengan sistem ini, penebangan hutan secara liar dan besar-besaran akan berkurang. Apalagi upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hutan, kami bahas lebih lengkap lagi. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 Radio Senawar, program acara Green Radio.
1: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Masih di program Green Radio bersama saya Edi Brengar, melanjutkan informasi tentang bagaimana kita melestarikan hutan. Ada reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, dan berikutnya menggunakan sistem tebang tanam. Ya, maksudnya pendengar, kita bisa menggunakan sistem tebang tanam saat akan memanfaatkan kayu yang ada di dalam hutan. Cara ini dilakukan dengan menebang pohon yang cukup umur, lalu menanamnya lagi satu bibit pohon yang bisa menggantikannya. Nah, dengan begitu hutan tidak akan gundul karena sudah ada pohon pengganti saat pohon yang besar ditebang. Namun hal ini juga perlu dilakukan pemantauan, ya. Barangkali pohon yang kita tanam mati atau mungkin terkena hama dan lain sebagainya. Berikutnya pendengar, penerbangan dengan cara konservatif. Ya, manusia juga bisa melakukan penerbangan dengan cara konservatif untuk menjaga kondisi hutan. Penerbangan secara konservatif ini dilakukan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif bagi hutan. Dengan begitu pohon yang masih produktif dan bisa berguna bagi hutan tidak ikut ditebang.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya

0: Mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya mau gimana lagi, Ma. Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pa, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pa, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pa. Bahkan masalah mata, Pa. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pa, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, kebiasaan kita yang mungkin dianggap sepele tetapi dampaknya sangat luar biasa. Ketika kita sembarang membuang sampah, dampaknya juga luar biasa seperti banjir dan pencemaran sungai dan lain sebagainya. Namun efek dari kita membuang sampah di tempatnya ini juga akan berimbas pada kelestarian lingkungan dan juga kebersihan pastinya. Ya, cara yang satu ini yaitu tidak membuang sampah sembarangan, ini sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Yang terpenting kita melakukan pembiasaan sedari kecil ya, sedari dini. Kita bisa melakukan hal tersebut untuk menjaga kelestarian hutan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarang. Sampah yang dibuang sembarangan akan membuat banyak masalah muncul seperti pencemaran tanah yang membuat hutan menjadi tidak subur. Selain itu, membuang sampah seperti puntung rokok atau benda dengan bara api juga akan berdampak pada kebakaran hutan. Nah, jadi melestarikan hutan dengan cara yang berikutnya ini adalah cara yang paling praktis ya, tidak membuang sampah sembarang dan tidak mudah membuang sampah-sampah yang khususnya mengandung bara seperti puntung rokok dan yang lainnya. Ya, selain itu juga pendengar, kita bisa melakukan mengurangi penggunaan kertas. Ya, ada juga cara melestarikan hutan dengan mengurangi penggunaan kertas. Kertas adalah produk yang dihasilkan dari serat kayu. Saat kebutuhan kertas meningkat, maka akan semakin banyak pohon yang harus ditebang. Tentu, hal ini akan berdampak pada banyaknya hutan gundul karena harus memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dengan mengurangi penggunaan kertas, maka jumlah pohon yang ditebang juga akan berkurang. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.

Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih terus mendengarkan program acara Green Radio RRI Sendawar di sore hari ini, pendengar. Ya, kalau tadi kita sudah sedikit tahu tentang upaya melestarikan hutan dengan cara reboisasi, sistem tebang pilih, sistem tebang tanam, penebangan dengan cara konservatif, tidak membuang sampah sembarang, dan mengurangi penggunaan kertas. Nah, yang terakhir ini pendengar, mengidentifikasi dan mencegah kebakaran hutan. Cara lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah mencegahnya dari berbagai bencana termasuk kebakaran. Jadi peran dari penjaga hutan sangatlah penting pendengar untuk memperhatikan kemungkinan terjadinya bencana dan mencegahnya. Selain penjaga hutan, masyarakat yang tinggal di dekat hutan juga harus ikut serta memperhatikan kondisi alam. Itulah pendengar, cara-cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan dan bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, serta bisa kita edukasi kepada generasi penerus sejak dini agar lebih peduli terhadap keberlangsungan dan kelestarian hutan. Saya Edi mengakhiri program Green Radio di sore hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di program Green Radio edisi lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama saya Aditya dan Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara yang pertama pendengar, kita akan informasikan, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Samarinda, pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada Fira Amelia. Selamat sore, Amel.
1: Halo, selamat sore, Aditya. Apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Kabar baik. Terpantau Samarinda agak berawan ya hari ini ya?
1: Betul sekali. Tadi siang sempat mendung, tetapi sore ini kembali cerah nih, berawan, Aditya.
0: Oke, cerah berawan. Berarti mumpung malam minggu asik nih buat jalan-jalan ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, dari Samarinda, Mel, ada berita apa nih, Mel?
1: Ada informasi mengenai harga tabung gas 3 kg yang naik, Aditya.
0: Oke, silakan Amelia untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Disperindakop Kabupaten Paser mengambil langkah strategis terkait adanya kenaikan harga tabung gas bersubsidi 3 kg yang dijual pengecer toko kelontongan hingga Rp80.000. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sejumlah warung kelontongan yang ada di Kabupaten Paser diketahui telah menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg hingga mencapai Rp80.000 dan melampaui dari peraturan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah daerah maupun Pertamina Patraniaga. Diketahui harga tabung gas melon tersebut berkisar dari Rp60.000 hingga Rp80.000 di tempat pengecer yang berbeda-beda. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Paser Yusuf menerangkan sesuai dengan peraturan bupati dan yang diatur oleh pihak Pertamina kepada pangkalan resmi untuk menjual tabung LPG 3 kg eceran bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menyebut tugas Disperindakop hanya mengawasi harga eceran tertinggi yang dijual di pangkalan, tetapi tidak punya wewenang untuk menindak tegas kepada penjual di warung kelontongan.
3: Kami memastikan bahwa harga eceran tertinggi di pangkalan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur. Itu harganya Rp22.000 per tabung. Nah, jika terjadi penyimpangan di situ, maka kita akan ambil langkah-langkah, memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan, pencabutan izin sebagai pangkalan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk desa-desa yang membutuhkan dilaksanakan operasi pasar, nah kita fasilitasi itu. Kita fasilitasi, jadi kita mengajukan permohonan ke Pertamina Patraniaga supaya diberikan kuota untuk operasi pasar murah. Dan itu sering kita lakukan terus-menerus itu.
2: Disperindakop Kabupaten Paser pun terus berupaya dengan mengambil langkah untuk memastikan HET di pangkalan tetap stabil dan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan agar tidak dijual keluar. Namun di luar ini sesuai dengan aturannya bahwa itu dijual sesuai dengan penerima tetap gas LPG 3 kg. Kemudian Yusuf juga menerangkan terkait pelaksanaan operasi pasar murah tabung melon, diakuinya tidak ada penambahan gas 3 kg, namun untuk secara reguler akan menambah kuotanya.
3: Jadi di luar reguler yang dikirim, jadi ada memang Pertamina itu menyiapkan untuk seperti itu. Jadi memang kalau informasi dari Pertamina kemarin, kuota kita tetap, tetapi untuk operasi pasar tetap jalan di luar kuota
4: yang sudah ada. Sudah.
3: Mungkin harus ada tim terpadu mungkin yang akan melakukan, karena sudah kewenangannya penegak hukum, karena ini kan menjual barang bersubsidi, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan mereka juga memberi manfaat untuk warga sekitar.
2: Harga tabung gas melon yang melejit naik hingga menyentuh Rp80.000 di toko kelontongan ini pun memang dikatakan Yusuf sudah termasuk ekstrim karena harga normalnya di pangkalan jauh di bawah itu. Yusuf pun menyampaikan himbauan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas 5 kg. Apalagi pihak Pertamina bersama Disperindakop juga menyiapkan fasilitas tukar tabung dari yang 3 kg ke 5 kg untuk masyarakat agar tidak merugi atas naiknya harga yang dijual secara eceran di toko kelontongan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Aditya di Banjarmasin. Silakan Adit.
0: Baik, terima kasih Amelia untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian Samarinda, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan kita sudah terhubung bersama dengan Febrianti. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Febri.
1: Waalaikumsalam, halo Adit. Satu yang saya tandai dari Adit adalah selalu memanggil dengan nama belakang. Iya Adit, betul apa betul?
0: Iya, biar lebih akrab aja Feb.
1: Alhamdulillah. Kabar gimana dong? Kabar gimana?
0: Kabarnya pasti baik dong ya, menuju malam minggu nih.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Mumpung masih awal bulan juga kan, jadi masih tebal ya.
1: Ya masih ada lah ya, sisa-sisanya ya.
0: Oke, Feb, diterangkan informasi apa nih sore hari ini?
1: Ini terkait demam Piala Dunia, Adit.
0: Wih,
1: kita
0: seru
1: mau nobar akbar
0: ya.
1: Ini. Mau nobar akbar sama pemerintah Kota Tarakan.
0: Baik, silakan Feb, informasi lengkapnya nih Feb.
1: Terima kasih Aditya di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, demam Piala Dunia tahun 2026, pemerintah Kota Tarakan akan menggelar nonton bareng akbar untuk babak semifinal hingga final menggandeng RRI dan TVRI serta UMKM di Bumi Paguntaka. Laporan Andi Muhammad Rizal.
2: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
3: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng nobar akbar panggung akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
2: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah punya sangat baik dengan maksud dan tujuan setetap kita amanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret yang telah terkoordinasi dengan melibatkan OPD yang terkait, kemudian usaha dan punya media UKM. Juga beberapa tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Tarakan pas di depannya rumah jabatan. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan.
3: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana nobar akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro kecil menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali menuju Aditya di Kota Tatas, Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Adit.
0: Baik, terima kasih Febrianti untuk informasi Anda.

0: mengatakan kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan, rencana pemerintah menjadikan asrama haji Banjarmasin sebagai one-stop service bagi jemaah umroh. Calon jemaah nantinya dapat menginap, mengikuti manasik, hingga menyelesaikan proses keimigrasian di kawasan asrama sebelum langsung menuju bandara untuk berangkat ke Tanah Suci.
1: Saya bersenang sekali, jadi kalau secara tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekmin ini paling gak ini setara dengan bintang 3, sehingga itu kita bisa bersaing dengan mereka. Dan seperti harapan dari pemerintah provinsi Kalsel, kita juga sudah merencanakan beberapa asrama haji menjadi one stop service untuk jamaah umroh. Mereka disiapkan di sini, nginep di sini, manasik umrohnya di sini. Kemudian kita kerjasama dengan imigrasi di sini juga. Gitu, keluar dari asrama haji sudah bisa langsung ke bandara dan langsung masuk pesawat. Tentu ini memerlukan kerjasama dengan banyak pihak.
0: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan harapan Gubernur Kalsel kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalsel dan Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin agar merawat aset gedung baru tersebut sehingga pelayanan terhadap para calon jemaah haji dan umroh terus maksimal.
2: Saya berharap seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan Asrama Haji Kalsel Banjarmasin memiliki rasa memiliki perhatian seperti ini, karena tantangan ke depan adalah bagaimana kita mampu menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun dengan baik. Rawatlah dengan penuh tanggung jawab, karena sangat sayangkan apabila bangunan yang megah, nyaman dan representatif tidak dipelihara dengan baik, sehingga kualitasnya menurun dalam beberapa tahun.
0: Adapun pembangunan gedung baru asrama haji kelas 1 Banjarmasin tersebut dilaksanakan melalui skema SBSN tahun anggaran 2025 dengan fasilitas sebanyak 44 kamar yang mampu menampung hingga 176 jemaah.
3: Dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Winu kan? Kami sudah terhubung bersama dengan rekan Wina. Halo, selamat sore Win. Assalamualaikum.
1: Selamat sore Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Win?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kami semuanya baik-baik saja. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini lagi cerah-cerahnya ini.
0: Waduh, nampak sekali Win. Dari ya, cahayanya udah cerah banget nih Win.
1: Baik kan ini ya.
0: Ada informasi apa Nunukan sore hari ini Win?
1: Dari Nunukan informasi yang telah kami siapkan ini terkait menemukan kasus anak gangguan mental akibat game.
0: Waduh, oke, silakan Win, informasi selengkapnya Win.
1: Baik, terima kasih Aditya. Pendengar dan pemirsa RRI, temukan kasus anak gangguan mental akibat game. Dermas Nunukan Timur hadirkan psikolog dinas sosial untuk memberikan penyuluhan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimi.
2: Temuan kasus sosial anak yang mengkhawatirkan, Puskesmas Nunukan Timur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menginisiasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS berskala lingkungan di RT 19 Kelurahan Nunukan Timur. Berbeda dengan kegiatan kesehatan biasa, GERMAS kali ini sengaja mengusung tema khusus yang sedang hangat, yakni kesehatan mental anak, setelah pihak Puskesmas mengonfirmasi adanya temuan kasus real di wilayah tersebut. Kepala Puskesmas Nunukan Timur Dr. Eka Apriani Lestari menjelaskan, tema GERMAS disesuaikan dengan ditemukannya kasus anak kecanduan game di wilayah Nunukan Timur. Dua kasus yang ditemukan sudah berpengaruh terhadap gangguan mental anak. Pihak Puskesmas berharap tema yang dekat dengan keresahan para orang tua tersebut dapat menjadi magnet penarik massa. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan rekreatif, Puskesmas ingin meningkatkan partisipasi masyarakat yang selama ini enggan datang jika hanya diundang untuk pemeriksaan.

0: Saat medis murni.
1: Ada dua kasus kemarin ditemukan anak-anak yang kecanduan game sampai gangguan mental gitu. Jadi akan membawakan tema kesehatan mental khususnya untuk anak-anak. Narasumbernya datang dari Dinas Sosial Psikolog.
0: Rangkaian kegiatan Germas di RT 19 dimulai sejak pagi, dilanjutkan dengan sesi penyuluhan interaktif mengenai kesehatan mental anak oleh psikolog dan ditutup dengan pemanfaatan layanan cek kesehatan gratis bagi warga yang hadir. Melalui integrasi kegiatan tersebut, para orang tua di Nunukan Timur diharapkan tidak hanya mendapatkan edukasi untuk memproteksi anak-anak mereka dari dampak buruk kecanduan gawai, tetapi juga secara sadar mau memeriksakan kondisi kesehatan fisik mereka tanpa rasa takut. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aditya, di Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Wina untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, untuk menutup lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita hadirkan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Amin.
1: Ya, halo, selamat sore rekan Adit.
0: Oke, apa kabarnya Bang Amin?
1: Ah, sehat luar biasa. Cuaca di Palangkaraya kami sangat senang karena mendung-mendung cantik, jadi adem di sore hari ini. Bagaimana kalau di Banjarmasin?
0: Mendung-mendung cantik, 11-12 sama Palangkaraya, Banjarmasin hari ini. Mendung-mendung cantik juga Bang Amin.
1: Wah, pas banget untuk jogging-jogging sore ya.
0: Oke, ini ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Min?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang Pemprov Kalteng bersinergi memajukan koperasi merah putih, Adit.
0: Baik, silakan Bung Amin informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita informasikan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendukung program KDKMP secara masif.
3: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
2: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
4: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
0: Okay.
4: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
3: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Aditya di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Amin untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang...
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih setia mendengarkan siaran RRI Sendawar di sore hari ini. Dan akhirnya saya ini akan hadirkan program acara Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami sore ini, dan tentunya dengan informasi. Tetaplah bersama kami pendengar di FM 103,3 MHz. Selamat sore, selamat mendengarkan program siar kami selanjutnya.

0: pendengar, semoga kehadiran RRI Sendawar, khususnya dalam program acara sore ini, Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia, bisa menjadi penghibur untuk Anda semuanya. Ya, pendengar, ketika kita sering memarahi dan memukul anak, sebenarnya perilaku seperti ini sangat berbahaya, pendengar. Hal ini memicu trauma psikologi sebagai anak, mengganggu pertumbuhan otak anak, dan merusak harga diri anak. Dalam jangka panjang, pendengar, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang justru malah agresif, sangat penakut, sering berbohong karena takut, serta rentan mengalami depresi.
1: Pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
2: Bu.
3: Iya, Pak.
2: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
3: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
2: Sudahlah. Jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
3: Pak.
2: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
3: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
2: Ya sudah. Kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
3: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
4: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop.

Pendengar, dampak jika kita memarahi anak disertai dengan memukul pada berdampak pada perubahan struktur otak anak pada tekanan psikologis akibat bentakan dan pukulan terus-menerus dapat menghambat perkembangan area otak yang mengatur emosi, respons sosial dan bahasa. Tidak hanya itu pendengar, sering kita marahi anak, kita bentak anak, anak juga menjadi rentan mengalami gangguan tidur, sering mengeluh sakit kepala atau perut, dan daya tahan tubuhnya menurun akibat stres. Krisis kepercayaan diri pada anak juga akan terkikis, ya. Anak akan merasa apa yang dilakukannya selalu salah, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang minder dan takut mencoba hal yang baru. Perilaku menyimpang juga bisa terjadi pada anak ketika dari kecil mungkin anak sudah sering mendapat perlakuan kasar, bentakan, ya, kemudian pukulan dari orang-orang terdekatnya. Anak berpotensi meniru perilaku kasar dan menganggap kemarahan adalah cara yang wajar dalam menyelesaikan masalah. Dan itu akan dipraktikkan anak tersebut ketika sudah dewasa nanti. Anak mengira dengan cara marah atau mungkin membentak, memukul, itu ya sudah menjadi hal yang lumrah karena sedari kecil dia sudah terbiasa seperti itu. Nah, tidak mau tentunya ya kita melihat anak kita saat dewasa nanti berperilaku kasar atau mungkin berkata-kata yang tidak pantas.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Pendengar masih dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia pilihan kami untuk pendengar semua di Sendawar sore ini bersama saya Edi Brian. Ya pendengar, jika kita merasa emosi dan kesulitan mengendalikan amarah saat mendidik anak, sangat disarankan untuk kita mencari bantuan profesional seperti psikologis klinis atau konselor keluarga. Bisa juga mungkin pendekatan menggunakan pemuka agama ya, dalam hal ini misalkan ustadz ya, atau yang lainnya. Intinya pendengar, anak adalah titipan yang tentunya kita harus didik dengan baik, dengan penuh kesabaran, karena anak sejatinya tengah berproses belajar dan itu akan meniru apa yang kita lakukan pendengar. Semoga bermanfaat informasi ini pendengar, tetaplah bersama kami. Program siar kami berikutnya masuki pukul 18 zona petang.

0: RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengar Anda. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar. Memasuki pukul 18 kami hadirkan program Zona Petang. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan program

pendengar kaum muslimin dan muslimat, tahukah bahwa salat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Quran Surah Al-Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kamu tidur, kelak aku akan menemani kamu di alam kematian. Ayat Kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali sehari.

Mas'ud, Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansyari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam ialah yang lebih pandai dalam kitab Allah. Kalau dalam kepandaian itu bersamaan, maka yang lebih mengerti sunnatur rasul. Kalau dalam sunnatur rasul bersamaan, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau dalam hijrah bersamaan, maka yang lebih tua usianya. Dan jangan mengimami di tempat kekuasaan lain orang kecuali dengan izinnya, dan jangan duduk di tempat istimewanya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sudah berlalu sepertiga malam, ia bangun dan bersabda, "Hai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, telah tiba yang menggetarkan hati, diikuti oleh berikutnya. Telah datang al-maut dengan segala resikonya, telah tiba al-maut dengan segala kesukarannya." Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sering membaca selawat padamu. Maka berapa banyak daripada waktu yang harus saya pergunakan untuk membaca selawat?" Jawab Nabi, "Sesukamu." Saya berkata, "Seperempat." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan kalau kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Separuh dari waktu." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan jika kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Dua per tiga dari waktu yang senggang bagiku." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Bila kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Kalau demikian, saya pergunakan semua waktuku untuk membaca selawat padamu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau demikian, keadaanmu akan dihindarkan dari segala kerisauan hatimu dan diampunkan dosamu." Hadis riwayat

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak pendengar kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an di petang ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Amin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk menyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita dengar bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam pengajian Al-Qur'an.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingati kepada kaum muslimin dan muslimat yang barangkali belum menunaikan salat maghrib. Kami ingati untuk silakan terlebih dahulu menjalankan salat maghrib.
1: Ibu, aku takut tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran lah, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan.

berkata, "Ketika kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Abu Bakar dan Umar dan beberapa orang sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan pergi. Lama sekali hingga kami khawatir kalau-kalau ia diculik. Maka saya bangun keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di salah satu kebun seorang sahabat Ansor dari Bani Nazar. Lalu saya mencari pintu. Namun saya bertemu selokan yang masuk ke dalam kebun dari dinding yang sempit. Maka saya berjalan menyelundup sehingga dapat masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menegur, 'Abu Hurairah.' Jawabku, 'Ya, ya Rasulullah. Apakah urusanmu?' Jawabku, 'Kau tadi di tengah-tengah kami, lalu bangun dan lama kami menantikan hingga kami khawatir kalau kau hilang atau terkena sesuatu. Maka kami bubar dan saya orang pertama yang bangun dan pergi ke kebun ini terpaksa memperkecil diri untuk masuk dan orang-orang masih menantikan di luar. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Abu Hurairah, pergilah bawa kedua sandalku ini. Maka siapa yang kau dapatkan di luar kebun ini, dia percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan yakin dan ikhlas dalam hatinya. Maka kabarkan kepadanya akan masuk surga.'" Hadis riwayat Muslim.

terhadap kekayaan budaya Indonesia. Sementara itu, pendengar, Rektor UPI Didi Sukyadi menyatakan bahwa kebanggaannya atas perkembangan pembelajaran angklung di sekolah tersebut karena menurutnya angklung memiliki nilai inklusif yang hanya dapat menghasilkan harmoni ketika dimainkan secara bersama-sama. Sebenarnya, pendengar, kolaborasi pengembangan pembelajaran angklung di Jepang ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 lalu ya. Kerjasama melibatkan UPI, Gifu University, Gifu Special Needs School, Gifu City Board of

of Education dan juga berbagai mitra pendidikan di Jepang. Dan kerjasama itu akhirnya diwujudkan melalui pelatihan guru, loka karya seni, pertukaran budaya, hingga pertunjukan angklung. Dan inilah yang membuat angklung menjadi masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Gifu Special Needs School Jepang. Membanggakan sekali ya pendengar. Dan tentunya informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: jauh baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Ya pak, siap-siap pak. Ya pak, ya siap-siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Ya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

101 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit lagi masa liburan sekolah sudah mulai berakhir ya, pendengar sudah harus kembali ke sekolah ya anak-anak kita. Tapi pendengar, di sisa-sisa waktu liburan yang masih tersisa ini, rasanya tepat untuk menghabiskan waktu luangnya dengan menonton film gitu ya. Nah, ada film-film yang bertemakan petualangan, pendengar, yang pas sekali buat anak-anak Anda yang memang lagi suka bertualang atau adventure gitu ya. Ada 5 film Indonesia yang bertema petualangan yang cocok untuk mengisi waktu luang Anda. Pertama ada 5 cm yang merupakan film petualangan Indonesia yang paling populer hingga saat ini. Film adaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk bisa mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Selanjutnya pendengar, yang juga menjadi salah satu film yang nostalgic gitu ya, ada petualang Sherina. Film musikal berpetualang ini mengikuti kisah Sherina dan juga Sadam yang berpetualang saat menghadapi aksi penculikan. Perjalanan dipenuhi dengan berbagai rintangan dan menguji keberanian dan kerjasama. Selanjutnya ada Aruna dan Lidahnya yang menghadirkan kisah perjalanan Aruna bersama dengan 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia, dan di sela-sela pekerjaannya mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Dan tentunya ada Laskar Pelangi, pendengar, yang mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Selanjutnya ada Susah Sinyal yang menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dan melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari ya. Jadi banyak pendengar film-film rekomendasi yang bisa Anda tonton sambil menikmati waktu luang Anda tentunya bersama dengan keluarga dan bertemakan petualangan. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: iri dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Jael Bewo membawa kita dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Jael Bewo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan pembaca merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Jael Bewo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Jael Bewo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca, sehingga kita sebagai pembaca dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Jael Bewo memotivasi pembaca untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam esensi buku kali ini, kita tidak semua merinci setiap aspek buku. Namun perlu dicatat bahwa keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan penulis melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Jael Bewo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Jael Bewo, dari RRI untuk Indonesia.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi. Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini berdasarkan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: Mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa Pandano kalau bapakmu, begitu. Itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul, satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman
7: peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Nanti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat simulasi gempa bumi hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
9: Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
10: Yang sudah dibuatkan sama PLS juga ya. Airnya kan masuk. Nah, katanya ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
9: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
11: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali Porong.
9: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
12: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
13: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
12: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
13: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
12: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas kehidupan kita.
13: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
14: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian ini emang udah langganan, udah lengkap.
15: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.

0: mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
2: Jadi 2.000.
1: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
0: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
5: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
4: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
5: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
8: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar.

0: pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
1: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
2: Buenas tardes para todos.
1: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
2: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
1: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya

amin ya Rabb, tentang masih banyak keluhan akan tidak adil di negeri kita. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati, dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda sudut-sudut kehidupan edisi untuk hari malam hari ini, pendengar, dengan judul Syukur Nikmati Jalani. Mari kita dengar bersama sudut-sudut kehidupan.
1: Sudut-sudut kehidupan

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tidak pernah ada satu jiwa pun yang terlahir ke dunia ini tanpa pengorbanan seorang ibu. Tidak ada satu langkah kecil seorang anak yang tumbuh tanpa doa yang diam-diam dipanjatkan oleh ibunya. Dan tidak akan pernah lahir generasi penerus bangsa tanpa nasihat, peluk, serta kasih sayang seorang ibu. Di balik kesederhanaannya, ibu adalah sosok yang luar biasa. Ia mungkin tidak selalu berdiri di panggung kehormatan, tetapi dari tangannya lahir keteguhan. Dari doanya tumbuh harapan, dan dari kesabarannya tercipta masa depan. Pendengar, pada edisi Sudut-Sudut Kehidupan kali ini, kita akan menyusuri satu sudut kecil di kota Samarinda, di antara gang-gang pemukiman yang sederhana. Setiap pagi ada langkah kaki yang tak pernah lelah mengetuk rejeki. Seorang ibu parobaya dengan senyum yang tak pernah pudar berjalan menjajakan kue dari satu gang ke gang lainnya. Namanya Ibu Supani. Sejak pukul 7 pagi, beliau telah meninggalkan rumah kontrakannya di Jalan Abdul Hasan. Dengan langkah kaki dan semangat yang tak surut oleh usia, ia membawa titipan kue untuk dijajakan. 19 tahun sudah beliau menekuni pekerjaan ini. 19 tahun berjalan kaki, keluar masuk gang, demi satu tujuan, keluarga. Berasal dari Banjarmasin, beliau merantau dan membangun hidup bersama suaminya yang berasal dari Jawa. Penghasilan sebagai penjajah kue dan tukang parkir memang tidak terlalu menentu. Namun dari keterbatasan itu, lahirlah keteguhan, kesabaran, dan rasa syukur yang tak pernah putus. Pendengar, mari kita simak kisah Ibu Supani. Sebuah kisah sederhana, namun syarat makna. Kisah tentang kerja keras, tentang syukur, tentang iman, dan tentang cinta seorang ibu yang tak pernah meminta balasan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Pagi itu, mentari baru saja menghangatkan sudut-sudut kota Samarinda. Di antara langkah-langkah kecil yang menyusuri gang pemukiman, tampak seorang ibu dengan bakul kue di tangannya. Wajahnya ramah, senyumannya ringan, dan sapaannya begitu bersahabat. Dia adalah Ibu Supani atau yang akrab dipanggil Acil Supani. 19 tahun sudah ia menjalani rutinitas ini. Setiap pagi, kue-kue yang diantar ke rumahnya disusun rapi. Lalu, ia berjalan kaki menjajakannya dari satu sudut ke sudut lainnya. Baginya, berjalan kaki adalah bagian dari perjuangan. Kalau tidak jalan kaki, tidak berjajak kue namanya. Ujarnya ringan, penuh canda. Dari hasil jualan itulah, ia menopang kehidupan bersama suami yang bekerja sebagai tukang parkir dan seorang anak semata wayang yang kini telah lulus SMA. Pendengar, berikut ini adalah perbincangan hangat kami bersama Acil Supani tentang keseharian, perjuangan, dan makna sederhana dari sebuah ketekunan.
1: Jualan pagi ini gimana, Bu?
2: Ya ini, Bang. Kadang juga berkeliling nih, Bang. Bano. Berjalan-jalan aja sanunya.
1: Sudah mulai dan laku mulai pagi
2: iya,
1: tadi?
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Loh, ini kalau kuenya ini, Bu, dikumpulin dari mana aja, Bu?
2: Dari Abu Hasan, di rumah.
1: Dari Abu Hasan?
2: Nggih.
1: Tapi sampai sini juga?
2: Nggih.
1: Dan maksudnya, kue ini apakah satu tempat atau dari beberapa tempat ini?
2: Enggak, orang mengantar di rumah. Oh, orang mengantar ke rumah itu, Nano. Antar-antar pagi-pagi itu diantar sudah di muka rumah semua banyak orang yang jualan kok diantar di muka rumah susunin kami buat berkumpulan ya nah yuk pagi-pagi itu berangkat masing-masing ada yang di sana
1: dengan ibu siapa nih namanya
2: Supani
1: panggilannya Acil ya lebih enak lebih jujur Acil Supani sudah lama Bu jualan dijajakan keliling seperti ini
2: lawas sudah berapa ya
1: berjualan kue seperti ini
2: mulai tahun 2005 sampai sekarang.
1: Dengan jalan kaki, Bu?
2: Iyalah. Kalau enggak jalan kaki, enggak berjajan namanya.
1: Iyalah. Kalau naik motor, enggak jualan namanya.
2: Iya.
1: Nah, aduh, Acil ini boleh juga lah, Acil lah. Ibu berkeluarga?
2: Iya, si ada anak satu. Jualan Pak parkir depan toko 23.
1: Anaknya Ibu?
2: Enggak, suami saya.
1: Suami ibu ya. Sebagai tukang parkir.
2: Ya.
1: Kalau anak sudah umur berapa?
2: Sudah jalan 19 tahun.
1: Anak sudah 19 tahun? Sekolah?
2: Anu lulus tahun ini sudah SMA.
1: Anak tapi cuma satu ibu?
2: Cuma satu.

0: balik senyum ramah Acil Supani saat menjajakan kue, ada hitung-hitungan sederhana yang menjadi penopang hidup keluarganya. Dari keuntungan Rp200 per biji kue, dari hasil bersih Rp40 hingga Rp50.000 per hari yang tak pernah menentu, ia dan suaminya merajut kecukupan. Suaminya bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan harian yang juga naik turun. Jika sedang ramai, rezeki mereka lapang. Jika sepi, mereka kembali belajar untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Rumah yang ditempati pun masih menyewa milik keluarga dengan biaya yang harus tetap dipenuhi setiap bulan. Namun pendengar, dari keterbatasan itu, mereka tetap menyisihkan harapan bisa pulang kampung setiap tahun ke Banjarmasin dan ke Madura, melepas rindu pada orang tua dan keluarga. Karena bagi mereka, merantau adalah tentang mencari nafkah, tetapi kampung halaman adalah tentang hati yang harus tetap disambangi.
1: Untuk hasil penjualan ini bagaimana, Ibu?
2: Ya, alhamdulillah lah, cukup kami bertiga.
1: Tapi kalau untuk pendapatan dari suaminya kan ada sebagai tukang parkir.
2: Ya, itu yang dikumpulkan. Kalau ada ya bule kampung.
1: Bule kampung ke Banjarmasin?
2: Ke Madura, ke Banjarmasin. Tiap tahun tuh ya kena. Tahun kena ke Banjar, ke Madura, tahun kena ke Banjarmasin. Mama ada di Banjar, mertua ada di di Madura.
1: Setiap tahun harus pulang?
2: Iya, kami pulangan. Namanya kampung halaman ya dilihatlah. Iya. Di sini tadi kita cari uang aja di sini nih.
1: Kalau Ibu sendiri tinggalnya di mana?
2: Di Abulasan.
1: Rumah sendiri atau ngontrak?
2: Menyewa. Menyewa.
1: Untuk biaya sewa berapa per bulan?
2: Itu punya paman. Rumahnya itu punya paman 700 sebulan.
1: Kalau untuk penghasilan menjual kue ini bisa sampai berapa, Bu, perharinya, Bu?
2: Dan untuk kadang 40, 50 yang tidak tentu. Kalau kuenya rame, lakunya banyak, 50 itu bersih, lain kotornya.
1: 50 ribu iya. Satu hari?
2: Iya.
1: Ini jalan kaki dari Abul Hasan?
2: Sampai ke Cendana, sampai ke Kasari Gang 5.
1: Itu dibawa keliling ini sampai habis kah? Kalau misalnya kayak gini dibawa muter-muter, iya. Ini pun sampai habis?
2: Enggak. Kalau sudah jam 9:30 tuh pulang juga sudah. Enggak anu lagi masakan di rumah. Enggak dikembalikan juga ini kalau enggak laku.
1: Oh, artinya bisa dikembalikan iya. Ya kalau enggak laku ya.
2: Iya. Kalau kada habis dibelikan.
1: Pernah enggak, Bu, sampai enggak laku, Bu?
2: Sering. Sekarang sering, kalau dulu enggak, alhamdulillah. Kalau sekarang sering enggak laku sebab sepi. Enggak kayak dulu. Orang kan banyak-banyak jualan di depan rumah.
1: Jadi kalau misalnya sampai jam 10 belum laku ini ya,
2: iya,
1: masih biar banyak yang belum laku. Terus iya. Ini kuenya dikembalikan semua?
2: Iya, dikembalikan sama yang punya, yang bikin.
1: Gak apa-apa mereka?
2: Gak apa-apa. Sudah resiko mereka, sudah perjanjian dari awal kan. Dari semula tuh sudah janjian kalau gak laku, kembalikan, kayak gitu.
1: Ini per biji kuenya rata-rata berapa, Bu?
2: 800, 1000 kalau kita jual.
1: Dari mereka 800, berarti iya, keuntungannya 200. Cuma 200 perak ya, iya, per biji ya. Iya, ini mencukupi nggak, Bu, untuk kebutuhan keluarga, Ibu?
2: Iya, makanya kita, bapaknya kerja, mau kalau nggak cukup kalau cuma saya.
1: Kalau pendapatan suami sebagai tukang parkir per bulannya bisa diperkirakan nggak, Bu?
2: Kalau per bulannya nggak bisa, kalau per harinya kadang 60-65 lah kalau
1: per
2: hari.
1: Per harinya. Iya. Tapi itu rutin ada juga untuk suami pendapatannya.
2: Iya, rutin itu. Kadang iya, dan itu kalau tamanya parkir kan, kadang rame tokonya, alhamdulillah.

0: Pro 1 RRI Samarinda, di balik langkah kaki Acil Supani yang tak pernah lelah menjajakan kue, tersimpan satu harapan besar: masa depan anak semata wayangnya. Sang anak kini telah lulus SMA, di usia yang seharusnya menjadi gerbang menuju babak kuliah. Ia justru memilih untuk bekerja terlebih dahulu, bukan karena tak ingin melanjutkan pendidikan, tetapi karena ingin membantu orang tuanya. Biar mama tidak jualan lagi, begitu katanya. Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan cinta dan tanggung jawab. Dalam keluarga kecil itu, setiap rupiah begitu berarti. Dari hasil jualan kue, dari penghasilan suami sebagai tukang parkir, dari urusan arisan bersama tetangga, semuanya dirangkai agar cukup untuk makan, membayar sewa rumah, hingga sesekali melepas rindu ke kampung halaman, di Banjarmasin atau ke Madura. Namun pendengar, hidup tidak selalu bisa direncanakan dengan pasti. Jika rezeki cukup, mereka pulang. Jika belum, mereka bersabar. Karena bagi Acil Supani, yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah pada keadaan.
1: Ini kan anak satu, sekarang sudah SMA mau lulus. Ini
2: sudah lulus.
1: Enggak melanjut?
2: Enggak ngelanjut.
1: Kenapa enggak lanjut?
2: Kerja, dia bilang. Biar bantu mama, mak. Biar mama enggak jualan lagi. Mama sudah tua, bilangnya. Sudah mak, bisa kerja lagi. Kalau aku sudah kerja, jadi dia mama enggak kerja lagi.
1: Enggak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dia?
2: Dia mau, mungkin nanti kalau mau kerja dulu selama 2 tahun, bilangnya, baru mau kuliah.
1: Artinya dia mau membantu dulu,
2: iya,
1: kerja untuk cari uang untuk mungkin modalnya gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk seperti ini Bu, selama ini dengan berjalan kue, iya, kemudian membayar sekolah sebelumnya, bayar sewa rumah, kira-kira mencukupi enggak Bu?
2: Ya kalau kita, kalau makanya saya bantu jualan biar mencukupin perharinya. Kalau enggak jualan ya, kalau cuman anu bapaknya anak cukup cuman 60.
1: Iya.
2: Zaman sekarang berasnya aja berapa hari ini? Belum ikannya.
1: Terus tapi katanya tadi setiap tahun pulang.
2: Iya.
1: Kadang ke Banjar, kadang ke Madura.
2: Iya, kalau ke Banjar kan enggak terlalu banyak biayanya. Anu kalau ke Banjar kan paling bis 175. Berdua kan paling 500 lebih, pulang pergi itu bawa 22 juta cukup baik.
1: Kalau ke Madura?
2: Kalau ke Madura lebih banyak. Kalau ke Madura tuh banyak keluarga. Jadi itu yang lebih banyak. Lawan pesawat, di sini kebalik papannya aja sudah mahal.
1: Tapi kan berarti ibu ada juga menyisihkan setiap bulan untuk,
2: iya,
1: tabungan ya?
2: Enggak tabungan, ikut arisan dengan tetangga.
1: Oh,
2: jadi kayak sama-sama yang jual kue ini, nah ikut arisan, bikin arisan. Jadi yang mana yang anu itu yang dapat.
1: Jadi kalau misalnya arisannya itu sekali dapat bisa sampai kena berapa?
2: 5 juta.
1: Itu langsung dibawa pulang?
2: Iya. Iyalah langsung itu sudah kumpulnya sudah uang yang terkumpul itu sudah, arisan itu kan sudah nyata dikumpul sudah itu.
1: Tapi kan kalau ke Madura itu perlu uang banyak Ibu. Masa 5 juta cukup Ibu?
2: Iya enggak cukup, cuman ya kalau enggak cukup ya enggak pulang, nanti aja dulu sampai cukup.
1: Tapi memang rutin setiap tahun pulang ya?
2: Enggak, iya kalau ke Banjar tiap tahun.
1: Kalau ke Madura?
2: Kalau ke Madura enggak.
1: Kalau kira-kira cukup uangnya baru,
2: iya,
1: pulang.
2: Iya, baru pulang.

0: Pendengar, 19 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk berjalan kaki setiap pagi, menyusuri gang demi gang, menjajakan kue dengan harapan dagangan habis sebelum siang. Namun ketika ditanya, sampai kapan ia akan terus melakukan pekerjaan ini? Acil Supani hanya menjawab sederhana, tidak tahu. Di balik jawaban itu, tersimpan kejujuran seorang ibu yang menjalani hidup apa adanya. Belum ada tabungan besar, belum ada rumah sendiri, apalagi modal yang cukup untuk membuka usaha tetap di rumah. Padahal, keinginan itu ada. Suatu hari, bisa berjualan di rumah sendiri, tidak lagi berkeliling, tidak lagi terlalu mengandalkan tenaga yang kian hari kian berkurang. Usia memang tidak bisa dilawan. Tenaga suatu saat pasti melemah. Itulah sebabnya sang anak ingin segera bekerja, membantu ibunya agar tidak selamanya harus berjalan kaki membawa bakul kue.
1: Kalau menurut Ibu Supani, sampai kapan untuk ibu menekuni pekerjaan menjual kue seperti ini, Bu?
2: Nggak tahu ya, mau sampai kapan nggak tahu juga.
1: Ya, artinya kan paling tidak mungkin sudah punya tabungan atau ingin membuka usaha sendiri.
2: Mana ada mau Bu anu tabungan. Ya pulang, dibawa pulang memang kayak apa. Maunya itu usaha sendiri, coba bisa anak di kampung aja. Kan jadi nyaman, nggak ada lagi pulang-pulik kalau bisa. Tapi kan namanya kita di kampung nggak ada usaha, apa yang mau diusahakan. Jadi di sini aja dulu, Bu.
1: Ya, ibu juga sudah umurnya sudah mulai ini. Wah, juga sudah.
2: Iya. Makanya anak saya mau kerja.
1: Artinya ya. Artinya kan enggak selamanya kita mampu jalan seperti ibu. Ibu masih sehat sekarang.
2: Iya.
1: Nah, pasti ada punya target, nanti sudah umurnya sudah mulai capek ini mau buka usaha sendiri. Kira-kira ada niat untuk seperti
2: sudah
1: itu?
2: Sudah ada. Sudah di rumah tuh warung-warung kayak gini, nah. Ya itu mau diperbesar, enggak ada anu lagi, kada ada modalnya lagi.
1: Kira-kira modalnya lagi lah.
2: Iyalah.

Pendengar, dalam perjalanan hidup yang penuh keterbatasan, tidak semua orang mampu berdamai dengan keadaan. Ada yang memilih mengeluh, ada yang merasa hidup tidak adil. Namun tidak demikian dengan Ibu Supani. Bagi beliau, hidup mungkin terasa begitu-begitu saja. Tidak banyak perubahan, tidak banyak peningkatan. Tetapi satu hal yang selalu ia pegang adalah rasa syukur. Selama masih diberi kesehatan, selama keluarga masih bisa berkumpul, selama suami masih bekerja dan ia masih mampu berjualan di sudut-sudut kota Samarinda, maka itu sudah cukup. Saat ini, tanpa tabungan dan tanpa rumah sendiri, ia tidak menyimpan amarah pada keadaan. Ia hanya berharap anaknya kelak bisa hidup lebih baik dari dirinya. Prinsipnya sederhana, jangan menyerah, jangan putus asa, dan syukuri apa ada.

0: ini perjuangan hidup ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat sekarang ini serba susah cari uang.
1: Iya, tapi kalau kita syukuri, dikit kita syukurin, enggak juga, enggak terlalu susah, asal kita syukuri aja. Alhamdulillah sehat kayak gitu, yang penting sehat dulu. Kalau cuma nano ini enggak ada anu jadi masalah. Yang penting sehat, dikasih kesehatan aja sudah alhamdulillah zaman sekarang.
0: Ya pernah enggak merasa Tuhan itu enggak adil, Bu?
1: Enggak ada lah, alhamdulillah enggak.
0: Ya, jadi kalau begitu Ibu bagaimana sih kalau menurut Ibu perjalanan hidup ini seperti apa, Ibu?
1: Ya kayak gitu-gitu kayaknya, tetap kayak gitu-gitu aja, mana enggak anu yang ya kecil ya tambah anu enggak ada anu peningkatan kalau kita enggak ada usaha kan. Mah kayak apa mau ya kayak gitu-gitu aja ya, syukur itu Bang sudah jalan anunya sabarnya.
0: Disyukuri,
1: ya.
0: Disyukuri semua ya Bu.
1: Ya sabar aja sudah.
0: Artinya prinsip Ibu jalani apa adanya.
1: Syukuri kita diberi sehat itu aja sudah.
0: Ya ada mungkin keinginan ke depan Bu?
1: Ya ada sih kepengen, saya kepengen anak saya aja coba anu tuh Nadia. Maunya kayak enggak kayak saya nih, nah maunya dia lebih baik daripada saya kayak gitu aja.
0: Ya tapi kan kalau untuk anak kan biasanya sekarang ini sudah banyak beasiswa, sudah ada program-program dari pemerintah. Enggak pernahkah mengusahakan seperti itu supaya dia bisa melaju sekolah?
1: Enggak ada. Saya enggak ada anaknya belum, saya enggak ada berusaha kayak gitu juga, anaknya enggak niat juga mau kuliah, jadi kita enggak ada. Kalau dipaksa saya takut juga, takut putus di tengah jalan, jadi maunya kayak gitu aja dulu.
0: Kalau dengan suaminya Bu, apakah sama juga prinsipnya dengan Ibu?
1: Iyalah, enggak ada anunya. Kayak gitu anu disyukuri aja tuh panggilnya. Jangan anu ya sabar aja ya. Kalau nanti kita anu iya bilang saya. Jadi kita mau teriak apa juga, memang sudah kayak gini. Bapaknya sudah usaha juga, sudah pegawai, sudah anu kita lain dia enggak kerja kan?
0: Iya.
1: Kita bisa anu memberontak.
0: Iya. Tapi kalau untuk usaha kue ini tetap akan dijalankan sampai
1: keinginan. Ada keinginan tuh kan mau berhenti, cuman ya itu kalau mau berhenti dari bisa bantu bapaknya kerja. Enggak mencukupi kalau cuman bapaknya. Jadi ya kayak gini aja sudah.
0: Ya karena
1: jualan aja dulu masih.
0: Apa memang belum punya tabungan untuk rumah?
1: Enggak, memang betul-betul enggak.
0: Rencana akan tetap bertahan di Samarinda atau mungkin pulang ke kampung lah.
1: Kalau Uluni lah, ya maunya sih pulang kampung. Kalau ada memang usaha untuk di kampung. Tapi kayaknya enggak ada usaha baik anu di sini-sini. Usaha di sini ya di sini aja sudah.
0: Ya dengan kondisi yang apapun yang ada di sini.
1: Iya, syukuri aja bilang saya tadi itu aja.
0: Dijalani aja apa iya, yang ada di Samarinda.
1: Apa yang ada di Samarinda.
0: Iya, ada harapannya ke depan mungkin Bu?
1: Iya, cuman yang disampaikan cuman apa ya yang kayak anu syukuri aja yang ada itu aja. Jangan sampai menyerah lah, anu jangan sampai putus asa, syukuri aja yang ada tuh, apa aja yang disyukuri pasti nikmat.
0: Apa aja yang ada itu pasti.
1: Iya, biar makannya ndak enak, kalau kita bersyukur itu adanya ndak pasti nikmat aja.
0: Itu kumpul keluarga juga.
1: Itu aja yang satu.
0: Kalau sudah kumpul keluarga apapun nikmat ya.
1: Iyalah, syukuri aja yang ada.
0: Iya baik Ibu Supani, terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan dagangannya lancar laris.
1: Amin.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari langkah kaki Ibu Supani yang menyusuri gang-gang kecil setiap pagi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kelimpahan. Ia tumbuh dari hati yang pandai bersyukur, dari kesederhanaan yang diterima dengan lapang dada, dari keyakinan bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah Ta'ala. Hidup sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dan surah Yunus ayat 24.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Program Cek Setan Gratis atau CKG yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 59.561.278 peserta telah mendapatkan layanan CKG hingga 5 Juli 2020.

0: investasi. Aji juga menilai cakupan CKG perlu diperluas melalui kerjasama lintas sektor termasuk dengan fasilitas kesehatan primer selain puskesmas, institusi TNI dan Polri, tempat kerja, perguruan tinggi hingga berbagai mitra lainnya. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi. 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 FM.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio di malam hari ini ya pendengar, dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, produksi dari RRI Jayapura untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf Bapak, turunnya tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Terus Joshua, Joshua.
3: Ya Bapak.
1: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar bapak.
2: Bapak, bapak sudah. Terusnya dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
4: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
2: Apa itu?
4: Joshua, Joshua. Mana Joshua, mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
2: Semalam ini, Bapak.
4: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu, ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
4: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
2: Bapak
4: Joshua.
2: Ini, Bapak.
4: Joshua!
2: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
4: Mama, kau kasihan dengan anak itu, baru terakasihan dengan Bapak. Tidak ada.
1: Joshua!
2: Sabar, Bapak.
1: Joshua!
2: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
2: Bapak.
1: Stop dengan belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan Bapak.
3: Tapi, Bapak.
2: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari. Itu dorong perahu ini sudah, baru itu berlayar ke tengah. Ayo.
3: Pace, Pace Lota.
1: Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
3: Yo, yo.
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Nah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan, Anton. Anes, sudah kah belum? Sudah. Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, hidup sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa, kah?
1: Sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
3: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak, wih, hati-hati.
1: Bapak, jadi, awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
2: Hey. Bapak, sayang.
1: Hey.
2: Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak bertangan sudah begini.
1: Yo, Mama, aduh.
2: Bapak,
1: sudah.
2: Sudah, Mama.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Ma.
2: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
2: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, Jo, kau harus sekolah, biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Mama minta maaf, Mama. Joshua,
3: iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
0: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Heni Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vogtmiljanen. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Heni Sirait.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar

0: pastinya lebih banyak momen deg-degannya.
1: Wow.
0: Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar di Tarania masih bersama Anda. Dan seperti biasa ya pendengar, di jam 9 malam kami akan hadirkan obrolan komunitas, mengenalkan Anda pada komunitas-komunitas yang ada di Indonesia tentunya. Siapa di antara Anda yang gemar menggunakan parfum? Rasanya gak akan meninggalkan rumah tanpa parfum gitu. Karena parfum atau wangi-wangian tubuh ini menjadi satu kesatuan. Sebelum meninggalkan rumah atau setelah mandi ini harus tidak boleh terlupakan gitu. Nah, lebih dari sekedar itu pendengar, ada komunitas parfum yang dimana mereka membangun komunitasnya dan membangun ruang aman untuk anak muda, khususnya di Yogyakarta nih pendengar. Perbincangan tentang parfum belakangan ini jadi lebih sering muncul di ruang publik ya. Dan perbincangan ini tentunya tidak lagi sebatas soal penampilan atau kesan pertama. Saat ini pendengar, parfum dipahami sebagai bagian dari gaya hidup dan juga ekspresi diri. Setiap tempat atau setiap tujuan gitu biasanya bisa jadi menggunakan parfum yang berbeda-beda. Nah, di Yogyakarta pendengar, perubahan cara pandang ini melahirkan ruang sosial baru, yaitu komunitas yang berbasis minat yang mempertemukan orang-orang dari latar belakang berbeda melalui satu kesamaan aroma. Salah satunya adalah Jogja Fragrance Community atau JFC. Ini adalah komunitas yang mewadahi pecinta parfum untuk bertemu, berdiskusi, dan juga berbagi pengalaman. Nah, di balik aktivitas mencium aroma, bertukar rekomendasi, komunitas ini juga memperlihatkan fenomena yang lebih luas ya pendengar, di mana bagaimana hobi ini bisa berkembang menjadi ruang aman dan sarana untuk membangun relasi sosial. Selama ini pendengar

kerap diasosiasikan dengan aktivitas sosial tertentu seperti dipakai saat bekerja, dipakai saat menghadiri acara atau bertemu orang lain. Nah, namun saat ini parfum digunakan juga untuk personal gitu ya. Banyak yang memakainya untuk bukan untuk dilihat saja, tapi untuk dirasakan sendiri. Nah, pergeseran makna ini sejalan juga dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap parfum sebagai objek untuk eksplorasi, bukan sekedar kebutuhan, di mana aroma ini tidak lagi dinilai dari wanginya, tapi dari ceritanya, kesan, dan pengalaman menyertainya. Nah, disinilah pendengar parfum ini mulai bersinggungan ya dengan memori dan emosi, dan Jogja Fragrance Community ini hadir di konteks ini, di mana komunitas ini jadi ruang untuk orang-orang yang ingin paham parfum lebih dalam, baik dari teknisnya, pengalaman personalnya, maupun makna sosialnya. Di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda membahas lebih lengkap mengenai Jogja Fragrance Community. Tetap bersama kami di obrolan komunitas Prasata RRI.

sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam

minggu depan nih. Ayo

0: News.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama Anda mendengar di obrolan komunitas malam hari ini membahas komunitas parfum Jogja Fragrance Community. Nah, berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya yang seringkali terbentuk secara formal, pendengar, Jogja Fragrance Community atau JFC ini tumbuh dari pertemuan sederhana dan keinginan untuk berbagi. Nah, awalnya sesederhana itu, pendengar. Jadi tidak ada batasan usia, latar belakang ataupun tingkat pengetahuan, karena setiap anggotanya datang dengan pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman masing-masing, semuanya mendapatkan ruang yang sama untuk berbicara. Nah, dalam setiap pertemuannya, pendengar, ada diskusi tentang parfum yang seringkali berkembang menjadi percakapan yang lebih personal. Karena aroma tertentu memicu cerita tentang masa lalu, momen penting, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan tanpa disadari, parfum ini menjadi medium atau penghubung komunikasi yang akhirnya memudahkan orang untuk membuka diri. Sadar gak sih, pendengar? Seringkali kayak gitu kan? Karena dari aroma yang enak, yang menarik gitu, akhirnya biasanya timbul percakapan. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa komunitas berbasis minat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tapi juga seringkali jadi ruang sosial gitu ya, untuk memberikan rasa aman dan juga penerimaan. Dari hobi individual ke relasi sosial. Nah, ketertarikan pada parfum yang awalnya sifatnya personal ini, pendengar, bisa menjadi lebih kompleks gitu ya, melalui interaksi yang rutin, pengalaman individual berubah menjadi pengalaman kolektif. Sniffing atau mencium parfum ya, sniffing session yang dilakukan secara berkala ini jadi titik temu utama dan agenda utama sebenarnya. Tetapi relasi yang terbentuk tidak berhenti di sana. Anggota komunitas akhirnya juga berinteraksi di luar kegiatan utama seperti berolahraga bersama, bernyanyi, atau sekedar makan bersama. Dan dari sini terlihat nih bahwa kesamaan minat ini hanya awal, langkah yang awal, langkah pertama. Yang membuat komunitas ini akhirnya bertahan adalah hubungan sosialnya yang terbangun secara alami, yang memang dimulai dari aroma atau parfum. Dan pendengar, di tengah kehidupan perkotaan yang cenderung individualistis, keberadaan ruang seperti ini jadinya relevan gitu ya. Akhirnya Jogja Fragrance Community ini memperlihatkan nih bagaimana komunitas yang awalnya kecil bisa menciptakan rasa kebersamaan tanpa harus bersifat eksklusif. Menarik ya, pendengar. Selengkapnya masih akan kami informasikan lagi tentunya di obrolan komunitas malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: DPR RI?
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: Masih bersama Anda pada Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Di tarannya masih menemani Anda di obrolan komunitas ya. Meningkatnya popularitas parfum ini pendengar seringkali dipandang sebagai bagian dari tren gaya hidup. Namun sebenarnya di balik itu ada nih kebutuhan sosial yang lebih mendasar, yaitu kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Nah, komunitas-komunitas seperti Jogja Fragrance Community atau JFC ini hadirnya bukan hanya untuk merespon tren, tapi juga untuk menjawab kebutuhan tersebut. Di mana komunitas ini tidak ada tuntutan ya untuk memiliki koleksi mahal atau pengetahuan yang mendalam tentang parfum. Yang dihargai adalah partisipasi dan juga kehadiran. Nah, hal inilah yang membuat komunitas Jogja Fragrance Community ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar dan berbagi. Yogyakarta misalnya dengan karakter masyarakatnya yang inklusif dan terbuka, menjadi lingkungan yang mendukung tumbuhnya ruang-ruang sosial semacam JFC ini. Nah, akhirnya pendengar, Jogja Fragrance Community ini menunjukkan bahwa parfum ini bisa berperan lebih daripada sekedar produk konsumsi, di mana parfum bisa jadi medium yang mempertemukan orang-orang, membuka percakapan, membangun relasi. Nah, di tengah dinamika kehidupan modern saat ini, pendengar, komunitas berbasis minat seperti inilah yang menawarkan alternatif ruang sosial yang lebih manusiawi gitu ya. Akhirnya membuka ruang untuk bersosialisasi, berkomunikasi melalui hal-hal yang dimulai dari minat. Sebuah ruang yang tidak hanya berbagi hobi tapi juga pengalaman hidup. Karena pada akhirnya pendengar, yang membuat sebuah komunitas bertahan ini bukan hanya sekedar tren, tapi rasa saling terhubung satu sama lain dengan anggota-anggotanya. Gitu deh. Ini tadi pendengar, demikian Jogja Fragrance Community yang kami ulas di obrolan komunitas malam hari ini. Semoga Anda berkenan. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami tentunya akan kembali lagi bersama dengan Anda seperti biasa dalam sajian Ruang Rindu. Dan Anda bisa berpartisipasi di sana. Jadi pastikan Anda selalu dan masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu Bersih bersama Ditarannya tentunya di malam hari ini ya, di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Seperti biasa, Ruang Rindu hadir bersama dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini pendengar. Di jalur interaktif ya, kita akan ngobrolin tentang parfum. Tadi di obrolan komunitas kita membahas tentang parfum. Wangi-wangian, nah menurut Anda penting atau tidak gitu ya, menggunakan wangi-wangian, menggunakan parfum, ataukah sebenarnya ya hanya ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu aja gitu ya, yang menurut Anda perlu menggunakan parfum ataupun wangi-wangian, minyak wangi gitu ya. Boleh diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 mendengar. Ditarannya punya Yuni Syara, Andi Maria Matalata, Anji Ebit GAD, Faris RM, Celine Dion, Roxette, Java Jive, lalu ada Seventeen, Bed and Breakfast, Air Supply, Anggun, Eric Clapton, Iwan Fals, God Ye, Anang, Maribet, Gloria Estefan, Adrian Marta Dinata juga ada ya pendengar. Untuk Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini di 7365667434495. Kenapa sih membahas parfum ya hari ini pendengar? Hari ini 11 Juli di tahun 2018 ini ada dicanangkan ya, namanya Hari Minyak Esensial Internasional. Nah, Hari Minyak Esensial Internasional ini masih dekat sekali ya pendengar dengan wangi-wangian ataupun parfum, karena minyak esensial nih ya menjadi ya mungkin bibit gitu ya, bibit parfum gitu. Kenapa akhirnya parfum jadinya meluas gitu sampai sekarang kita bisa nikmati. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung ya pendengar. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, minyak Salamah binti Ma'ruf yang nyaman.
0: Apa itu?
1: Ya kan, parfum. Kalau saya tuh Mbak Dita, parfum saya tuh ada tuh di atas. Tapi saya kalau jalan jarang pakai parfum. Tapi kalau ada acara majlis atau ke masjid biasanya.
0: Ya, ya.
1: Ada, bolehlah sebut namanya ya. Itu, wih pokoknya apa ya? Saya pernah ke Mekah kan. Nah, di Hajar Aswad itu saya pernah cium, nah itu sudah baunya tuh. Wah, pokoknya enak lah sudah. Itu saya yang paling suka tuh Mbak Dita. Ada satu yang lagi, apa itu ya, enggak usah sebut sih mereknya tuh. Enak, wanginya tuh seperti ini, nah lewat gitu baru ada baunya Mbak Dita.
0: Murah
1: aja tuh. Itu yang saya suka tuh. Tapi sepertinya itu untuk wanita sih. Cuman saya senang, enggak nyengat. Ada lagi yang dulu masih tahun 80-an itu, saya memang punya. Nah, setelah saya ada dua toko saya cari, baunya tuh sangat beda, beda sekali sama yang dulu. Harganya 650.000 kan, nggak jadi saya beli Mbak Dita, ada dua toko itu. Jadi sekarang yang saya pakai itu, ya itu sudah minyak harum Zaitun binti Ma'ruf, saya bilang itu Mbak Dita. Enak baunya memang. Jadi itu murah aja sih, yang warnanya tuh putih ya. Itu macam-macam harganya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000.
0: Oh iya.
1: Murah, cuman enak betul baunya itu, Mbak Dita. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu ada acara bola kan, biar ini kan saya bawa itu ya, enak baunya. Tapi yang satunya itu mahal tuh 300. Nah, jadi waktu itu Mbak Dita ya, kenapa di rumah ini bau minyak harum ya? Itu kan saya tuh 10 tahun lalu saya beli di Banjarmasin kan. Kok baunya nih enak betul di rumah nih. Kali Mbak Dita, saya tanya, kenapa baunya seperti ini nih? Jatuh Pak, saya bilang. Nah, jadi saya jatuh gimana? Pecah. Jadi tak ambil lap. Nah, salah kamu. Begitu jatuh itu Mbak Dita kan dia pecah kan. Ambil ini tisu. Atau apa namanya, kapas.
0: Iya.
1: Nah, diambil kan, diperas. Akhirnya kan nanti dia kembali.
0: Oh iya.
1: Tahu Pak. katanya, ya tak bilang kan sayangnya, tapi nggak apa-apa, saya mau memang mau pecah, jadi saya beli lagi. Tapi harganya mahal tuh Marita, 400 harganya. Itu buat saya sholat aja biasanya saya pakai.
0: Betul betul.
1: Tapi kalau jalan saya pakai ini diodoran. Saya jujur aja badan saya tuh nggak pernah saya penanakan badan bapak ini bohongan nggak saya. Soalnya apa yang dimakan tuh Marita saya, nah ini baru ingat sering minum sirih itu sama Marita.
0: Iya.
1: Enak wanita itu bukan untuk wanita aja kan, supaya badan tuh enak harum wanita. Jadi kadang saya campuri ini asam atau jeruk. Jadi kan badan tuh kan enggak apa enggak bau itu nama wanita.
0: Iya.
1: Pokoknya wawangin tuh sekarang ini wanita ya di mana kita lewat pasti ada orang jual parfum wanita.
0: Betul.
1: Itu teman-teman saya semua tuh teman-teman yang dari Arab wanita. Jadi sampai ke pengajian, nah kalau di pengajian tuh Marita kadang-kadang ada yang datang bagi-bagi yang itu sangat itu 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu lah. Itu dibagi Marita.
0: Nah,
1: jadi saya tuh banyak sebenarnya yang apa namanya itu parfum-parfum itu mungkin ada lebih dari 20 apa aroma. Nah cuman anak saya datang nanti dari Malino pasti diambilnya, mintanya ya bilang ya ambil aja tapi yang ini jangan, saya bilang kan. Nah, jadi Mbak Rita, ada yang parfum yang lengket di badan tuh.
0: Iya, tahu tahu.
1: Itu enak juga sih memang, cuma terlalu harus cekat Mbak Rita baunya, lengket betul. Jadi kalau saya tuh dua macam tuh yang saya pakai. Lagunya Andy Maremim Mata Rata apa Mbak Rita?
0: Cobaan judulnya.
1: Oh, gila. Ya sudahlah. Kalau keseringan aku tuh enggak enak juga. Saya kan sering minta cinta yang hitam Mbak Rita ya. Oh, bolehlah kalau begitu ya, sudah kalau gitu di yang nyapa diwakili Ibu Asi ya. Dokter siapa tuh namanya itu Mbak Dila, Mbak Dita? Dokter Lia misalnya monitor itu.
0: Dokter Lia ya.
1: Sama ini nah Ibu Wira, Wira saya tuh paling monitor. Terima kasih Mbak Dita ya.
0: Siap, siap Bang.
1: Harum Zaitun binti Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan ya. Jadi memang ada pendengar yang parfum-parfum yang memang saking spesialnya wanginya gitu ya, saking enak ya buat kita wanginya, seringkali kita pakainya di acara-acara tertentu aja, ketika majelis, ketika pengajian gitu, atau sholat Jumat gitu ya. Dan pastikan kalau untuk sholat ya yang non-alkohol gitu ya pendengar, parfumnya supaya tidak mengganggu keabsahan ataupun kesahan dari sholatnya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat Bang?
2: Alhamdulillah, semangat. Malam minggunya nah, lumayan dapat. Baru pulang jalan tadi. Iya Mbak Dita, sampai di rumah lah. Alhamdulillah. Jadi malam minggu ini luar biasa ya. Cuacanya bagus, panas.
0: Betul.
2: Jalannya rame. Banyak yang dilihat. Saya jalan tuh cari makan aja Mbak Dita.
0: Iya.
2: Alhamdulillah jalan-jalan lah kemana-mana gitu kan. Yang belum dirasai makanan, kepingin mau makan.
0: Iya.
2: Kemana ya. Jadi kita bisa bikin inspirasi makanan itu.
0: Betul.
2: Artinya kalau makan ini bisa dicoba dijual ini. Iya Mbak Dita. Jadi kita tuh pilih-pilih makanan yang model-model baru kan. Zamannya sekarang nih kan, di mana ada kafe, di mana ada warung buka, mall-mall diserbu orang Samarinda ya kan?
0: Iya.
2: Terutama UMKM-nya.
0: Iya.
2: Tapi kita obrolan kan bukan itu. Obrolan kan malam ini masalah parfum ya.
0: Betul.
2: Oh, kalau parfum saya itu untuk sholat subuh aja, untuk sholat aja. Parfum sholat subuh, parfum anu malaikat subuh.
0: Iya, malaikat subuh.
2: Tuh, ada lagi parfum Parham. Itu untuk sholat-sholat saja. Kalau parfum untuk jalan-jalan itu enggak. Saya enggak menggunakan parfum untuk jalan setiap hari ini. Menggunakan itu enggak, Mbak Rita. Khusus untuk sholat subuh aja.
0: Khusus untuk sholat subuh.
2: Untuk sholat lah gitu kan.
0: Iya.
2: Rumah waktu. Lalu saya kalau parfum itu orang sana saya itu baratnya parfum itu ya sebentar aja dan kan dia hilang kan. Memang ada yang agak mahal, agak paling sehari. Ada yang berapa jam pakai itu sudah tergantung harganya juga Mbak Ita.
0: Betul.
2: Ya, semakin anu kan pasaran parfum sekarang nih, kalau yang baru yang ini tanpa alkohol itu kan, yang pre alkohol juga ada yang di 3.000, 5.000, bahkan ada yang sampai 15.000 kalau di pasaran itu kan. Di yang jual-jual kayak Ami parfum, kayak Mona parfum, itu murah-murah semua parfumnya.
0: Iya.
2: Jadi yang berkelas tuh mungkin ada khusus tempatnya. Wajah Mbak Dita infonya, terima kasih. Dalam ini lagunya Mbak Dita apa lagi nih, lagu yang pilihannya?
0: Lagunya ada Yuni Shara, Anji, Ebit GAD, Faris RM, Selin
2: Anji,
0: oke.
2: Ya, salam semua pendengar setia RRI Pro 1, acara Ruang Rindu di mana saja berada. Siap. Selamat malam semuanya, terutama sekali Abang Jumadina lagi dengan saya ini WA dia. Baru pulang katanya, semoga Abang Jumadi sehat di sana ya. Terima kasih atas waktunya Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti kita akan kembali lagi mendengar ya, untuk malam hari ini masih membahas mengenai parfum ya. Jadi jangan lewatkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosotere, di kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini di Tarania ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Suaranya gak kedengaran nih Bang.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu dengan Mbak Dita kah?
0: Iya, sudah terdengar, siap.
1: Dengan julak Mbak Dita.
0: Oke, julak.
1: Julak Sarumbing di Luwak Pulus.
0: Sehat ke julak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Dita.
0: Alhamdulillah.
1: Ini apa Mbak Dita temanya nih?
0: Temanya minyak wangi, minyak harum.
1: Oh, minyak wangi alias minyak harum ya?
0: Iya. Nah, jelas Saruning masih sering kah ini pakai minyak wangi? Mungkin pas sholat mau pengajian atau jalan gitu.
1: Kalau tahun dulu lah, memang kisahkan waktu bujang sedikit ya Mbak Nuna, Mbak Dita ya.
0: Boleh.
1: Tahun 90-an tuh. Kalau julak kan minyak harumnya tuh kino, tapi sekarang udah hilang udah. Lawan sama kamalia tuh nah. Tapi kalau kamalia masih ada, aku rasa sampai sekarang. Waktu itu harganya 10.000 itu enak itu baunya Mbak Nita itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu anu waktu julak itu ngetren itu minyak harum kamalia tuh. Sampai sekarang masih banyak orang pakai sekarang tuh.
0: Masih ada yang pakai ya.
1: Ya, jadi banyak orang julak ya di toko-toko tuh masih banyak orang pakai kan itu apa namanya gambarnya tuh bunga,
0: yeah.
1: Bunga mawar. Enak baunya tuh, tapi tergantungannya juga kita milih mau mawar merah, mau mawar putih.
0: Oh, beda-beda.
1: Ya beda. Nah, tapi kalau untuk salad, kalau siapa yang baru turun tadi tuh?
0: Anu, ada Bang Sulaiman, Bang Mamat.
1: Oh, Bang Mamat ya. Kalau untuk salad itu malaikat tubuh itu banyak orang tua yang sering pakai. Kalau julak memakai untuk sembahyang tuh brut namanya. Brut tuh asli dari Dubai itu. Oh. Itu baunya tuh enak, harum ada menyengat itu biasa seminggu kita tepas baju tuh masih berbau harum masih itu.
0: Awet baunya lah.
1: Awet tuh mah harganya juga sesuai. Harganya kalau sebotol besar tuh 500.000 harganya kalau sebotol. Kayak karena tuh botol apa namanya tuh apa kencing daging tuh nah kan ada kencing daging tuh botolnya
0: iya
1: kayak gitu aja besarnya tuh 500.000 tuh harganya tuh. Tapi kita beli inceran aja. Enak itu baunya kalau ano kan macam-macam bang, ada pajar aswad, ada seribu bunga, ada apel, kalau julak memilih sekarang tuh anu burut itu yang dari Dubai itu mantap itu baunya. Nggak tahu kalau Mbak Dita kan nggak tahu kita masing-masing ya.
0: Betul.
1: Mbak Dita ya. Gantung selera bilang orang.
0: Iya. Namanya parfum tuh masing-masing.
1: Wah kalau anak julak nih di rumah ya ampun. Lalu kepala anu cium anu Mbak Dita. Anu namanya anak orang bujangan kan kita nggak tahu. Kalau kenapa lagi itu dia ngerti kebaunya kita ini.
0: Beda lah.
1: Ya itu kita, aku tuh udah pernah juga menjom lagi minyak harum begini baunya. Sampai tahun 2026 nih, baru ini menjom minyak harum begini baunya pak. Nama itu anak muda. Nah, agar. Nah, anu aja ke lagu nih, lagu apa nih yang anu nih Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Yuni Shara, Ebit GAD, ada Seventeen, Faris RM, Anang, Iwan Fals, Indonesianya.
1: Lagu aja deh, Ebit aja.
0: Ebit oke, okay. Boleh.
1: Salamnya tadi untuk yang baru turun tadi lah, selamat malam Dekat Walpiat. Pokoknya ada Ibu Wati lah di Mangkupalan Dekat Walpiat. Salamnya untuk segala-galanya aja Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Dita selamat bertugas, selamat menjalankan kegiatannya. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat ke keluarga Mbak Dita.
0: Amin, insyaallah.
1: Dilok pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Berikan halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Dita, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daud.
2: Kabar baik Mbak Dita.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bapak gimana nih kabarnya malam hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Tentang parfum ya Mbak.
0: Ya, itu.
2: Aku ya senang parfum ya. Tapi kalau aku punya parfum itu Mbak bisa yang bau aroma flower dia ya, bunga.
0: Bunga.
2: Aku senang cuma bau yang bunga itu kan.
0: Ya.
2: Kalau aku pilih parfum itu yang one thought and flower dari bunga ya.
0: Iya, iya.
2: Ada yang bau melati.
0: Ya, betul.
2: Bau mawar. Ah itu aku senang bau-bau yang bunga itu ya.
0: Bunga-bungaan.
2: Semua itu aja aku punya, kalau bukan yang one-one flower, yang melati, mawar. Yang lainnya enggak ada ya, tapi yang bukan yang spray-nya bantai yang roll-on itu ya, enggak pakai alkohol dia kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya kalau yang aslinya itu yang harga 40.000 itu kalau di ya sendiri ini kan istana itu lama baru hilang, biar udah mandi di sabun masih bau ya. Kalau yang aslinya itu ya pasti cerita di daerah ini Mbak Lisa ya.
0: Kenapa?
2: Cerita aku cerita ini tentang parfum di daerah aku ini Mbak Lisa.
0: Iya, yeah, iya,
2: yeah. Waktu hari pasar itu kan Jumat, banyak kan yang jual parfum di pasar itu ya. Ini kebetulan mau jam 11.12 itu ada yang tukang besi pasar itu ya. Mereka kan bergurut dengan kotorannya, bau-bau aroma yang ini kan. Begitu dia dekat dengan penjual parfum langsung comper pakaiannya Mbak Nisa. Begitu lama langsung terbanteng itu, kasihan bapak itu, mager itu ya. Kaget semua itu orang berkerumun, kenapa? Kaget juga yang tukang parfum itu, saya coba campur di pakaiannya ini, parfum itu langsung terbanteng pingsan dia ini. Selama datang dia punya teman, kenapa ini saya semprotkan ini kan parfum di pakaiannya langsung terbanteng. Temannya itu langsung lari ke parit, dia ambil itu kotoran-kotoran di parit, dia takut di tangannya yang bau-bau itu. Kemudian di tangannya yang bau ini didekatkan di hidungnya temannya itu, langsung
0: bau-bau.
2: Ini gak pernah cium-cium aroma yang harum kan, yang selalu bergurut di kotoran yang bau campah apa semua kan.
0: Yeah.
2: Dia bau-bau harum begitu, dia langsung pusing kepalanya. Aduh, berkerumun, heboh di pasar itu. Apa yang kejaran orang kerumun itu yang bersih pasar itu. Begitu disebutkan bajunya pakaian dengan tukang parfum langsung jatuh. Untung tuh saya tahu ini. Dia kan sering bau-bau yang ini kan, yang bau-bau yang sampah itu kan.
0: Iya.
2: Langsung diambil yang dari sekian sampah itu dia gosok di tanahnya, mau dia dekatkan di hidung semangat bang. Lagu mancanya apa Mbak?
0: Lagu mancanya ini ada Celine Dion, ada Roxette, ada Air Supply, terus Air Clapton.
2: Kalau Air Supply ini apa?
0: Air Supply nya Without You.
2: Ah boleh.
0: Oke.
2: Buat Mbak Dita ya. Kalau yang jagoan yang Mbak Risa yang pertama itu udah masuk SDS tahun ini?
0: Belum.
2: Oh belum?
0: Belum, masih kecil.
2: Oh belum 7 tahun ya?
0: Belum Pak.
2: Oke sudah. Oh TK belum juga ya? Belum lah. Buat yang udah masuk tadi ya, sama Mbak, buat mutlu yang lagi dengar.
0: Iya.
2: Program Ruang Rindu ya, pada sehat semua. Ya. Oke Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Baru pulang Ibu.
0: Oh iya, dari mana Bunda?
3: Diajak jalan-jalan sama anak sama cucu itu
0: loh. Oh iya, malam Minggu.
3: Malam Mingguan.
0: Malam Mingguan.
3: Habis nanti hari Senin kan cucu sudah masuk sekolah gitu.
0: Sudah kembali sekolah ya.
3: Jadi ini diajak tadi diajak jalan-jalan, terus besok kan hari Minggu kan siap-siap untuk sekolah Seninnya itu.
0: Iya.
3: Ya itu. Apa Mbak temannya Mbak?
0: Parfum, minyak wangi, wangi-wangian.
3: Kalau itu suka minum itu minyak wangi atau harum melati Mbak.
0: Wah, enak ini.
3: Ya itu. Terus kalau kita beli yang di toko-toko itu, mereknya Wamenso itu loh Mbak. Itu wanginya tajam Mbak, lama dia.
0: Oh iya iya iya.
3: Gitu.
0: Biasa ya di, dibeli di mana itu Bunda? Ada ya di toko-toko ya?
3: Iya. Kan kecil, tempatnya itu kecil seperti ya dari apa ya, kaleng-kaleng itu enggak seperti botol anu itu. Jadi ya itu. Baunya tajam, lama gitu loh Mbak.
0: Iya.
3: Murah. Murah tapi apa ya?
0: Baunya tahan lama.
3: Ya itu sudah. Enggak usah beli yang mahal-mahal itu. Ya itu. Kan kita paling jalan ya jarang-jarang, paling ya baru ya di rumah pakai kalau habis mandi apa anu gitu aja sudah untuk ngilangin bau-bau apa gitu.
0: Biar wangi-wangi gitu ya Bunda ya.
3: Biar wangi-wangi dikit lah. Biar benda enggak ada temen anu, yang penting di rumah ya sudah dikasih wangi-wangi sendiri. Ya itu.
0: Okay,
3: lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ini ada Yuni Shara. Ebitnya tadi sudah dipilih sih, nanti diputar. Apakah ada bedanya nanti judulnya?
3: Nggak apa-apa Mbak, tapi dipilih belum diputar kan?
0: Belum belum.
3: Ya sudah itu aja, ngikut aja Ebit aja Mbak ya.
0: Oke, okay, kalau gitu.
3: Nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa.
3: Ya itu salamnya buat semuanya yang udah masuk dan yang lagi dengarkan Pro RS sama Rinda. Semoga semuanya sehat selalu, mati istirahat, tetap bahagia semuanya. Buat Mbak Dita yang juga tugas, semoga sukses, selalu sehat sekeluarga. Nanti kalau pulang hati-hati. Sama Rinda gimana Mbak, hujan pada?
0: Enggak, panas.
3: Sama Mbak, panas Mbak. Kayak kemarau aja Mbak ya, 5 hari ini loh panas.
0: Iya. Enggak ada hujan.
3: Ya untung aja masih ada angin dikit-dikit lah. Jadi enggak terlalu panasnya, enggak terlalu apa ya, panas semua. Tapi yang enak cucian cepat kering ya, Mbak.
0: Betul.
3: Enggak ya. Cuci pagi tengah hari sudah kering kan enak juga.
0: Enggak ada hujan tapi cuciannya cepat keringnya.
3: Iya ya itu sudah. Sudah aja Mbak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih ya. Sebelum kita nanti kita beralih lagi ya pendengar, ini lagunya sudah banyak, jadi nanti kita putarkan ya satu-satu. Tapi kita baca dulu ini, ada pesan masuk di WhatsApp ya pendengar. Dari Ibu Dava, kalau saya suka parfum anak bayi, kalau enggak minyak angin telon. Kalau untuk sholat ada sendiri namanya minyak serinti. Kalau parfum orang tua kadang terkena keringat enggak enak baunya. Jadi saya lebih suka parfum-parfum anak bayi atau minyak telon. Kita mau lagu dari Yuni Shara, Mbak Dita tolong diputarkan. Baik, nanti diputarkan Yuni Shara-nya ya Ibu Dava. Terima kasih untuk gabungan di jalur WhatsApp ya. Pendengar, nanti kami akan kembali lagi menyapa Anda ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh,

sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin dan negeri ini. Jangan biarkan

0: keadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama ada di Ruang Rindu. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Ini dari Bang siapa di mana?
4: Ini dengan Pak Tata, ini di 10 ini.
3: Oh iya, Pak Tata, selamat malam. Gimana kabar Pak malam hari ini?
4: Ini lagi kabar baik. Ini cuaca dingin ini di tempat saya ini.
3: Ah, 10 dingin ya.
4: Oh ya, ini dengan Pak siapa ini?
3: Saya dengan Dita.
4: Oh, Dita ya?
3: Iya.
4: Oke, salam kenal aja ya. Saya sudah lama juga tak
3: nggak gabungan ya.
4: Iya, lama sudah nggak gabungan. Mm-hmm. Ya, ini lagunya sudah diformat ya?
3: Iya, sudah diformat.
4: Iya. Rencana saya itu kalau tidak diformat mau request tentang lama ini.
3: Apa? Yang mana itu Pak? Boleh, nanti dicoba dicarikan.
4: Alek Bersaudara.
3: Alek Bersaudara, oke.
4: Iya, Samudra Cinta judulnya.
3: Samudra Cinta, oke. Iya, nanti dicatat dulu ya Bang ya, nanti.
4: Iya,
3: coba
4: itu tembang lama betul itu Mbak, tahun 80-an itu.
3: Iya, Samudra Cinta, iya. Oke.
4: Okay. Nah, Samudra Cinta, Herlin Bersaudara, Herlin itu, sama Herlin, Alex sama Herlin itu. Mm-hmm. Iya. Oke, okay, untuk lagu-lagunya, ya. Oh ya, yang barusan masuk tadi siapa itu Mbak?
3: Yang barusan masuk tadi ada Ibu Asih, Pak Daud, Jolak Sarunding.
4: Oh iya, oke, okay. Untuk rekan-rekan yang barusan masuk ya, salam kenal aja dari saya ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan suasana malam hari ini ya mendapatkan kebahagiaan ya. Oke okay, Pak, mudah-mudahan lagu saya tadi ada ya.
3: Oke, okay, semoga ya.
4: Iya, oke okay, Pak ya, banyak terima kasih ya atas waktunya. Ya, mudah-mudahan masuk keluarga ya, selalu sehat bersama keluarga ya.
3: Amin, amin.
4: Oke Pak, sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih Pak Tata di sebelum juga sudah ikutan gabungan ya. Anda juga masih bisa bergabung pendengar di 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Ini kita sapa yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati.
5: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Bu Ati gimana nih kabarnya?
5: Alhamdulillah, Dit.
3: Sehat.
5: Kabarnya jagoanku bagaimana, Dit?
3: Sehat, sehat insyaallah.
5: Lagunya apa sih, Dit?
3: Lagunya ini ada Faris RM, ada Seventeen, Anggun, Iwan Fals, Maribeth, Anang.
5: Iwan Fals apa sih?
3: Iwan Falsnya buku ini aku pinjam.
5: Oke, okay, Dit, itu aja, Dit.
3: Oke.
5: Okay. Salam untuk semuanya, Dit, ya. Salam sehat, salam kompak, Dit. Salam untuk keluarga, Dit, ya.
3: Iya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ti sudah ikutan gabungan juga ya. Ada yang mau bergabung bisa ya pendengar di 736566743495 ataupun di WhatsApp kami pendengar di 0811554476 ya. Masih membahas mengenai parfum, minyak wangi ataupun wangi-wangian lah yang biasa Anda pakai ya. Apakah Anda masih

sering menggunakan wangi-wangian atau justru hanya di okasional gitu ya, ataupun di event-event tertentu seperti mungkin keundangan, pengajian gitu. Boleh ya diceritakan pendengar di 736 5 736 566 743 4 95 dan juga di WhatsApp di 0811 554 4976 ya. Masih ada lagu Indonesia pilihan dan juga mancanegara tentunya yang siap Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini seperti biasa melalui jalur interaktif kami. Ini sambil mencari ya, mendengar sambil mencari lagu Samudra Cinta. Semoga ada ya Pak Tata ya. Kalau nggak ada mungkin nanti akan diputarkan lagu lainnya di malam hari ini. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kita dengarkan dulu Iwan Fals, Bukannya Aku Pinjam.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacaran baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini?

0: liner. Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Spending My Time dari Roxette, pendengar baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Tidak usah khawatir pendengar, karena kita masih akan spending our time di sisa-sisa waktu di ruang rindu malam hari ini. Seperti biasa ya, di jalur 736566, 743495, dan juga di WhatsApp di 0811554496. Oh ya, ini untuk Pak Tata di 10 gak ada Pak, lagunya ternyata sudah dicari, lagunya Alim Saudara ataupun Samudra Cinta, kata kuncinya dua-duanya tidak ada yang ketemu ya. Jadi semoga menikmati lagu-lagu yang sudah diputar di malam hari ini ya, walaupun tidak ada lagu yang di request gitu ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bisa ya, seperti biasa 736566743495 di WhatsApp di 0811554496. Masih membahas mengenai minyak wangi, wangi-wangian, parfum gitu. Nah, saya tipe orang yang memang juga suka sama wangi-wangian pendengar. Kalau berbicara wangi yang paling favorit memang wangi bunga ya, khususnya memang juga melati gitu. Karena ada lagi-lagi cerita ya pendengar, wangi itu kan bisa mentransfer kita ke satu momen tertentu, ke satu orang tertentu, ke satu kejadian tertentu. Jadi aroma itu bukan hanya enak untuk dicium gitu, enak untuk di endus gitu wanginya, tapi ada cerita di balik wangi itu gitu. Jadi kenapa melati atau jasmine ini jadi pilihan saya ya pendengar, karena memang wangi ini wangi yang saya biasa cium gitu ketika waktu kecil, karena memang nenek dulu pakai parfum tuh wanginya jasmine gitu. Bahkan sampai sekarang saya masih menyukai, masih menggemari wangi-wangian jasmine. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur WhatsApp telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ini dengan Pak Tata kembali.
0: Oke, Pak Tata. Iya, enggak ada lagunya nih Pak Tata nih.
1: Iya. Oke, Pak, kalau bisa, kalau Modern Talking adakah lady itu?
0: Lady.
1: Okay. Iya, Modern Talking.
0: Sebentar, saya catat dulu. Terbatas ya lagunya Pak Tata ya.
1: Kalau udah ada, The Beggy saja, Don't Forget to Remember.
0: Oke, kalau nggak ada The Beggy, Don't Forget to Remember ya.
1: Iya, itu aja kalau tidak ada Modern Talking gitu.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Dita ya.
0: Siap, Pak Tata.
1: Iya, atas waktunya. Mohon maaf ini kedua kalinya saya telepon ini.
0: Oke,
1: Mbak, sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Tata ya. Semoga ada ya lady ataupun tadi The Beaches ya. Oke. Anda masih bisa bergabung mendengar di 0541736566 ataupun 743495 ya, dan juga di WhatsApp di 0811555 entah sebenarnya saya lupa 0811554497.

6. Wah, sudah 24 menit meninggalkan pukul 11 soalnya pendengar ya. Jadi sudah mulai error, ini gak apa-apa. Kita masih terima sapaan Anda pendengar di 7365667434495. Masih berlanjut ya, ngomongin parfum ya pendengar. Kenapa jasmine itu tadi? Karena ada satu sosok gitu, sosok nenek yang memang sudah merawat gitu saya ketika waktu kecil, orang tua bekerja, saya dititipin sama nenek. Nah, wangi jasmine, wangi melati inilah yang identik gitu ya dengan suasana, dengan masa kecil, dengan nenek saya gitu ya. Jadinya memang masih menjadi favorit gitu. Ataupun wangi bunga-bungaan. Nah, kadangkala pendengar saya juga enggak cuma pakai parfum semprot gitu, tapi wangi-wangian lain mungkin seperti hand body ataupun aromaterapi. Nah, ini juga bisa jadi alternatif pendengar ya, kalaupun Anda kurang suka pakai wangi-wangian semprot ataupun parfum, Anda bisa coba wangi-wangi yang lain gitu, dari produk yang lain gitu, supaya tetap wangi tanpa harus nyemprot-nyemprot parfum. Anda masih bisa bergabung ya pendengar, kami tunggu partisipasi Anda. Sambil menunggu partisipasi Anda, di malam hari ini mungkin akan kami hadirkan, ini malam hari di Samarinda, kalau di Bali seperti apa ya? Kita dengarkan dulu Denpasar Moon dari Maribeth.

0: informasi dan inspirasi.
1: Rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.
2: FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada pendengar. Sampailah kita di penghujung perjumpaan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berbagi cerita, untuk Anda yang sudah berpartisipasi, ataupun Anda yang sudah mendengarkan dengan setia sajian Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi cerita mengenai parfum-parfum Anda ya. Menarik pendengar kalau berbicara mengenai parfum, karena itu tadi, aroma tidak hanya untuk dicium, untuk dirasakan, tapi aroma juga membawa pesan, membawa kenangan, membawa sosok yang ada di aroma tersebut. Ya pendengar, makanya seringkali parfum itu terasa personal untuk para penggunanya. Untuk Anda yang ingin beristirahat pendengar malam hari ini, sebelum Anda cuci kaki, cuci muka dan bersiap untuk tidur ya, pastikan lagi sudah tidak ada api yang menyala. Kompor diperhatikan pendengar, begitupun juga dengan pagar, pintu, jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan ya pendengar, masih harus bekerja atau ya masih berada di jalan, selalu berhati-hati ya pendengaran, waspada, hindari ngebut-ngebutan, hindari salip-salipan di jalan ya pendengar, mengalah saja karena kita semua tahu keluarga menanti kita pulang dengan keadaan sehat walafiat ya. Jadi jangan sampai Anda mengutamakan kecepatan tapi melupakan aspek keselamatan. Jadi harus selalu berhati-hati dan waspada. Di Tarania, pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya malam hari ini sudah bersama-sama kita saling temani di rangkaian Samarinda malam hari ini. Besok akan ketemu lagi pendengar. Jadi pastikan Anda tetap akan bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di Tarania pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen,"
0: jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
1: 35 sen,"
0: katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. "Ada 15 sen," tipnya.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Ketika sedang merenovasi sebuah rumah, seseorang mencoba merontokkan tembok. Ketika tembok mulai rontok, dia menemukan seekor cicak terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan sekaligus penasaran. Lalu ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut telah ada di situ 10 tahun lalu, ketika rumah itu pertama kali dibangun. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan gelap selama 10 tahun, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah suatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada surat itu? Bagaimana dia makan? Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga dapat bertahan? Kemudian, tidak tahu dari mana datangnya, seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya, hingga membuatnya kaget. Orang itu pun merasa terharu melihat hal itu. Ternyata, ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Pendengar, sungguh ini sebuah cinta, cinta yang indah. Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti dua ekor cicak itu. Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagumkan.

Pendengar Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

seluruh air setelah di masyarakat siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini dengan sejumlah sajian program acara siaran dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan pendengar, setelah lagi akan kami hadirkan ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 8 besar ya, antara Norwegia melawan Inggris. Dan nanti juga ya, pada pukul 9 juga akan hadir pertandingan antara Argentina melawan Swiss ya. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan debar ya, dengar bareng, antara Norwegia melawan Inggris yang disiarkan langsung dari Stadion Miami, Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat.
1: Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon, pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly, masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri, ada Mark Guehi, masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan, masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Nah, kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana, masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa, kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris, kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon. Ada Elliot Anderson, masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja kepada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini, masih mencoba untuk membangun serangan. Declan Rice, Madueke terima bola dari Declan Rice, belakang lagi ada Ezri Konsa, masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpat 1-2 dengan Declan Rice, masih mencari ruang kosong di sana, umpat jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia, bola keluar lapangan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nylon. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana, ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem, masih mencari rekannya Sander Berg. Kali ini Norwegia di sebelah kanan Anderson, kali ini Julian Ryerson maksud kami, main nomor 26, mencoba untuk melakukan penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor 27 Alexander Charlotte pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang, masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana, masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris, masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi, masih membawa bola Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertandingan. 4 terobosan langsung. Dan dituju adalah O'Reilly tadi. Bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek dia kepada Menor Mula Pandinderson, langsung melebar ke Madueke. Kali ini di sayap kanan dari Inggris dibayangi oleh Menor punggung 21. Namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu. Oh bukan, merangkap offside. Namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Coba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia. Mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain lagi. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dan kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi lo dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice. Masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice digeser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana. Kembali kepada O'Reilly, masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada John Stones lagi, masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, geser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan di pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice bekerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang ditujukan oleh Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan. Kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi bersama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris. Kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia. Jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana, pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana. Terjatuh Wolfie, berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi, ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia, namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali ini nomor 7 Alexander Serlov kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya, Sander Berg, bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard geser ke pemain sektor sebelah kanan. serangan Norwegia. Belakang lagi, Ryerson. Ke tengah dia, Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini. Bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini. Masih Norwegia. Di depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain-pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan, Wolfie. Kali ini masih menguasai bola, Wolfie. David Wolfie. Ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka. Memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Mencoba untuk mencari peluang. Di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
2: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sedangkan saja depan tadi masih memainkan bola. Pemain-pemain Christopher Eger, masih Eger menguasai bola. Sedangkan lagi pada Eger dan kawannya di Vegas. Kembali lagi pada Martin Odegaard di sekanan dan Aysen. Kembali ke tahun segera Aysen bersorot mundur lagi ke belakang. Main-main Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sekitar sebelum dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Berikan saja langsung bola jauh ke depan dari Berg. Bahkan juga di sana ada Andreas Karver. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnston sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Dalam kanan tengah mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Adilkan Rice, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Declan Rice. Johnston mendekat lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Berikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson alihkan kini di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang kepada Guehi di lingkaran tengah. Mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnston kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Masih memainkan bola Ezri Konsa, sodorkan lagi. Ada Elliot Anderson, ada juga Johnston. Kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan. Masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi. Masih Guehi menguasai bola di kaki lingkaran tengah. Sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan. Alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola. Kembalikan lagi kepada Declan Rice. Menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnston. Alirkan lagi mencoba mencari. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan. Namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi mendapat pengawalannya dari Christopher Eger. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice. Berada di sisi kanan pojok kini, ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan. Oh, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia. Mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Saya siap. Ya, akan diberikan oleh Ezri Konza nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnstone, ada Declan Rice kini menguasai bola. Di dekat lingkaran tengah mencoba menggiring bola perlahan. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lini serang Inggris. Mencari Anthony Gordon, menatap ke depan. Anthony Gordon ke tengah dia, mencari Declan Rice. Sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia. Mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Roy Gia. Ada Guehi kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Johnstone. Melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana. Umpan 1-2 Madueke, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola. Masih Declan Rice. Sodorkan pendek kepada O'Reilly. Turun ke belakang. Ada Declan Rice lagi. Ada Johnstone di sana. Coba memainkan bola. Alirkan lagi. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke pelati, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnstone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham. Alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia mencoba mengulas satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Guehi. Masih Guehi, pendek kepada O'Reilly. Ke tengah dia ada Elliot Anderson. Menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disekan sendiri. Bagaimana Erling Haaland di depan, sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, hadirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri. Umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson. Namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat melebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya ya bagi Norwegia, dilakukan menghasilkan tendangan bebas ini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem menatap ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Umpan tadi masuknya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh Johnstone. Dengan tenang Johnstone menguasai bola. Sodorkan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris masih Guehi, berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola. Declan Rice alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Madueke, ada Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Johnstone di lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan. Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kembalikan lagi, mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham, mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Preston menguasai bola. Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan memberikan umpan langsung, namun memberikan lagi kepada orang lain di sektor sebelah kiri.

0: Egea kirim ke bagaimana Erling Haaland, Nam Johnston baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Next saja kepada Guehi. Sedorkan lagi, coba kini Inggris menguasai bola, Declan Rice, ada Jude Bellingham, akhirkan ke sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa, mencari kini Noni Madueke, masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa, ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham juga mundur ke belakang tadi, ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah, Mark Guehi mencoba mencari kawannya, mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembali kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari bola ini sektor sebelah kiri, masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirim pan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor belakang, Mario Madueke, di bawah umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini, namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan, dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
1: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini memang buat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris, kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia, dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
0: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih Bung.
1: Ya,
0: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
1: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan-rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
0: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, Bung. Gimana melihatnya?
1: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya. Bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari area tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sektor sayap, bermain melebar, dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
0: Iya, hydration break setelah berakhir babak yang pertama ini, dan ini memasuki menit ke-26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke, masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke, bagaimana Patrick Berg ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie di sektor sebelah, membalik Patrick Berg mencari Erling Haaland yang

0: sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Jadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Ini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Berapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada gimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon. Namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari di sini berpunggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis. Sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini. Siap-siap akan tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kane. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
1: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Ager di sana. Masih di sektor pemerintah pada sektor kanan. Menor pun 10, Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard kembali kepada Eger, bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie di belakang. Kali ini Christopher Ager bergeser ke kanan, ada Ryerson. Dan nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang, ada Ager di sana di tengah. Dari para pemain Inggris, Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan. Bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard. Geser ke kanan, ada Penor 27 di sana. Sherlock bekerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan. Dan Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bekerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock di tengah dia. 27 adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi praktik coba dilakukan, namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia. Kali ini coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamatkan sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris belakang dia, Jordan Pickford. Semua sebola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerjasama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil lempar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas, jatuh Anthony Gordon. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris, sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya, Declan Rice, menor keempat dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya. Kali ini menggunakan tangan Rudy yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak, balik lagi ke belakang ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini. Masih Mark Guehi bersama dia dengan O'Reilly tadi, balik lagi Guehi geser kepada John Stones, masih main Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangin lo dua pemain dari Norwegia, balik belakang ada Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham pada Ezri Konsa lagi ke belakang, bersama dengan John Stones, baik kilo satu.
0: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini.
1: Anthony Gordon, bayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga setengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana, masih pemain Norwegia. Lebar kali ini ada Ryerson, mencoba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon, masih Ryerson. Lebar kepada Alexander Serlov di sektor kanan, ini serang dari Norwegia. Di belakang lagi dia, Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger, Odegaard, Eger, Hegem di sektor tengah ini belakang dari Norwegia. Kali ini masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Dan nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia. Ada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard, bayangi lo dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie di sana, dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana, bersama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola, kali ini dibayangi oleh Bellingham, belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia. Di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan, Martin Odegaard mencoba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson, sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly, dalam kolong terpenalti, Haaland, hampir saja sundukan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya, yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia, di sektor tengah kali ini Martin Odegaard membawa bola, dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami, di sana ada Steinberg. Gol pemain nomor 21 Steinberg dari Norwegia tadi, melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola kumpulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sanderbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat akhir gol dari Norwegia kali ini?
2: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
1: Di luar dulu ya?
2: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
1: pinggir ya,
2: pinggir gawang, tapi justru bola masuk, gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya, oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
1: Kita sama-sama kaget ya.
2: Iya, betul.
1: Pikirnya sebelah kiri kan.
2: Iya, saya kira
1: bergetar sih gawangnya. Kita coba pikirnya kan dari luar. Enggak tanya, Mas.
2: Masuk, betul.
1: Kena prank kita.
0: Dipikir lewat sisi tadi ya, iya, masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sebulan dari Harry Kane lebih dekat kepada penjaga gawang. Ryan Nyland masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorloth di sektor sebelah kanan, namun terbuang. Jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorloth mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly. Pelanggaran tadi mengenai tangan dari Sorloth mengganggu lompatan dari O'Reilly. Ini sebuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Dihadapi oleh Blake Anderson, sodorkan saja kepada Johnstone. Coba menjadi bola, sodorkan lagi kepada Wehi. Perlahan dekat lingkaran tangan Wehi, anggarkan kepada Nordimang Wege di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat dirumput lagi. Bagaimana si Konsa, sodorkan kepada Declan Rice, anggarkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice. Di tengah dia mencari Wehi. Lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Hasil Anthony Gordon mencari kuasa tidak pemain oleh Ryzen. Upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryzen berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Di menit ke-38, masih menit ke-39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Island di sana, penjaga gawang dari Norwegia melakukan tendangan bebas sudah dilakukan kaki kanan. Mencari Erling Haaland nampaknya untuk dikuasai, namun sedangkan lagi berbahaya tendangan lagi. Dan hampir saja upaya dari Alexander Sorloth tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Tangan lagi dari Norwegia berbahaya. Alexander Sorloth ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford. Yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Sorloth.
1: Susah kan?
0: Iya, susah.
1: Lidah bojong mah susah.
0: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Sorloth. Sorloth katanya. Ya, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini? Daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alirkan lagi kepada Johnstone. Coba menggiring perlahan Johnstone. Dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan. Tunggu sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba melalui garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola kembali ke Nordingian, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan terus 1-2 dia masukkan tadi kepada Bellingham dan juga Erike, namun kembali patah di tengah jalan. Kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia yang mencari Erling Haaland di sana, namun ada Johnstone menguasai bola. Gilir keluar lapangan, kuasaan bola dari Johnstone dari mendapat tekanan dari Erling Haaland. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam yang dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan 4-1-2, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson. Sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi. Namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat ada Mark Guehi. Sodorkan pada O'Reilly dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah. O'Reilly kepada siapa diberikan? Kepada Johnstone, sedikit mundur kepada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, kembalikan oleh O'Reilly mencari kawan, dapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola. kembali kepada Johnston. Balikan lagi kepada Guehi, mencoba mengiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini mengumpul bola. Anthony Gordon ke tengah lagi. Ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson. Mencoba mengiring, ada Declan Rice. Ada juga Johnston di sana. Ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson. Dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnston. Ada Ezri Konsa, kembalikan lagi. Nampak kesulitan, nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain dari pemain-pemain Norwegia saat ini, dan memasuki menit ke jam 4.44 menit saat ini, waktunya azan subuh atau waktu sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana permainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang nomor 52 dari Inggris menguasai bola sektor sebelah kiri, berbahaya nomor 52 kirim ke umpan. Oh, disalah saja tadi bagaimana angin dari Inggris. Ada Hegem tadi menunggu bola. Umpan crossing dari Noni Madueke, bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Declan Rice. Kita nantikan dalam penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil apa dia sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham. Kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang kepada Noni Madueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia, dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia, yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, panis di olah dikirimkan bola jauh ke depan, mencari Anthony Gordon. Cuma mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini, dan sudah bergulir hampir 51 detik. Kita nantikan tendangan bebas saja ataupun gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nyland tadi, dan menunjukkan kaki oleh Elliot Anderson. Cuma mengirim bola, berikan lagi kepada Anthony Gordon sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim di tengah, memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan pada babak pertama ini. Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
2: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua, dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nyland.
0: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini, tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nyland, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara babak perempat final Piala Dunia 2026 semakin seru. Tempatnya di akhir-akhir babak yang pertama ini, bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai Nonima Dueke, sodorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan pada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi, dapat tekanan dari pemain Norwegia, kembali lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, berikan lagi kepada Guehi, sodorkan bola ke depan. Situ sebelah kiri Nonima Dueke bersama 4-1-2 dan Elliot Anderson mencari Jude Bellingham. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham kepada Anthony Gordon tadi, namun terlepas. Anthony, bagaimana Harry Kane, kini lepaskan tendangan. Tepat di pelukan Nyland tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nyland, di menit ketiga strike time. Kita nantikan, tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nyland kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, nata ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, coba dihalau lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan, berusaha akan berikan. Anthony Gordon nampaknya bersisi ke sebelah kiri, diserang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba melewati, dibayangi juga satu pemain, ada juga mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sodorkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, 4-1-2 dan Harry Kane. Sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham, namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris, dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
4: Ya sayang tadi peluang terakhir ya.
3: Ya.
4: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
3: ya,
4: mencoba untuk melakukan Nyland tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside, terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
3: dengan
4: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
3: Iya, awal membosankan sekali.
4: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
3: Iya.
4: Mereka bermain dengan low block.

0: dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia, dan itu menjadi gol kelima dia. Artinya hanya terpaut satu gol dari top scorer Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
1: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan nih?
2: Pokoknya seru banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari cerai lain.
1: Iya.
2: Mungkin ya 3-1 atau kosong atau 3-1.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi Pak Salman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga. Jaya, gimana Pak Salman melihat barusan nih, mendengar barusan nih?
3: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati bunga ada gol kedua tadi itu keluar dari apa karena terperangkap offside.
1: Ya.
3: Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Toto. Wah, semangat sekali nih, Pak Toto. Bagaimana, Dan?
4: Pokoknya kalau

0: ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel?
1: Seperti tadi yang saya bilang 3-1 nanti. Ini pecu semangat dari Halan dan Nusa sudah main belum?
0: Iya, oke. Nusa belum Pak? Nusa belum.
1: Nanti bisa masuk lagi Bob, tambah supaya 2 golan ke 3-1. Tadi saya bilang.
0: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
2: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
0: Ya.
2: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya, pertahanan dari Norwegia, mereka begitu, apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari The Lions. Dan upaya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewijk tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly, tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Liarsen di sisi kanan, tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat saat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna, karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia dan Harry.

0: akhir babak pertama, tentunya potensi ya, potensi buat Inggris
1: iya.
0: untuk bisa tetap bermain lebih dominan tentu juga terbuka di babak kedua.
1: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel satu lawan satu melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
0: Oh iya, tadi ada momentum ya dari
1: Sorloth.
0: Dari Sorloth.
1: Iya, betul.
0: Dari Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita melihat potensinya ya. Sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi.
1: Kehalan, betul.
0: Kehalan kan Erlingan dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya.
1: Nah,
0: memaksa
1: itu dia.
0: Melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi. Cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Glenn Rickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih

0: juga sebetulnya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda, pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya.
2: Bung Jupri, salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
2: Permainan Inggris di babak dua kayak nanti.
1: Iya.
2: Insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1. Oke, baik Pak Herdi.
2: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
3: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya, jaya, jaya.
3: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
3: Norwegia.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, okay, baik. Ya, pendengar dan saya pamit untuk diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
4: Dway.
5: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

ini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: baik pendengar, ini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris, dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5.

0: Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya, di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu, di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi. Selamat pagi. Saya Tau Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick-off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham. Bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick-off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam berwarna putih, dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick-off. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kiri Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Inggris, maksudnya dari Norwegia, Patrick Burke, tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka, ada Mark Weahy di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Burke jatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang terbang di sana, ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Emerici Eze baru masuk di babak kedua kali ini menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Dan bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur dulu terlalu ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah bentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung ke kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi sempat mengecoh jaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris, bola meninggalkan lapangan, kali ini lepar dengan dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini pemain nomor 17 Hegem dia kembali ke tengah. Kali ini bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola, kali ini dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana, balik lagi ke belakang. Bagaimana Christopher Eger kepada jawa gawang Nyland, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Ke belakang lagi, kali ini masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor 21 di sana ada Sjöldrup, kembali lagi ke belakang. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, waktu 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit. Wolfie namun bisa mengendalikan kondisi, dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia, namun jatuh. Kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nyland coba untuk mengirimkan umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, geser dia ke sektor sebelah kanan ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka. Kali ini Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi, ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana, kembali pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi. Kali ini Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi, ya masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger, masih Eger di sebelah kiri tengah ada Hegem di sana, coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser kepada Wolfie di sektor kanan, kerja sama dia dengan Sanderberg, masih coba membawa bola, sudah melewatikan setengah Sanderberg, masih Sanderberg kali ini coba untuk mengirimkan bola ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Serlof, Serlof dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlof, Alexander Serlof dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1 dengan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard bodyguard kali ini mengancang-ancang dia. Nah, karena Baba dengan kedua tangannya sudah diangkat, kali ini bersiap sudah maju nandang kotak penalti langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum berubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, dimana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, pemain nomor 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, menit kami untuk Norwegia dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi, bola yang dikirimkan oleh Ryerson. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris, Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, mundur beberapa langkah. Odegaard bersiap kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Dengan cocoran saja, bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi pemain nomor 17 dari Inggris, Hegem, itu melakukan cocoran saja. Cornbrownia Saker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, jatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi?
1: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
0: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
0: Ya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
0: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
2: After review, number 9 of all Norway pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: Ternyata corner diulang.
1: Iya. Yeah.
0: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain terjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dilumbungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendang sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
3: Ya, tempatnya Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol
0: gitu. Lesu gitu ya.
3: Lesu, lesu darah.
0: Lesu darah. Ada aja deh orang Norwegia kenal lesu darah, bro.
3: Iya, ini warna seragamnya merah.
0: Oh iya.
3: Masih terduduk, bagaimana Ryerson apakah mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia yang menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan menggantikan back kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor 14 lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Petit Bird. Mencoba kini perempatan serangan kepada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kini Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola kurang bagi Jude Bellingham. Masih dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan bola ke depan, berbahaya, dibayangi oleh O'Reilly, masih menguasai bola, sorotan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan juga kepada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, angkat langsung ke depan. Bisa

Kane kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi. Sedotkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada John Stone. Masih John Stone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Putri Lions ini

0: Park ini. Dorkan lagi pada Johnston. Buka lingkaran tengah Johnston. Balikan lagi pada Konsa. Coba cari Liet Anderson. Masih Anderson. Kaya Saka. Namun dicocor sampai keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sekarang itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan. Nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth harus keluar digantikan oleh Bob. Nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak digantikan siapa lagi? Nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya? Nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar. Digantikan oleh Musa. Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
1: ya.
0: Dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih?
1: Ya ini memang jadi jelas ya kalau kita intensi dari Norwegia setelah kalau kita bicara perbandingan di babak pertama dan babak kedua. Di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Musa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Musa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stanley Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia karena ya itu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya, ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikan harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
0: Iya, berbagai pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa?
1: Ya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bantal cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
0: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
0: Ya, Reece James juga terkenal juga membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71 di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia, kali ini berhasil dicuri oleh rebound Anderson namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan ke belakang dia. Dan ini ada Hegem bersama dengan Sanderberg di sana, masih Sanderberg, Odegaard belakang lagi, Hegem masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola Hegem di sana, coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arsners kali belakang, jaga gawang Nyland, bergeser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada Benor 17. Hegem di sana, kembali lagi kepada Nyland, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nyland pendek saja tadi kepada Sanderberg, balik kepada Nyland, digeser ke kanan, kali ini Christopher Eger coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini Benor 5. Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard, balik kepada belakang jaga gawang Nyland, langsung umpan jauh dituju adalah Nusa tadi, baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari ini serang Inggris kepada Rhys James, geser dia kanan. Kali ini Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan, tengah lagi dia ada Rhys James di sana, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menurut pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi. Terjatuh Erling Haaland, coba untuk melakukan penetrasi namun berhenti kali ini melalui Arsenals di sektor kanan. Ini serang dari Norwegia, mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsenals belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri, minor 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan bola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia, Baba juga sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Siap Patrick Berg kali ini, namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Rhys James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini, coba dilakukan ditinju saja oleh Jordan Pickford, datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia, hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsners yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya dilakukan oleh pemain Wolfie, masih buntur mistar tadi, dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, mencoba untuk membawa serangan. Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan, bola jatuh di kaki pemain Inggris, kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones, pendek saja Rams. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris, bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, tengah ada John Stones, geser ke kanan Bukayo Saka. Bayangin oleh dua pemain dari Norwegia, Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi memberikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson kali ini. Berbeda sama lini dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, masih Eze tengah dia. John Stones lebar ke kanan pada Saka, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Pemain untuk dari Inggris ini kembali pada John Stones, pada Rhys James tengah kali ini, lebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka, menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor pengulapan dari Inggris tadi, Anderson, sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk mau serangan dari Erling Haaland, geser dia ke belakang namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk mau serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk mau serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain Norwegia ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan kali ini, bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Ejer. Ejer masih coba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, kembali lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Kembali lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini, ada Eze membayangi, ada Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa dibayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi. Lalu sembilan kepala menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
3: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek. Sanderberg coba menguasai bola di tengah lingkaran tengah. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengurung, naikkan lagi kepada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem, sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem dan pelanggaran. Ada Antonio Nusa, kini Nusa bola sebentar lagi mundur ke pelaga Söderberg. Ada Orsnes kini menjadikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini kanan dari Inggris. Masih Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara, mencoba lagi, ada Patrick Berg berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi Marika Odegaard, masih Odegaard mundur ke belakang pada Orsnes, mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah. Söderberg lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa. Masih Nusa, masih Nusa kirimkan umpan namun membentur Bukayo Saka. Main dari di sini bola bergulir saja ke luar lapangan di sisi kanan. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Bukan masih 1-1 Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan, apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Burke yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Burke menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Burke konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Burke ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi yang menghadirkan cuma bantu. Atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa, namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris game mundur kepada Onsa, berikan bola ke depan kepada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka. Namun mendapat pengawalan tetap di sisi kanan. Bayang masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Hegem juga di sana masih membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia masih menguasai bola dengan tenang. Norwegian pemain dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard sisinya kepada Orsnes. Kirimkan bola ke depan tadi namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Umpan ke dalam kini bagi Norwegia. Masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Umpan ke dalam. Orsnes disiapakan memberikan. Sudah dilakukan ke depan dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan lagi oleh Orsnes tadi jatuh di kaki Erling Haaland. Mencoba menguasai bola. Berikan banyak kepada Odegaard nampaknya menguasai bola. Sodorkan bola mencari Antonio Nusa. Masuk dari pertahanan dari Inggris. Masih Antonio Nusa di sisi kanan. Pertahanan kurang penalti. Kutak-kutik dia. Sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia. Di sektor sebelah kiri. Berputar-putar Robin Wolfie tadi. Sanderberg mundur sedikit ke belakang. Dia memainkan kepada Odegaard. Mencari Orsnes kini di sektor sebelah kiri. Kirimkan lagi kepada Oscar Bob. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masuk ke kotak penalti. Berbahaya. Kirimkan lagi mundur ke belakang. Pemain Norwegia kirim lagi ke Sanderberg. Masih Sanderberg menguasai bola. Sodorkan lagi pada Antonius. Di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Inggris. Kirimkan tendangan. Sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi. Tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi. Kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada Johnstone. Masih Johnstone mencoba mengirim bola membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan mendekati garis tengah. Johnstone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris. Bayangi oleh Antonio Nusa. Kembalikan lagi pada Johnstone. Menguasai bola. Johnstone alirkan lagi kepada Konsa. Balikan lagi kepada Johnstone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya akan jadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly masih berpunggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. Barang ke dalam bagi Inggris kini. Bola dihadapi oleh Konsa. Sedangkan pada Rhys James. Mundur ke belakang kepada Guehi. Alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini. Alirkan kepada Eze. Alirkan lagi mundur ke belakang. Masih mencoba mencari cerah nampaknya para pemain Inggris. Masih menit ke 86 babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Konsa kini. Sektor sebelah kanan diserang Inggris. Berikan kepada Bukayo Saka. Mundur kembali kepada Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Rhys James. Sodorkan bola ke depan. Bayang Bellingham dari mundur ke belakang lagi pada Johnstone. Menatap ke depan Johnstone. Nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze, kemudian lagi pada Henderson, balikkan pada Spence, mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice, lagi mundur lagi pada Johnstone, lagi pada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka, masih Saka, mengirimkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melatih satu pemain dari Inggris, Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lima kali umpan berbahaya, dibuang saja oleh Ornes tadi, langsung mengenai umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kiri bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice, mencoba giring bola kini, sedotkan lagi kanan dari Norwegia, namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, nampaknya menghasilkan tendangan juru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnstone. Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, jatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Pemain 17 Rogers masuk menggantikan Konsa. Jadi Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Disukan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah, bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Roller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16 Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Patrick Berg angkat langsung ke depan, bagaimana tadi Ager main-main Erling Haaland. Terjadi perbedaan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sandberg. Lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba membangun menurun pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob. Sektor sebelah kiri kirim kepada Osmas. Masih Osmas kirimkan tendangan atau umpan dari Brasil, ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob. Jadi perbedaan dengan Spence nampaknya. Sepuluh Harry Kane kiri bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, cari sodokan pada Spence, namun lebih terlibat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menguasai bola, dibayangi oleh Spence, berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri dahulu tadi bagaimana Spence yang mencoba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bob, namun terlepas penguasaan bolanya. Spence menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun membentur, masih dibayangkan oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi pada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze sudah kembali membayangi oleh Osnes, terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi Ruby Lyon, sedotkan oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sedotkan oleh Johnstone. Masih Johnstone di babak tambahan, extra time babak Indonesia baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocok sayap keluar lapangan oleh Hegan, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya di menit akhir babak yang kedua ini, sisa beberapa menit saja. Hegan masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput dan nantikan. Hegan sambil memegang kaki kirinya nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola gerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan dengan pengurus stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hegem tampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hegem sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Tampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
2: Baret.
3: Lihat Mar ya, bagaimana tadi rebutan Hegem dengan Rogers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih?
1: Ya, ini masuknya Rogers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
3: Ya, Bukayo Saka mundur sedang kepada Elliot Anderson lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence melihatkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dibayangi oleh Osnes. Masih Eze mencoba ke tengah, dia menggir bola menjadi perebutan di sana. Namun berhasil diamankan oleh Rogers, mundur ke belakang kepada Guehi, melihatkan kepada Johnston. Masih Johnston dan Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang Johnston, kirimkan umpan berbahaya. Namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan dalam lambung tinggi melewati garis pertahanan, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau oleh Johnston. Dicoba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze. Terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala plontos ini memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju menangkap yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain belakang dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland, yang oleh pemain dari Inggris. Nyland angkat langsung jauh ke depan dalam lambung tinggi bagi seorang dari Antonio Musa, namun kembali kepada Chris James. Namun berhasil dipasang yang tadi biarkan saya sejen lemparan ke dalam bagi Inggris yang dilakukan. Mencoba kini Inggris mengulangi Elliot Anderson, Bukayo Saka dilemparkan mundur ke belakang. Pengasahan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Chris James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini, lemparan berang sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Hegem nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput pasir memimpin jalannya pertandingan. Kita sejenak pertandingan Clement 1-1. Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri. Semakin panjang
1: ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia.
4: Baik, dengar Rusatu Radio Republik Indonesia, sampai dengan kami jeda sejenak untuk pertandingan Norwegia melawan Inggris. Kita akan hadirkan berita pagi untuk Anda.

0: Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 12 Juli 2026.
1: Informasi yang kami dapat, korban ini ada 4 orang. 3 orang sudah berhasil diselamatkan dari Samapta Sabara, 3 orang berselamat dan 1 orang masih dalam pencarian.
2: Dalam mewujudkan program 1 juta rumah di wilayah kota Samarinda, kami terus berkolaborasi dengan developer atau pengembang untuk menyediakan perumahan MBR atau perumahan yang bersubsidi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, seorang anak usia 11 tahun dilaporkan tenggelam terseret arus ombak saat bermain air pantai Kumala Beach. Tim gabungan diturunkan untuk mencari keberadaan korban. Berikut laporannya.
3: Situasi duka menyelimuti kawasan wisata pantai Kemala Balikpapan menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Seorang bocah berusia 11 tahun Muhammad Abizar Al-Ghifari dilaporkan hilang terseret arus deras saat berenang. Hal ini terjadi pada Sabtu 11 Juli 2026 pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Rubasarnas Kota Balikpapan Nur Ngalim mengatakan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, serta TNI Polri berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian menggunakan beberapa speed dan perahu karet.
1: Kami mendapat laporan ada anak tenggelam di daerah pantai Kemala Beach. Informasi yang kami dapat, korban ada 4 orang. 3 orang sudah berhasil diselamatkan dari Samapta Sabara, 3 orang berselamat dan 1 orang masih dalam pencarian. Untuk namanya Abizar, usia sekitar 11 tahun.
3: Peristiwa naas ini bermula saat korban bersama 3 rekannya nekat berenang di pesisir pantai Kemala. Namun tiba-tiba ombak besar dan arus deras langsung menyeret keempat bocah tersebut. 3 kawannya berhasil selamat, namun Abizar kini sedang dalam pencarian. Keluarga korban, yaitu nenek korban Aziza, menjelaskan bahwa cucunya datang ke pantai ikut bersama temannya.
4: Ini loh Pak, temannya dia itu, seorang ibunya tuh ngajak anaknya ke sini gitu loh. Jadi anak cucu saya ini temannya anak ibu itu. Ini ikut ibunya di sini. Itu ibunya ada di dalam situ.
5: Nah, cucunya ini memang nggak bisa berenang ya Bu ya?
4: Nggak bisa. Orang udah bawa baju berenang kok Pak. Mungkin mainan sini.
5: Mainan.
4: Belum sarapan Pak. Diambilin temannya sudah mungkin lemes dia itu.
3: Untuk mempercepat proses pencarian, tim gabungan menurunkan 2 unit speedboat dari Datlanal Balikpapan serta sejumlah perahu karet untuk menyisir sekitar titik tenggelamnya korban. Isak tangis keluarga pun pecah di pinggir pantai sembari terus memanjatkan doa agar korban segera ditemukan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah pusat. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan di berbagai daerah. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tajuddin Hussein mengatakan, program tersebut telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Tajuddin menjelaskan target pembangunan 3 juta rumah dibagi ke dalam 3 wilayah sasaran, yakni masing-masing 1 juta rumah untuk kawasan pedesaan, 1 juta rumah untuk kawasan pesisir, dan 1 juta rumah untuk kawasan perkotaan.
2: Dalam mewujudkan program 1 juta rumah di wilayah Kota Samarinda itu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kami terus berkolaborasi dengan developer atau pengembang yang ingin berinvestasi di Kota Samarinda dalam rangka untuk menyediakan perumahan MBR atau perumahan yang bersubsidi. Membina perumahan yang ada di Kota Samarinda tentu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Ini adalah merupakan kewajiban daerah untuk melaksanakan program PKP atau perumahan dan kawasan permukiman.
6: Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, Kebutuhan hunian masyarakat diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap. Ketersediaan rumah yang layak juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tajudin Husan mengatakan pemerintah Kota Samarinda akan terus membuka ruang kerjasama dengan para pengembang guna memperluas penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: DPRD Mahakamulu menyatakan komitmen dalam mengawal percepatan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Mahakamulu, Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi jalur strategis untuk memperkuat konektivitas antar daerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Komitmen tersebut disampaikan setelah Ketua DPRD Mahakamulu, Devung Paran, mengikuti peninjauan lapangan bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara ke ruas jalan yang menghubungkan kedua provinsi. Hasil peninjauan menjadi dasar untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan agar akses transportasi antar daerah dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses pelayanan dasar, serta memperkuat hubungan ekonomi dan sosial antara Mahakamulu dengan Kalimantan Utara. Beralih ke berita selanjutnya, Brida Kaltim menargetkan 1.000 periset pelajar untuk memperkuat budaya sains, mendorong inovasi, dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporannya.
7: Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kalimantan Timur menargetkan lahirnya 1.000 periset pelajar sebagai upaya membangun budaya sains sejak usia dini. Program ini sendiri diproyeksikan menjadi fondasi penguatan sumber daya manusia berbasis riset menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Fitriansah kepada RRI mengatakan target tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan, diantaranya Lomba Riset dan Lomba Inovasi atau RISNOV yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir bagi pelajar SMA di Kalimantan Timur. Selain itu, BRIDA Kaltim juga menggelar kompetisi fisika bertaraf internasional yang pemenangnya tersendiri mewakili Kalimantan Timur mengikuti kompetisi BRIN di Jakarta hingga ajang internasional. Tak hanya fokus pada pengembangan talenta muda, BRIDA Kalimantan Timur juga memperkuat riset yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah. Fitriansah mengungkapkan pihaknya telah memberikan masukan kepada otorita IKN mengenai pelindungan satwa liar melalui pengurangan gangguan pencahayaan atau kebisingan agar habitat satwa tetap terjaga di kawasan ibu kota Nusantara.
8: Punya cita-cita ingin menciptakan 1.000 periset pelajar di Kalimantan Timur. Sudah 3 tahun ini kami melakukan lomba RISNOV khusus pelajar, tapi memang kewenangan kami adalah di provinsi karena SMA. Jadi SMP mudah-mudahan BRIDA Samarinda yang bisa mengadakan itu juga. Ya, termasuk juga kami mengadakan lomba roket fisika yang itu berskala internasional. Biasanya pemenangnya kami kirim ke Jakarta di BRIN, kalau menang lagi kirim di internasional, roket air fisika itu. Ini komitmen kita untuk di pelajar di sekolah.
7: Fitriansah menambahkan tantangan berikutnya adalah memperluas publikasi hasil penelitian karena banyak peneliti belum terbiasa menyampaikan temuannya kepada masyarakat. Fitriansah juga mengajak mahasiswa memahami teknologi readiness level atau tingkat kesiapterapan teknologi agar hasil riset tidak berhenti pada penelitian semata, tetapi dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat tata kelola lingkungan hidup melalui layanan pengaduan terintegrasi yang memudahkan masyarakat melaporkan berbagai permasalahan lingkungan. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda terus meningkatkan pelayanan di bidang lingkungan hidup melalui sistem pengaduan yang terintegrasi. Upaya tersebut disosialisasikan dalam webinar Jumat ASN Bebaya 8 bertema Layanan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda. Webinar menghadirkan pengawas lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Lili Yurlianti, yang menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menangani pengangkutan sampah. DLH juga menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari perizinan lingkungan, pengawasan kepatuhan kegiatan usaha, hingga pengelolaan limbah dan penataan ruang hijau.
9: Jadi di sini ada 4 item yang bisa kita kategorikan sebagai pengaduan atau laporan di bidang lingkungan hidup. Ya, satu pertama adalah pencemaran. Pencemaran lingkungan, pencemaran air sungai. Biasa sering terjadi di Samarinda itu laporan tentang pencemaran air sungai dugaan. Kemudian polusi udara dari aktivitas industri atau kegiatan usaha. kemudian pencemaran tanah akibat limbah domestik maupun limbah industri. Yang kita maksud dengan limbah domestik ini, biasanya orang menganggap itu biasa aja, itu dari kegiatan rumah makan atau hotel atau dari rumah kita sendiri. Kita anggap air yang kotor itu bukan air limbah ya, padahal itu juga merupakan limbah domestik.
6: Lili Yurlianti menambahkan layanan pengaduan permasalahan lingkungan merupakan sistem pelaporan resmi yang terintegrasi untuk mendukung terwujudnya kota Samarinda yang bersih, sehat, tertib, dan berkelanjutan. Layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dengan partisipasi masyarakat, penanganan berbagai persoalan lingkungan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan kota Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit menular, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Balikpapan bersama Puskesmas Muara Badak menggelar pemeriksaan kesehatan di kawasan wisata Pantai Pandrita Lopi, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut laporannya.
10: Upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan infeksi menular seksual terus dilakukan melalui layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Balikpapan bersama Puskesmas Muara Badak menggelar cek kesehatan gratis atau CKG termasuk screening HIV, sifilis, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Kegiatan itu dilakukan di kawasan Pantai Pandrita Lopi, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu 11 Juli 2026. Petugas lapangan program penjangkauan penanggulangan HIV/AIDS wilayah Kutai Kartanegara, Rasya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan program rutin yang dilakukan dengan sistem jemput bola agar layanan kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
11: Jadi kami dari PPTI Balikpapan itu selaku pelaksana program di lapangan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Muara Badak sebagai tim layanan pemeriksaan untuk kegiatan kita pada hari ini. Tapi saat ini kita menyediakan bukan cuma pemeriksaan untuk sifilis dan HIV, tapi juga kita ada pelayanan pemeriksaan CKG. Nah, CKG ini ada pemeriksaan tensi, gula darah, biasanya juga ada screening kesehatan lainnya juga. Jadi satu paket gitu dia.
10: Rasya menjelaskan terdapat beberapa kelompok yang memiliki resiko tinggi terpapar HIV, sehingga dianjurkan melakukan pemeriksaan secara berkala. Kelompok tersebut antara lain pengguna narkoba suntik, transgender, pekerja seks, serta laki-laki yang berhubungan dengan seksual laki-laki. Melalui kegiatan ini, PPTI Balikpapan berharap semakin banyak masyarakat yang berani melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa ragu, takut maupun stigma di masyarakat.
11: Itu semua punya potensi terpapar. Jadi kalau memang ngerasa ada aktivitas berisiko yang dilakukan, ayo lakukan screening kesehatan sejak dini. Supaya apa? Supaya kalau misalkan pun ditemukan penyakit tersebut, itu cepat diobatin, cepat ditangani, maka hidup dan masa depan orang tersebut bisa sama seperti orang sehat pada umumnya. Karena HIV sekarang ada obatnya yang bisa mengendalikan si virus tersebut, walaupun belum bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dikendalikan.
10: Diharapkan dengan deteksi dini penyebaran penyakit dapat dicegah dan kualitas hidup orang dengan HIV dapat terjaga melalui pengobatan yang tepat. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Upaya mencetak atlet berprestasi tidak hanya dilakukan melalui kompetisi, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas pelatih dan wasit. Karena itu Konim Kalimantan Timur mengapresiasi langkah pengurus Provinsi Kuras Kaltim yang menggelar pelatihan nasional sekaligus kejuaraan usia dini sebagai bagian dari pembinaan menuju ajang-ajang bergengsi, termasuk Pekan Olahraga Nasional. Berikut laporan selengkapnya.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur menegaskan komitmennya mendukung penuh pembinaan cabang olahraga kuras. Dukungan tersebut disampaikan saat pembukaan kejuaraan kuras kadet dan junior serta pelatihan wasit dan pelatih kuras level C nasional di Samarinda. Wakil Ketua 1 KONI Kalimantan Timur Hendra Radinal Ari mengatakan yang dinilai berani menggelar pelatihan nasional sekaligus kejuaraan usia dini dalam satu rangkaian kegiatan. Menurutnya, pola pembinaan seperti ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas atlet, pelatih, dan wasit di Kalimantan Timur.
13: Yang pasti kuras ini adalah acara perdana di Kalimantan Timur berkaitan dengan pelatihan, penataran wasit dan pelatih level C nasional dan juga sekaligus di apa digabung dengan kegiatan kejuaraan kuras kadet junior antar wilayah di Kalimantan Timur. Dan ini saya pikir pembinaan yang sangat luar biasa sekali, karena Kalimantan Timur khususnya Pemprov Kuras berani sekali mengadakan kejuaraan yang tergolong benar-benar mungkin daerah lain belum pernah menyelenggarakan seperti kegiatan tersebut. Dan KONI Kalimantan Timur sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Pemprov Kuras. Dan berharap kedepannya Kuras ini bisa memberikan prestasi terbaik untuk dunia etam dan timur. Karena di depan kita ini banyak kegiatan yang sedang menunggu kita.
12: Hendra menyebutkan Kuras merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kalimantan Timur yang saat ini berada di peringkat 4 nasional. Karena itu, KONI Kaltim akan terus memberikan dukungan menghadapi berbagai agenda penting, mulai dari babak kualifikasi, PON bela diri di Manado, hingga pekan olahraga nasional dan kejuaraan internasional. Sementara itu, kejuaraan Kuras kategori kadet dan junior di Samarinda diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Seorang anak usia 11 tahun dilaporkan tenggelam terseret arus ombak saat bermain di air di pantai Kumala Beach. Pemerintah Kota Samarinda terus mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerja bertugas, saya Dedy Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: 1. Pendengar, kita lanjutkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 8 besar antara Norwegia melawan Inggris bersama Pro Tiga RRI.
1: Oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga Farhan nih karena sempat nyentuh tangan nih, tapi enggak. Tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Siap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja disundul tadi oleh pemain Inggris, namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan center Berg, lebar kepada Osners. Masih Osners. Sektor sayap kanan kali ini bagaimana Nusa, Odegaard. Masih Odegaard bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti langsung diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Masih coba lempar oleh Pickford. Yang tujuh adalah pemain nomor 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi pemain nomor 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Sektor lini belakang pertahanan mereka. Gaul Odegaard menjemput langsung ke kanan Orsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus Spence tadi. Orsners langsung ke tengah, yang dituju adalah Mihala, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian pemain nomor 25 dari Inggris, Spence. Masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia, bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerjasama dengan Jude Bellingham. Kembali lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Lini serang dari Inggris bekerjasama dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor 17 Rodgers di sana bekerjasama dia dengan Anderson. Balik lagi pada Anderson, Rodgers. Masih Anderson lebar pada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Ini serang dari

Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangkan dulu pemain di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung. Umpan kepada Bellingham tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran dari Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze tadi, maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris, Norwegia maksud kami, pada Rhys James di sana. Ya, kami sudah bersama dengan itu. Masih meniupkan fluid. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia. Di sisa yang pertama extra time. Kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia,
0: yes,
1: Orjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama waktu tambahan ini terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main lebih baik setelah dimana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen dimana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat defense dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan dalam penguasaan bola, dan beberapa kali juga tekanan-tekanan berhasil kan juga berjalan dengan baik. Dan ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan.
1: Tidak ada pilihan lain.
0: Betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan memaksimalkan peran dari Haaland, karena di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik,
0: tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya.
1: Iya,
0: tidak
1: pertandingan seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik diganti Stran Larsen.
0: Stran Larsen
1: pemain yang juga punya postur penjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga ngomong ke Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa.
0: Ya.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain, atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Tapi kalau melihat pemainan Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol, dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan.
0: Ini ada kemungkinan

0: Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya itu dia persoalannya, kalau kita masuk setelah Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pidjiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain yang Bung Jupri. Tapi dia sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg sebelah kiri. Ini serang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa di daerah kotak penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun bentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Osnes. Pemain Norwegia Jake Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg, hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Johnstone dan juga Jordan Pickford nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, menyusul gol yang dicetak oleh lakukan tendangan sudah dilakukan. Bola-bola menjelaskan dari pertahanan dari Norwegia dihalang saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sedangkan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Vestergaard sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja bola dihadapi oleh Nyland di gawang dari Norwegia, yang menggunakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan penanganannya beberapa lama di negara pertahanan mencari hal tadi sundulan kepala oleh Edith Anderson. Johnstone juga mencoba dikejar lagi nomor punggung 14 menuju ke belakang pada Ostigard dan gawang Thailand. Kini menguasai bola, hasil Ostigard kini sedotkan sektor sebelah kiri mencari ada Sanderberg. Kini menguasai bola dari Norwegia, mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah mengiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kanan, lini serang dari Norwegia. Kembalikan lagi kepada Sanderberg, kembalikan lagi kepada Oscar. Oscar Bob menatap ke depan. Oscar Bob, kita nantikan Oscar Bob bersama dengan Patrick Bob yang tetap pikir menegas, namun melesat saja tendangan Patrick Bob yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada Spence kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sorokan kepada Elliot Anderson, bayangi oleh Patrick Bird, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia. Ada Antonio Nusa, terjadi perebutan di sana. Mencuri lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia Saka, Bistos Bukayo Saka mencoba lewati. Bagus saya golek, tapi nanti kira terlewat. Sayang sekali tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris. Ada Spence, Spence lepas kecil lagi. Datang lagi Bukayo Saka, datang Bukayo Saka. Berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi. Ada Rhys James, sodorkan lagi ke tengah. Ada Rodgers, mundur ke belakang. Ada Guehi, ada Johnstone di sana. Alirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone, Rodgers, Elliot Anderson, ada Rhys James. Coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan. Mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan. dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampak yang dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham cetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, digantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard ini dari Norwegia, sedangkan di sisi sebelah kiri mencari Antonio Musa kini mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg sedangkan lagi sektor sebelah kanan mencari Ostergaard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kajer, ada Sanderberg kembali mencoba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua. Kirimkan bola ke depan, Burn baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnston menjelaskan bola ke depan, jatuh lagi di oleh Sanderberg, pemain Norwegia yang disusahkan mundur lagi ke belakang. Agar gimana Major kini sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola, biarkan lagi ke sektor sebelah kanan. The Pedersen coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence kini. Di sektor sebelah kiri tengah lagi ya, Ajar mencoba membantu serangan, lanjutkan lagi di sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bob di sana. Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang. The Pedersen kirimkan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Odegaard mencoba mengirim bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini hadirkan lagi pada Antonio Musa. Sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, ada Sanderberg juga coba mencari celah nampaknya pemain Inggris. Ada Martin Odegaard, ada lagi Pedersen. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh pasukan pertahanan dari Inggris. Ada Antonio Musa di arah kotak penalti lepas penyerangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus turut bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti termasuk juga Oscar Bob sudah dilakukan oleh Martin Odegaard. Mencoba disundul saja, ada lagi Oscar Bob, lompat tendangan, lesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob. Manfaatkan bola liar tadi namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia. Begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sanderberg. Coba melakukan untuk Patrick Pedersen di sana. Coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sanderberg, kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah. Ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rhys James. Dibenturkan saja ini kepada Antonio Musa. Bola bergulir keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini. ke sudut lapangan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan duel udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih jadi perebutan, mencoba lagi ada Patrick Berg, mencoba melalui satu dua pemain dari Inggris, jatuh Patrick Berg, dan jatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus diganjal tadi, bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas yang digunakan Antonio Nusa, terjatuh Antonio Nusa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Ødegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 119 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Ødegaard memberikan arahan dengan kewalengannya, konsentrasi. Ødegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford, namun bola masih dikuasai. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi, di mana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Gempuran tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Gempuran dengan pemainnya sendiri, sebenarnya rekannya sendiri, dengan Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah musuh Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit. Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Itu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antonio Nusa kini dilayani oleh Rhys James. Masih Antonio Nusa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Pertahanan dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan, makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Mukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Dibayangi oleh Antonio Nusa, bersama dengan Miguel Oskuja tadi, membalikkan lagi kepada Nusa. Masih Nusa, dibayangi oleh Rhys James. Masih Nusa, mundur ke belakang, namun pelanggaran atau Pak offside tadi menutupnya posisi dari Antonio Nusa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Kurang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford kini menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba rangkut kembali, menetapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane. Terus mati pertahanan dari Norwegia, upaya lagi kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola, Eze mundur ke belakang pada Burn, main mundur ke belakang lagi pada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone, angkat ke depan, Johnstone berbahaya, berhasil dipotong oleh Osnes, angkat langsung mencari Oscar Bob di sana, dipotong saja oleh Burn, mencoba dikejar lagi oleh Spence, di luar lapangan tadi. Upaya penguasaan bola dari Spence yang berbuang lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris, Inggris berbahaya. Norwegia mencoba mulai, Anton Musa kirimkan lagi, ada yang tidak bol, oh berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Spence. Kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time. Thailand kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan, ya, Clement Turpin sudah meliupkan fluid panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris di keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung

0: semifinal Bung Jepri.
1: Ya ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Bagus gol, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian di babak kedua artinya ada peningkatan penampilan.

melihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bukan andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris.

0: menit yeah. dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan?
0: Iya, karena
1: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan?
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga yeah. Mackie, ini kan sama-sama pemain City.
1: Yeah.
0: Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya.
1: Yeah.
0: Kerja kolektif, artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar

0: warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, Pak.
2: Pagi.
1: Ya, silakan Pak Upi.
2: Sayangnya anu ya, kalau tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Jadi niatnya saya anu ya. Ya. Kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lu terlalu tadi lebih di Norway itu sebenarnya keluar jadi mungkin itulah.
1: Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak, berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan, ya, langsung Pak Arok.
3: Ya,
1: pagi Pak Arok.
3: Wah ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah ini soalnya pasti menang. Soalnya gempurannya diserang terus ini Norwegia ini. Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
1: Wah itu musuh pembuyutan itu Pak.
3: Iya pasti dari dulu.
1: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu Pak.
3: Iya Pak, ya. Ya ini sekarang merasa dendam bisa jadi di sini pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol pasti Bung Jaini.
1: Iya.
3: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, ya. Kalau Messi ini lepas ya.
1: Baik Pak Rok, ya. Terima kasih banyak Pak Rok, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Kore di Polewali Mandar. Pak Kore, selamat pagi juga Pak. Salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kore. Silakan Pak Kore.
4: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya.
1: Ya.
4: Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Nanti ketemu ya sama Argentina ya.
1: Ya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih Pak, hasilnya bagaimana nanti ya. Kalau Argentina menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
4: Pasti menang.
1: Oh, pasti menang.
4: Kecuali ini Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul ya.
1: Ya.
4: Karena ini kepulis saya ini Spanyol.
1: Baik Pak Gore. Terima kasih banyak ya Pak Gore. Pagi salam olahraga Pak Gore ya.
4: Salam olahraga.
1: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi salam olahraga.
5: Salam olahraga ya.
1: Silakan Pak Daniel.
5: Jadi saya juga sangat bersyukur selamat buat ini karena pelatihnya strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
1: Ya.
5: Itu sudah kuih kok strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
1: Ya.
5: Jadi selamat buat ini, nanti ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
1: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
6: Argentina.
1: Oh, Argentina, sorry, Argentina dengan Swiss.
5: Oh,
1: iya.
5: Argentina supaya perang final.
1: Ya, nah itu dia Pak. Cerita lama ini kan masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi Pak. Salam olahraga.
7: Selamat pagi Pak.
1: Pagi.
7: Iya. Ada saking senengnya ya.
1: Iya.
7: Inggris dapat ya.
1: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini kalau begitu.
7: Ya, nanti di semifinal.
1: Oke.
7: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Selamat olahraga begini.
1: Baik, selamat olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistik nih ya, statistik ya. Dari pertandingan ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa Bung Jupri?
6: Ya itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris
1: ya.
6: Tapi Norwegia memang mampu memperbaiki penampilan mereka di babak kedua dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul posisinya meskipun tipis ya.
1: Ya.
6: Dan peluang mereka juga punya peluangnya cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya. Kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa menggantikan peran dia di depan.
1: Ya, beda dengan Inggris ada Jude Bellingham.

0: kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers,
1: yeah.
0: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nailan yang dibawa Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ,
1: yeah.
0: Bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua,
1: yeah.
0: Tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar.

0: biasa.
1: Nah, ini sedikit prediksi, Bu Jopri.
0: Yeah.
1: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu.
0: Yeah, yeah.
1: Jika Argentina menang berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
0: Yeah,
1: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan.
0: Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
1: Oh iya. Yeah.

0: demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Mendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia, sampai demikian tadi siaran langsung pertandingan Norwegia versus Inggris ya, yang dimenangkan oleh Timnas Inggris 2-1. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di mana tadi ya dengan waktu tambahan Jude Bellingham menambah keunggulan Inggris menjadi 2-1 yang dimainkan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Pendengar, tetap bersama kami karena nanti pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata. Hingga

0: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
2: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
3: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
2: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta,